0: Kecamatan Pringsewu kepada jajaran Polres Pringsewu Kota di Mapolsek Pringsewu Kota pada Selasa 21 Juli 2026. Kapolsek Pringsewu Kota AKP Ramon Zamora mengatakan senjata yang diserahkan merupakan pistol rakitan berwarna hitam beserta 3 butir amunisi aktif. Menurutnya penyerahan tersebut menunjukkan imbauan yang selama ini disampaikan kepolisian mulai direspon positif oleh masyarakat. Ia menambahkan penyerahan senpi ilegal secara sukarela ini dinilai menjadi indikator bahwa pendekatan persuasif yang dilakukan kepolisian melalui edukasi dan imbauan kepada masyarakat mulai memberikan dampak nyata. Ramon memastikan senjata api rakitan yang diserahkan akan didata dan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga mengapresiasi sikap kooperatif warga yang memilih menyerahkan senjata tersebut daripada tetap menyimpannya. Hendri berharap masyarakat lain yang masih memiliki atau menyimpan senjata api ilegal tidak ragu mengikuti langkah serupa. Menurutnya warga yang menyerahkan senjata secara sukarela tidak akan diproses hukum. Bahkan apabila pemilik merasa sungkan datang langsung, penyerahan dapat dilakukan melalui perantara yang dipercaya. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM, Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM, Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM, Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM, Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM, Kota Metro. Gistara 93,5 FM, Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM, Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM, Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM, Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM, Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Soy. Yang sudah pada gabungan di seluruh jaringan Trirema FM Net, kita kembali di program kesayangan kita semuanya, Madu Jelly main karyana sekali tentunya, yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Jangan lupa terus dikonsumsi Susu Kambing Etawanya ya. Apalagi masih ada promo 3 box hanya Rp200.000. Kapan lagi kalau enggak di promo di bulan Juli yang luar biasa tayang.

Neng Krisna. Good morning, selamat pagi semuanya. Ya, selamat bergoyang asik-asik. Au, Bandar Lampung sudah bergoyang. Iya. Terima kasih sekali ya. Silakan yang pengen disapain boleh di komen live TikTok kita boleh. Yang mau WhatsApp seperti biasa ya, WhatsApp-nya di nomor kita. Yang lagi pada nonton di TikTok boleh di sini nih. Nah, WhatsApp aja di situ ya. Selamat menjalankan aktivitas di kesempatan pagi kali ini, hari Rabu tentunya, 22 Juli 2026. Yang ada di pasar-pasar, warung-warung, toko-toko, atau pagi ini keluarga semuanya sudah ada di dunia perdapuran. Asoy.

Ma, pastikan goyang mania tentunya. Masih di programnya Madu Jelly, main karina segala yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Keluarga semua yang lagi pada pantang di 88,4 Bima Radio Tulang Bawang, kemudian juga yang lagi pada pantang di 90,6 Inovasi Radio Lampung, stasiun paling mantul, semuanya selamat beraktivitas sambil terus bergoyang ya.

semuanya ya. Itu kumis ori apa tempelan? Kumisku instan ini Surya. Kumisnya hadir ketika ada di madu jelly aja. Kemudian lagi pada Bandung di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya yang

Andre. Mama Andre apa nih kata Mama Andre? Ampun Mas Putra, kumisnya gak nahan. Pangling aku au katanya. Selamat bergoyang ya semua ya, yang ada di kawasan Tulang Bawang dan sekitarnya. Ayo, WhatsApp-nya aku tungguin, pastikan goyang dimanapun berada. Yang aku sih tahu pagi ini kamu lagi sibuk banget dengan segala rutinitasnya pasti. Setiap pagi harus menyelesaikan semua kegiatannya. Makanya aku selalu ditugaskan untuk menemani kamu semuanya ya. Di live Trirema FM Net, via radio analog, serta di sosmed kita. Bareng-bareng terus ya, sama Nenang yang paling enak tentunya, biar kamunya makin semangat pasukan goyangku. Bareng sama Madu Jelly, come on!

Masih terus bareng-bareng sama pasukan Goyang Mania. Di kesempatan pagi kali ini, pasukan Goyang Mania ku yang semakin hari semakin asik pokoknya. Semakin asoy, semakin juara. Kita masih terus bareng-bareng tentunya keluarga semuanya. Dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8. Bareng sama Susu Kambing Etawa juga ya. Bareng-bareng terus, bareng sama pasukan Goyang. Tentunya di program kesayangan kita semuanya. Di mana lagi? Di Madu Jelly dong. Main gari enak sekali. Tayang.

Soy bareng-bareng pagi ini keluarga semuanya. Wow, pasukan live sudah gabung semua. Pasukan WhatsApp sudah gabung ya, nggak ketinggalan juga untuk pasukan-pasukan goib kita. Selamat bergoyang dan bergabung semua bareng sama Dujeli di kesempatan pagi kali ini. Tetap diingatkan untuk keluarga semuanya yang aktivitasnya banyak banget yang harus diselesaikan di hari ini. Jangan lupa terus diminum dulu susu kambing etawanya ya. Kira-kira sudah punya varian apa di rumah? Zigo 26 kah? Atau susu kambing etamet? Atau etabe? Silahkan dikonsumsi setiap hari untuk biar keluarga semuanya tetap sehat dan juga bugar. Selamat pagi, langsung kita goyangin untuk semua yang sudah pada gabungan tentunya ya.

Tan TikTok ini ya. Mama Zahra, Bunda Widuri juga, Mama Anica, apa kabar dari kawasan Bahu? Mas Putraku hadir bentar, katanya lagi repot. Penasaran aja pengen ini ya, pengen jambak ini kumisnya. Terima kasih ya Mas, selamat bergoyang ya. Ada Bu Icena, apa kabar ini? Selamat bergoyang ya Mas Agung Kiu Kiu, selamat bergoyang. Ewit, apa kabar Ewit? Terima kasih Ewit sudah bergoyang juga pagi ini ya, bareng sama live TikTok kita. Coba aku ke WhatsApp dulu yang sudah banyak ini WhatsAppnya. Mas Junta, apa kabar Mas Junta? Dari kawasan Waitenong ya, hadir selalu 22 jam nonstop. Mantap sekali. Emang kumisnya asli ya Mas? Asli lah. Coba ini jambak kalau gak percaya. Rumbia hadir Mas Putra, apa kabar Mbak Dewi Oktaviani? Selamat bergoyang ya warga Rumbia dan sekitarnya pagi ini. Hai, ada Tante Asti. Apa kabar Tante Kutayang? Selamat bergoyang bareng sama pasukan goyang ya pagi ini ya. Asik banget sambil perang di dapur, di perdapuran katanya. Mau digoyangin untuk semua pasukan goyang aja. Selamat bergoyang ya Tante Kutayang dari kawasan Tulang Bawang pagi ini. Sudah ikutan bergoyang bareng sama Madu Jelly, Mama Andre. Apa kabar Mama Andre? Mama Andre kalau di live TikTok kan gak bisa kirimin makanan ke aku ya. Hadir lagi bareng sama pasukan goyang mania ya, sebelum OTW Rewang katanya. Sarapan dulu sama urap campur. Makasih ya Mama Andre ya. Mas Paijo, apa kabar Mas Paijo? Dari Seputi Banyak Tiga. Pagi ini sudah gabungan juga ya, bareng sama pasukan goyang tentunya. Pak Dita Slim. Kemudian ada Mbak Botok. Tadi ada siapa lagi ya? Nanti aku cekin semuanya. Selamat bergoyang ya. Bu Esena, percaya nggak kalau kumisnya asli? Percaya, kemarin aku baru ketemu sama Bu Esena ya. Kita nyore bareng kemarin sama Bu Esena. Mas Putra, cuaca sedampah katanya cerah pagi ini ya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Bunda Ulfa dari kawasan Sedampah Liwa. Selamat bergoyang semuanya ya. Mbak Ning Setiawadon, apa kabar Mbak Ning? Sehat alhamdulillah aku. Mudah-mudahan Mbak Ning sehat ya. Selalu gabungan Bang Putra. Ciap. Jaya Asri gabung barisan belakang aja deh katanya Mbak Citi. Selamat bergoyang Mbak Citi bareng sama pasukan goyang ya di Madu Jelly pagi ini. Ada Pak Cupli juga sudah WhatsApp tentunya. Dari barisan Pondok Tahu, selalu panteng di barisan pasukan goyang mania. Asoy. Ninine sing ayu dewe. Selamat bergoyang ya Bu Muslimah. Apa kabar Bu Muslimah? Selamat bergoyang pagi ini. Kemudian ada pagi Bang Putra, salam kenal dari Lampung Barat ya. Dari siapa ini? Mas Purwati. Bukan Mas, Mbak. Mbak Purwanti. Selamat bergoyang Mbak Purwanti yang ada di kawasan Lampung Barat ya. Ada Mama Anissa juga, WhatsAppnya udah masuk pagi ini. Selalu panteng bareng sama Denang yang enak di barisan paling depan. Asoy. Mama Salsa, apa kabar Mama Salsa? Sudah panteng Mas Putra pagi ini ya. Biar semangat tentunya bareng sama pasukan goyang. Terima kasih Mama Salsa. Mavi, apa kabar Mavi? Menyatu aja Mas Putra. Maaf nomornya ganti ini Mas Put, tapi udah disimpan, tenang aja ya. Mau digoyang katanya untuk pasukan

Muslima nggak nungguin kita ya. Kemarin kita agak sorean soalnya nungguin Nini Sari kemarin. Baru kita berangkat. Soalnya Nini Sari kasihan kalau ditinggal, udah sendirian ditinggal lagi. Jadi kita nungguin Bu Muslima. Bunda Supriyatini apa kabar dari kawasan Gang Putra, Teluk Betung, Bandar Lampung? Pagi ini sudah gabung bareng sama Pasukan Goyang ya. Mama Ari, Raden Patah, apa kabar juga pagi ini? Pasukan-pasukan goyang dari Radio Batara semuanya selamat bergoyang ya. Pasukan TikTok juga selamat bergoyang semuanya. Kita lanjut lagi bergoyangnya ya, siap ya. Bareng-bareng terus sama Pasukan Goyang di Madu Jelly, come on!

Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

Special promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Biosi.
4: Eh, ada Pak Ujang.
5: Eh, Pak Joko.
4: Lagi gak narik apa ini, Pak Ujang?
5: Iya, ini Pak. Hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
4: Oh, lagi gak enak badan.
5: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
4: Waduh, Pak. Nih, Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
5: Eh, itu susu apa, Pak?
4: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
5: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
4: Oh ya, banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
5: Oh gitu.
4: Nah, kebetulan Pak Ujang saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
5: Wah, ini tadi kasih?
4: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
5: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
3: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM-Net dan MB Radionet. Susu Etawa Zigo 26.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Madu Jelly. Mainkan DJ-nya. Enak sekali.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kita masih terus gabung bareng-bareng sama pasukan Goyang Mania dimanapun berada pagi kali ini yang sudah terus gabung dan bareng-bareng ya. Dengar dan tonton si

Stres bergoyang. Yang lagi pada panteng semuanya, selamat bergoyang ya. Yang sudah tap-tap juga thank you. Yang sudah gabung terima kasih sekali. Yang belum follow silahkan di follow ya. Kita terus bergoyang asik-asik. Kita ke WhatsApp dulu yang masih banyak ini ya. Takutnya nanti ada yang tidak kegoyang nanti. Bunda Widur.

Sekarang tayangku ya, sebelum OTW ke Pasar Sukadana. Pak De Heri Pesing juga selamat bergoyang, Pak De. Ada Maerara pagi ini ya. Aku lihat live TikTok Mas Putra, kok ada kumisnya. Ada kumis, ada jenggot ya. Tapi kumisnya nyangkut di mikrofon, katanya gitu. Selamat bergoyang semuanya ya. Digoyang terus bareng sama Madu Jelly tentunya. Ada Grandpa. Hai Grandpa, selamat bergoyang pagi ini. Oh, banyak yang follow kita ya. Terima kasih sekali sudah pada follow. Kumisnya tipis ya Mas Putra ya. Tetap jaya, tetap jadi juara. Trirama mantap. Terus pandengin sambil terus beraktivitas pagi ini. Mama Jojo, thank you Mama Jojo. Bunda Gaiska, pantengnya di mana-mana ya. Di TikTok, kemudian di FB ya, di radio, di mana lagi? Kalau memungkinkan ke studio, pasti ke studio orangnya ya. Panteng dua-duanya Mas Putra, katanya gitu Bu Muslimah ya. Saking gampangnya sekarang panteng radio.

Ah, ternyata ya gitu aja. Trirema selalu jaya di udara, Mas Putra, amin. Hai Mbak Ayu, apa kabar Mbak Ayu? Mbak Ayu kan lagi di Taiwan ya pagi ini ya. Wow. Selamat bergoyang Mbak Ayu, ini adalah anaknya Mbak Iyah dari Swadaya Pekalongan. Tapi pagi ini di Taiwan. Bukan pagi ini, maksudnya lagi ada di Taiwan ya. Cak Nur, selamat bergoyang Cak Nur. Bu Muslimah juga sudah masuk di WhatsApp ya pagi ini. Mama Selvin, apa kabar hadir dari Lambar pagi ini? Sudah bergoyang juga. Kemudian yang sudah nonton di live Facebook kita, ada Mas Edi, apa kabar Mas Edi? Putra SMY juga selamat pagi, good morning. Ada Mbak Yuan. Tayangku, apa kabar Tayangku Asoy? Halo Kak Putra, apa kabar? Sehat alhamdulillah. Erin, ini bener Erin ya. Salam dari seperti banyak katanya gitu. Hai Erin, selamat bergoyang pagi ini Erin. Raman Utara, siapa ini? Mak Cemplon, apa kabar Raman Utara? Digoyangin semuanya wargi-wargi Raman Utara. Bergoyang, bergoyang. Katanya goyang, katanya untuk Bang Putra Ogan. Siap, selamat bergoyang semuanya. Di mana Bunda? Di mana? Oh, ini berarti ya. Oh iya, salah akunya berarti ya. Mohon maaf ya Bunda Supriyatini. Kemudian apa kabar Arni? Arni Sagittarius dari Bandar Lampung. Pengen gabungan dong Mas Putra, salam kenal untuk pasukan goyang semuanya. Ini pasukan baru nih ya. Namanya Mbak Arni Sagittarius dari Kota Bandar Lampung.

Ahmad Firnanda dari Poncowarno. Goyangin untuk wargi-wargi semua ya. Kemudian apa kabar untuk Mbak Merianti dari Gedung Tataan, terima kasih. Mas Andi Travel, biasanya gabung lewat TikTok ini ya. Selamat bergoyang Mas Andi Travel Purbolinggo. Oh, ngantri minyak, oh dekat sini berarti. Lagi di pom dekat Rirama FM katanya gitu. Mampir ke sini Mas Andi. Kopiku masih ada nih kalau mau ditemenin nanti Mas Andi Travel. Selamat bergoyang pagi ini ya. Jangan lupa keluarga semua yang ada di kawasan Mandala dan sekitarnya, Kecamatan Seputi Mataram, Bandar Mataram. Hari Sabtu nanti kita bareng-bareng ya di Inovasi Redo Lampung untuk bisa ikutan cek kesehatan gratis ya. Hari Sabtu besok jangan lupa datangnya ke Inovasi Redo Lampung biar bisa ikutan cek kesehatan gratis. Gitu infonya ya. Sebelum pamit, apa kabar untuk yang baru gabung? Ada Rika Roni, terima kasih Mama Azwa. Ke Seba 2 nanti tanggal 7, Ma. Tapi bukan di Seba 2 ya. Tanggal 7 Agustus nanti kita ada di Rumah Makan Rowo Ire. Sekalian cek kesehatan gratis nanti ya, Ma. Sekalian kumpul sama pasukan goyang nanti ya. Jadwalnya nanti di tanggal 7, masih agak lama sih ya, 7 Agustus nanti. Mbak Yeyen biasanya cuma dengerin lewat radio, sekarang bisa nonton ya. Kapan ke Sungai Lilin Mas Putra? Gak tahu kapan nih ya. Kang Suyoto, apa kabar Kang Suyoto? Hadir aja ya, udah ya tayangku semua ya. Sudah ditungguin sama dua miau soalnya pagi ini ya. Pokoknya semuanya thank you. Pasukan-pasukan goyangku dimanapun berada, yang sudah pada nonton, sudah pada denger. Cuman bisa mendoakan sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya semuanya. Termasuk doain juga untuk aku begitu ya. Kita ketemu lagi besok di jam 7 sampai dengan jam 8. Jangan lupa susu kambing etawanya diminum setiap hari ya. Putra pamit tayang, panteng radio, panteng terdepan jaringan yang wena-wena dendangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya, Chandra Dewi. Diimpun dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Lampung Timur mulai mematangkan persiapan pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Langkah tersebut ditandai dengan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi di Aula Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur pada Jumat kemarin. Wakil Bupati Azwar Hadi menegaskan keberhasilan pelaksanaan HUT kemerdekaan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan membutuhkan kolaborasi dan komitmen seluruh perangkat daerah. Rapat membahas berbagai aspek teknis maupun non-teknis pelaksanaan kegiatan. Salah satu perhatian utama adalah kesiapan paskibraka, mulai dari pengawasan latihan, kondisi kesehatan anggota, hingga kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: wabarakatuh. Selamat pagi, Besti. Selamat hari.
1: Apakah ini?
0: Sekarang hari Rabu.
1: Rabu menyatu, berseru-seru, menjadi satu.
0: Apalagi sekarang Besti bisa bersatu bersama kita ya, melalui akun media sosial kita semuanya.
1: Wow, ini kita lagi live di Facebook juga.
0: Iya, kita live di Facebook, okay. Dan juga OTW live di TikTok.
1: Sesaat lagi kita akan live di TikTok juga ya. Sama semua namanya Radio Triraba FM Net.
0: Betul banget Besti, kamu cek aja, kamu gabungan aja, kamu tinggalin komentar juga jangan lupa ya.
1: Yoi mamen. Yes, mamen, jangan lupa semuanya pagi hari ini sarapan biar pada semangat beraktivitas.
0: Iya, sarapan dulu yuk sambil kita temenin sama Dendang Dangdut yang asik-asik di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
2: Bestiku, masih bareng sama Duo Mio lo, Bes.
3: Bestiku, bestiku, apa kabarmu, Besti? Di mana kamu berada, Besti?
2: Ih, Besti pagi ini lagi pada di rumah. Yang di rumah, ya lagi aktivitas, ya lagi di tempat kerja.
3: Selamat pagi, Besti.
2: Temanya hari ini apa? PAUD atau TK? yang nyanyi belum nongol katanya. Ini. Nanti ya, sebentar lagi yang nyanyi nongol, tenang aja.
3: Hari ini kita akan belajar abjad.
2: Wah, kita mulai dari apa, Bu Guru?
3: Awalnya teman biasa. B, berasa menjadi cinta.
2: Biasa menjadi suka.
3: Biasa menjadi suka. C,
2: C,
3: cama-cama aku cinta. D, dari mata turun ke hati.
2: Bugulu, bugulu, itu lagu apa, bugulu?
3: itu lagu cinta-cinta, cinta pada orang tua.
2: Oh, begitu, bugulu. Kirain cinta sama sesama teman, bugulu.
3: Cinta kepada sesama teman emang bisa?
2: Gak bisa, bugulu. Kata ibu, teman ya teman, cinta ya cinta.
3: Gak bisa teman jadi cinta.
2: Bisa. Orang cinta jadi teman aja bisa. Apalagi teman jadi cinta.
3: Jangan, teman jadi cinta lama-lama nanti jadinya tidak bersapa-sapaan.
2: Tidak bersapa-sapaan.
3: Iya.
2: Oh, kalau begitu saya tidak mau seperti itu, Bu Gulu.
3: Iya, makanya teman jadi teman saja.
2: Baik, Bu Gulu.
3: Ini pelajaran apa ini ya, Besti?
2: Pelajaran anak TK.
3: TK mana yang belajar begitu?
2: TK Telilama.
3: Tidak untuk ditiru ya.
2: Tidak untuk ditiru ya, adik-adik. Kan adik-adik lagi sekolah ini.
3: Oh iya, adik-adik gak denger.
2: Iya, anaknya emaknya adik-adik.
3: Ada yang denger, adiknya adik-adik-adik banget.
2: Seperti adik Kozi.
3: Adik Kozi. Seadik apa sih Kozi itu?
2: Katanya pesenannya Chandra udah tak kirim.
3: Serius? Sudah. Nanti akan aku save.
2: Apa tuh?
3: Pesanan. Pesanan dari dia untuk aku. Salah, dari aku ke dia untuk aku lagi.
2: Oh iya, baiklah kalau gitu ya. Nah, masa sih PAUD udah gak pantas? Ini kata siapa? Aku sama Cimut.
3: Tuh loh, aku emang bukan anak PAUD, tapi aku bundanya, Bunda PAUD.
2: Iya, Bunda PAUD. Kalau aku Bundi PAUD. Kan Bunda Bundi. Besti ini pagi-pagi ya. Udah TK-TK-an, PAUD-PAUD-an.
3: Iya, soalnya aku pingin ke TK. Udah lama gak main jungka-jungkit.
2: Oh ya udah, nanti kesana.
3: Tapi sayang, jungka-jungkitnya gak ada yang cukup buat aku.
2: Cukup kok?
3: Enggak.
2: Tangan yang main jungka-jungkit.
3: Gak cukup. Kalau zaman dulu tuh aku bilangnya enjot-enjotan.
2: Enjot-enjotan. Enjot-enjotan.
3: Kalau kamu bilangnya apa?
2: Bilangnya apa ya? Soalnya aku gak TK.
3: Ya setidaknya kamu gak pernah kah main ke TK?
2: Enggak, aku mainnya ke SMA.
3: Kamu anak kecil mainnya ke SMA?
2: Iya, kan rumah aku samping sekolah SMA.
3: Iya juga ya.
2: Gak ada enjot-enjotan.
3: Jadi kamu gak pernah main prosotan juga?
2: Lupa.
3: Kamu pernah main prosotan di kolam renang tuh?
2: Oh iya, tapi itu udah besar.
3: Setidaknya itu kan main prosotan.
2: Oh iya juga ya.
3: Kalau kamu bilangnya apa? Kalau aku sih prosotan.
2: Ya sama lah, prosotan juga. Ya kalo, sama-sama Lampung.
3: Kalau kamu apa, Besti bilangnya?
2: Iya, Bes. Kalau kamu apa bilangnya, Bes?
3: Coba, kan? Enjot-enjotan bilangnya apa kamu?
2: Apa, hayo?
3: Aku tunggu jawaban kamu ya.
2: Iya Besti, yang lagi pantengin kita dari radio, dari streaming Facebook, TikTok,
3: semuanya.
2: Terus juga yang lagi panteng kita dari streaming www.radiotriramafm.net.
3: Nah itu dia semua streaming-streamingan ini. Kamu jawab pertanyaan kita. Ketika kamu main enjot-enjotan,
2: iya,
3: atau jungkat-jungkit, kamu bilangnya apa, Besti?
2: Iya, Besti. Coba Mama Zahra dijawab. Coba Maharani dijawab. Coba Abang dijawab.
3: Coba semuanya. Ya, aku tunggu jawaban kamu.
2: Trican, aku mau request boleh nggak?
3: Request apa?
2: Kopi dangdut.
3: Api asmara yang dahulu pernah membara.
2: Tenet. Gak usah jaget-jaget kamu. Mentang-mentang kamera belum ngadep ke kamu ya. Buruan kamu ya. Ini Besti udah pada nanyain dari tadi. Mana Chandra, mana Chandra? Kasih aku bertanya mulu. Sabar
3: Chandra. Chandra di mana? Mana Chandra saya? Saya adalah Chandra. Gak jadi ah. Udah diplayroi sama Tria.
2: Tanya gak pas. Apa-apa. Kamu ini sebagai Bunda Paut,
3: ya kan nggak mungkin aku mau bilang anak kambing saya gitu kan, kan saya Chandra.
2: Mana di mana ada Chandra Dewi?
3: Oh gitu. Mana di mana ada Chandra Dewi? Di mana mana ada Chandra Dewi?
2: Dahlah. Dahlah Besti, mending kamu datang aja ke sini Besti ya. Kalau pengen ketemu sama Chandra Dewi. Tapi sih aku enggak berharap kamu pengen ketemu sama Chandra Dewi ya Besti. Ya. Aku berharapnya Besti ke sini buat cari produk herbalnya karena mumpung masih ada promo setuju.
3: Semarak untung Juli asal lele. Cus cus cus asal lele. Cus cus.
2: Aduh pening aku. Aduh, kepala aku tiba-tiba pening.
3: Tenang, kamu pening?
2: Iya.
3: Tenang, ada biopsi.
2: Oh iya, aduh ambil satu nanti ya. Aku udah gak getut
3: aku ini.
2: Nanti, pusing ya.
3: Nanti aku tali.
2: Apanya?
3: Kepala kamu, biar gak pusing.
2: Kok ditali sih, kan katanya tadi dikasih itu biopsi.
3: Ya kasih biopsi, kalau biopsi gak kental aku tali nanti kepala kamu.
2: Nah, ya udahlah kalau gitu Kak Chandra jangan main jot-jotan nanti jatuh.
3: Ya kan jot-jotannya kan ada lawannya.
2: Ya nanti jot-jotan sama aku dia kalah.
3: Iya juga ya.
2: Iya, bukannya gini terus.
3: Ayo Tria, aku mau turun ini. Aku juga mau njot-njotan. Maksud aku
2: bukan njot-njotan jadi nantinya njot doang.
3: Maksud aku njengat sendiri Tria. Iya. Aku mau turun ini.
2: Salah lawan kamu Bu, main njot-njotannya jangan sama Tria.
3: Oh, nanti aku bawa teman. Jadi nanti aku dua double, kamu yeah. sendiri.
2: Ya, yeah, gitu kan. Itu baru pas. Ya ampun, ya udahlah Besti, nanti kita lanjutin lagi. Yang mau gabung bareng sama kita boleh, nanti kita sapa-sapa semuanya ya.
3: Yuk, di 08-12-12-12-9310.
2: Yau Besti, tetap di Pasar Goyang.
3: Goyang sehat bersama Garilus.
2: Goyang terus. Mia.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyotani kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalau kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat. Terus kalau ngebi biosi.
2: Biosi, okay. Pun telas nintan botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Uang telas tunggalin pun kaceh, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiannya lo tesek sekedik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel nggih pun boten
2: nggih bu wau ibu sanjang adik niku sakit napa bu
1: ginjal bengkak nggih biasa kalau jajal keadaan kalau niki soalnya wau nenek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damal BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir duk lagi tulik kumat ini saya ini tak kayak ini biasa wae yuk wes kayak ono masukannya tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niku sakit bonceng niku loh
2: nggih terus nginum sepisan ngapain pun ngerawasnya kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih bu pesan-pesan kaya masyarakat
1: nggih.

0: Mio masak ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara. Asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: di manakah dirimu berada, silakan bergabung bersama aku. Besti, ternyata ada cek kesehatan gratis.
1: Di mana? Besok hari Sabtu.
0: Selasa.
1: Hari Selasa.
0: Tanggal 4 Agustus di Radio Gistara, Besti.
1: Oh, masih 4 Agustus.
0: Oh, ya, masih 4 Agustus. Sekarang kita masih 22 Juli.
1: Iya, masih 22 Juli. Yang paling deket aja besok hari Sabtu tanggal 25 Juli. Yeah. Ini ada di Inovasi Radio Lampung Tengah barengan sama Nini Sari.
0: Oh, serius?
1: Iya. Yeah.
0: Hari Sabtu besok?
1: Yes, bener banget. Terus tanggal 4 besok itu Agustus kan di Gistara tuh. Mm. Nah, tanggal 7-nya kita di Rowo Ireng hari Jumat.
0: Di Seputi banyak, Besti.
1: Yes, bener banget. Masih agak jauh sih, tapi nanti kita ingetin lagi kalau udah mendekati ya.
0: Yes, itu dia. Nah, kamu pokoknya kamu pokoknya
1: iya. kamu siapa?
0: Iya, Besti yang lagi pantau kamu datang ya. Kalau misalnya pingin datang sekarang juga nggak apa-apa banget, nggak nunggu pas cek kesehatan gratis juga nggak apa-apa banget, soalnya kan promo setuju ini masih berlaku.
1: Iya, benar banget Besti, promo setujunya masih tersedia untuk kamu yang masih beruntung. Ini ya, untuk yang masih beruntung kamu bisa dapetin ya untuk pembelian Biosi gratis susu kambingnya Tawang. Ini yang masih ada stoknya, Chan. Nah, untuk pembelian selti dan juga drink juga masih ada promonya. Untuk juga pembelian Morinda masih ada promonya. Untuk pembelian baking beli 2 gratis 1. Dan spesial di bulan ini setiap pembelian susu Zigo 26 3 cuma Rp200.000 aja.
0: Pokoknya ini spesial banget untuk besti-besti pelanggan setia dari herba-herba yang ada di Trirama Jaringan.
1: Betul banget, jangan sampai kehabisan ya, apalagi di edisi bulan ini, Chandra. Sampai nanti akhir pertengahan Desember nanti bakal ada yang namanya kupon undian. Kupon undian gelegar di dalam produk Biosi.
0: Nah lo, pelanggan setia dari Biosi, kamu berhak mendapatkan kupon. Ya, beli satu dapat satu kupon.
1: Yes.
0: Ya kan, beli dua dapat dua kupon dan begitu pun seterusnya ya.
1: Yes, benar banget nih Besti. Jangan lupa kalau udah dapetin kuponnya, isi lengkap data diri kamu, seperti nama, alamat, nomor telepon dan juga nomor KTP atau KK.
0: Yow.
1: Dikumpul deh Besti. Nanti bakal ada pengundian mulai di bulan 9.
0: Ya, tuh dia Besti, bulan 9.
1: Yap, bulan September.
0: Oke, okay. Ya ini berarti ini mesti ngumpulin dulu, ya kan. Jadi kamu punya kesempatan untuk punya banyak kupon dari bulan Juli ini sampai Agustus sampai September.
1: Yes, benar banget Besti, karena hadiahnya banyak banget, Chandra. Ini menyambut gelegar 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
0: Yes. Itu. Nanti kita kasih tahu deh hadiah-hadiahnya. Kemarin juga sudah di spill sedikit gitu kan ya. Pokoknya aku ingat ada Radio FM 50 biji.
1: Yes, banyak banget ya.
0: Pokoknya akan kita sebarkan radio-radio ini supaya Besti bisa mendengarkan suara dua miau di penjuru antero Lampung ini.
1: Betul banget. Selain ada 50 unit radio FM, ada 11 unit setrika, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit apalagi ya banyak.
0: Pokoknya semua serba 11, soalnya kita ulang tahun yang ke-11 tahun.
1: Betul banget. Makanya buruan kamu dapetin biosinya yang ada kupon gelegar hadiahnya ya, Bes.
0: Yes, oke lah kalau begitu. Besti, sampai nanti lagi. Kita sampai jam 10 bakal nemenin kamu.
1: Iya dong Besti, yang udah pada gabung-gabungan ya, nanti kita sapa lagi.
0: Ya, jadi gak usah kemana-mana ya Besti.
1: Yap, tetap di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus Mia.

0: info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Pemerintah Kota Bandar Lampung terus mengembangkan program CCTV 1000 Wajah guna mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, aman, dan terintegrasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung, Rizky Agung, mengatakan bahwa program 1000 Wajah merupakan sistem identifikasi berbasis teknologi pengenalan wajah yang dikembangkan untuk mendukung pelayanan publik di Kota Bandar Lampung. Ia mengatakan dengan program tersebut, data wajah masyarakat dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan layanan pemerintahan seperti verifikasi identitas dan peningkatan keamanan. Ia menegaskan kembali bahwa program 1000 Wajah merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Kota Bandar Lampung menuju Smart City. Masyarakat Kabupaten Tanggamus kini semakin mudah mengakses layanan kepolisian. Melalui aplikasi Sigar Lampung Presisi, warga dapat melaporkan kecelakaan lalu lintas maupun tindak pidana secara langsung melalui telepon pintar tanpa harus datang ke kantor polisi. Aplikasi berbasis Android tersebut diperkenalkan Polres Tanggamus sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis digital yang diharapkan mampu mempercepat respons kepolisian terhadap laporan masyarakat. Sosialisasi penggunaan aplikasi dilakukan Wakapolres Tanggamus, Kompol Freddy Aprisa Putra, mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Rahma Sucatmiko saat apel personel di Mapolres Tanggamus Senin kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Freddy menjelaskan bahwa Sigar Lampung Presisi merupakan platform yang mengintegrasikan berbagai layanan kepolisian dalam satu aplikasi. Salah satu fitur utamanya adalah e-call presisi yang memungkinkan masyarakat terhubung langsung dengan operator Polda Lampung melalui layanan video call. Pelayanan perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP di Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan mengalami gangguan setelah perangkat perekaman mengalami kerusakan akibat tersambar petir. Kondisi tersebut membuat sejumlah warga yang hendak mengurus administrasi kependudukan belum dapat melakukan perekaman. Kerusakan alat tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan EKTP. Beberapa warga yang sudah datang ke kantor kecamatan harus kembali pulang karena proses perekaman tidak dapat dilakukan hingga perangkat kembali berfungsi. Keluhan terkait terganggunya pelayanan tersebut disampaikan sejumlah warga Banjit. Salah seorang warga, Rusdi, mengatakan banyak masyarakat yang datang untuk melakukan perekaman EKTP namun harus mengurungkan niat lantaran alat yang digunakan mengalami kerusakan. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
4: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, ngaku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, darah, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Digoyang lagi bestie you. Kita mau goyang-goyang bestie-bestie kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan.
3: Pak Dinding, oh Pak Dinding, semuanya terima kasih.
4: Apa tiba-tiba Pak Dinding, oh Pak Dinding?
3: Soalnya aku barusan cari lirik Dinding, oh Pak Dinding. Ini kok pendek banget ya?
2: Apanya?
3: Kabelnya.
4: Enggak, panjang. Nyangkut ini mah.
3: Oh, pantes aja. Sebentar ya. Oke, masih atraksi dulu kita.
2: Oke, Pak Dinding dung, Pak Dinding.
3: Oh, bestiku yang sudah pada punya herbal-herbal yang ada di Tri Rama Jaringan. Terima kasih.
2: Terima kasih. Mau ucapin selamat pagi ya, bestia. Ada siapa?

0: Oh, Lek Sarip, Lek Sarip.
1: Ini titipan, titipan ya, Lek Sarip dari Tri Rama KJ.
0: Mantul, ada Kang Mus dari Sedampah Lampung Barat. Keluhannya ambeien ya, ini baru pertama kali konsumsi Agarilus Drop.
1: Oke, ada Mas Ahmad dari Simpang Penataran Lampung Barat, keluhannya batuk berdahak ya. Pertama kali banget cari bubuk batuk asma Agarilus.
0: Wih, mantul. Lanjut lagi ada Destika, titipan tetangga, keluhannya darah tinggi. Ini ada di gedung dalam ya alamatnya. Ini konsumsi kedua kali susu kambing etabo.
1: Oke, ada Leyanto dari Tanjung Kencono. Ini untuk anaknya keluhannya asam lambung ya. Pertama kali banget mau minum apa? Bio Sisi Haga.
0: Oke, ada Bapak Dasori dari Pak S, keluhannya asam lambung. Udah 5 kali nih konsumsi Zigo 26 dan juga madu lambungku.
1: Pak Warmin dari Rama Puja 2, keluhannya syaraf kejepit besi, minumnya Bio Sisi Haga dipaduin sama susu kambing etamet.
0: Oke, terus juga ada lagi Mas Bowo dari sebelah Tanjung Raya Lampung Barat. Keluarnya asam urat, asam lambung dan juga mata. Baru pertama kali mau minum Biosi dan juga Agarilus Bray.
1: Pak Roni dari Sekinco Lampung Barat, ini untuk jaga kesehatan ya kan. Udah langganan banget tuh minum Biosi Shihaga sama susu Zigo 26.
0: Oke, bapaknya Anis Budi Utomo dari Kalipasir, ini dapetin madu nomurafin. Terus juga ada Biosi beliin buat anaknya nih, karena syaraf kejepit masih 25 tahun. Perdana mau konsumsi nih, Chan.
1: Iya kan, tuh pokoknya biar cepat sehat, dirutinin minumnya ya.
0: Iya.
1: Ada Bu Darsi dari Tandu, sudah langganan banget beliin buat anaknya, sakitnya apa? Oh, kanker payudara, diminumin Bio Sisi Haga, semoga cepat membaik, kankernya cepat musnah ya.
0: Oke, ada Ibu Sutarni dari Wates. Ini keluhannya pegel-pegel di kaki, belinya Zigo 26 yang promo, beli 3 cuma Rp200.000 aja lo besti.
1: Mantul. Ada juga Pak Samijan dari Solo Jawa Tengah, ini keluhannya hipertensi, gatal-gatal juga katanya jari tangannya. Ini bisa jadi kadar gula tinggi nih kalau badannya gatal-gatal gitu besti ya. Pertama kali banget minum Bio Sisi Haga.
0: Mantul. Lanjut lagi, selamat pagi ya buat besti aku yang udah dapetin produk herbalnya. Ada Ibu Mbak Ella dari Ukil 1. Keluhannya wasir sama stroke, ini baru pertama mau minum Selti, Biosi dan juga Nomurafit.
1: Pak Dakir Taman Negeri. Tuh, beliin mertuanya pertama kali banget mau minum, keluhannya asam lambung. Minum apa? Biosi Sihaga.
0: Mantul. Lanjut lagi ada Ibu Ibu Kantini dari BLJ Kecubung Mulia. Keluhannya tengkuk leher terasa berat ya, bisa jadi itu kolesterolnya tinggi atau tekanan darahnya tinggi. Ini baru pertama mau minum herbal drink.
1: Yo, ada Pak juga, Pak Kasio dari KNPI, keluhannya itu kebas-kebas. Geringgingan loh basically, kesemutan. Terus pertama kali banget ini mau minum apakah itu? Oh, ada Sekualen, terus juga ada Biosi, ada juga Tri Rama KJ. Oh, sama susu Zigo 26.
0: Sehat-sehat ya, Pak ya. Ada Mas Tri dari Wai Mengaku Lampung Barat, buat keluhan ibunya asam urat sama komplikasi, ini baru pertama mau minum Biosi, Nomurafit dan juga drink.
1: Ada Mas Hasis dari Kota Besi Lampung Barat, keluhannya darah tinggi sama sesak ya besti, selalu langganan banget minum Biosi, Selte sama bubuk batuk asma Agarilus.
0: Oke, lanjut lagi, lanjut lagi, kayaknya udah semua ya, Chan ya.
1: Yes kan. Ini ada Pak Andre nih dari Waluyo Jati Pringsewu. Tadi datang ke Radio Astrianda cari apa? Oh, Tri Rama KJ, mantul.
0: Mantul, sehat-sehat ya besti-besti kita yang udah dapetin produk herbalnya. Jangan lupa kamu bisa datang hari ini ke seluruh jaringan Tri Rama FM Net, karena masih ada promo setuju.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
1: Biosisiaga.
2: Biosisiaga. Alhamdulillah, lantaran minum biosisiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Udah diputerin ya besti-besti aku yang tadi udah pada request ya. Udah diputerin juga ya buat Mbak Abang.
3: Mbak Abang gak tuh?
2: Ya iyalah, wasiat cintaku. Emang cintanya mau diwasiatin ke siapa sih?
3: Bila suatu hari nanti aku tak menemani.
4: Itu gak selanjutnya?
2: Iya. Ya, maybe.
4: Tapi nadanya kesana kan?
2: Iya, nadanya benar, suaranya ada bagus, suaranya ada cantik, udah pokoknya sempurna.
3: Makasih ya, makasih juga loh. Dari tadi gak kemana-mana loh.
2: Iya loh, makasih banget Bestia. Walaupun ya penonton kita gak begitu banyak-banyak sih ya. Tapi setia selalu temenin kita.
3: Thank you. Ya Besti, kamu kalau yang intip-intip masuk-masuk aja sih.
2: Yes, benar banget. Aku curiga sih, Chan.
3: Kenapa?
2: Curiga tuh kayak ini tuh kayak kesedo loh. Aku dari tadi tuh nyariin ya pakai akun aku yang satunya tuh ya. Enggak ketemu-temu loh, Tri Rama Live tuh enggak ada.
3: Oh, gitu. Oke, yeah. Berarti nanti akan kita hilangkan, kita matikan.
2: Nanggung, tinggal setengah jam lagi.
3: Oh ya, okelah. Okay, it's okelah ya, sudahlah, enggak apa-apalah ya.
2: Ya udah enggak apa-apa ya, seadanya aja deh Besti ya.
3: Iya, kan juga untuk kamu keluarga sehat Indonesia. Gaya baru ini udah hadir juga.
2: Oh, gaya baru siapa Mas B?
3: Iya Mas B.
2: Iya Mas B.
3: Tenang Chan, aku kawal sampai nikahan.
2: Yeay. Kalau aku udah nikah mau dikawal sampai apa?
3: Ya sampai nanti beranak pinak.
2: Oh, yeay.
3: Ya sampai nanti punya menantu.
2: Yeay. Sampai punya cucu. Yeay.
3: Aduh, ya Besti, kamu coba, kita mau lihat ini di sini ada nggak? Coba.
2: Oh iya, emang belum disapa dari tadi.
3: Oh belum.
2: Ya Allah ya Robi, Besti kita mau sapa-sapa di WhatsApp dulu ya.
3: Siapa ini? Sebentar. Wow,
2: rame banget.
3: Oh ya, banyak banget.
2: Ya udah disapa satu-satu.
3: Sabar. Ada Rizky Ananda Saputra, selamat pagi. Mau lagu buat Dede Ida yang ada di Penyungkaian ya, lagunya yang penting asik aja lah dari Rizky.
2: Oke Rizky, thank you.
3: Zaman aku sekolah TK nol besar, paling suka itu hari Jumat.
2: Kenapa?
3: Iya Jumat Sabtu, karena pasti bagi bubur. Kalau enggak nasi uduk.
2: Wah, jadi gitu.
3: Kalau TK nol kecil enggak ada karena belum dibangun. Belum dibangun kepribadiannya.
2: Belum dibangun apanya?
3: Belum dibangunin kamunya sekolahnya.
2: Iya, tahu belum bangun apa nih?
3: Dibanguninnya kamu pas udah TK besar. Tuh kan. Serasa dipaut ya, umuran 20 tahun ke atas.
2: ini paut bukan pembelajaran anak usia dini bukan,
3: tapi
2: pembelajaran anak usia darurat.
3: Anak usia dewasa.
2: Oh iya, anak usia dewasa benar-benar ya.
3: Ya kan. Drichan hadir, pantengin selalu. Ini Bunda Rosana dari Liwa, ya kan. Aduh, pokoknya dari Batu Ketulis Lampung Barat setia nemenin Drichan sama tugas. Dari lereng Gunung Pesagi Lampung Barat ikutan nyimak ya.
2: Iya.
3: Semangatnya lagi pada panen kopi ya. Dari Minyak Kain.
2: Oh, Minyak Kain.
3: Oh, Minak Kainan.
2: Minak Kainan. Oke.
3: Selamat pagi Besti dari kawasan Panteng selalu, semoga sehat selalu. Terima kasih Bang Putra Ogen dari Tabin ya, selalu streamingan loh dia loh.
2: Wih, mantap loh.
3: Mbak Supana juga nonton dua mio kesayangan loh.
2: Iya loh, dari tadi Mbak Supana juga udah komen.
3: Ulu. Ada juga Mas Andon hadir buat Pak Subari, Mbah Nur, Mas Bayu, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rina, Pak Mistik Cowboy.
2: Oke.
3: Trichan.
2: Apa?
3: Ahmad hadir lagi dari Poncowarno. Iya, mau salam dong buat Rizky Oktomi, Bu Esyena, Bu Suprapti, Bu Muslimah, Mbak Rini, Mbak Wandira, Mbak Tini, dan mamahnya Ahmad.
2: Oke, thank you. Ahmad sudah menyatu. Ada Mira Nurani juga mau request ya Trichan. Mau request apa sok, di typing aja.
3: Ayo. Khusus hari ini acara kalian siaran, tolong menirukan cara bicara anak TK aja lah Trican.
1: Aku suka. Rasanya gemes banget deh dengernya deh. Pengin ngeruas.
2: Ih, yang dengerin sih iya, suka imut lucu, yang lihat rasanya mual.
3: Katanya pengin ngeruas pipinya deh.
2: Oh iya, bolehlah, mau yang mana? Kanan, kiri.
3: Aku mau lagu Doraemon ya. Kalau enggak ada lagu Shinchan katanya Mbak Marianti.
2: Doraemon mau enggak?
1: Aku ingin
2: begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali.
3: Hore!
2: Teman-teman semua dapat dikabulkan dengan kantong
3: ajaib. Ya, baling-baling bambu,
2: baling-baling besi,
3: baling-baling. Mavi juga hadir, Besti. Salam kompak ya Mavi. Siap panteng aja, matur thank you.
2: Oke, matur thank you tuh.
3: Ada Mbak Elmi, setia selalu padamu, disemangatin terus. Dendangnya dong Rindiani. Maling-maling jambu.
2: Maling-maling jambu.
3: Ini Pak, pelakunya Pak. Ini Pak.
2: Tuh yang suka maling-maling jambu, Pak.
3: Maling-maling jambu.
2: Iya, Mbak Abang itu yang suka maling-maling jambu.
3: Terus juga ini Heru, Mbak, aku mau request lagu Mutiara dong.
2: Oke.
3: Ibu Muslimah ikut goyang-goyang ya, pagi menjelang siang doa miau. Saya selalu dong mau requestnya, gara-gara sebotol minuman saya jadi keroncongan.
2: Sempoyongan be.
3: Terima kasih sudah ikut gabung Ibu Muslimah.
2: Oke, thank you Bu Mus.
3: Yusuf lagi sarapan sama nasi jagung, sayurnya kangkung ditumis lalapan. Sayurnya kangkung ditumis lalapan. Mau request undangan palsu. Iya Pak Yusuf, ini kemarin ngasih undangan palsu ini.
2: Iya, undangan palsu ya. Palsu banget pokoknya. Iya, Pak Yusuf kan? Ini.
3: Tuh, lagi apa?
2: Lagi nemenin kamu pagi ini.
3: Kalau aku sih lagi bantuin My Bojo berkemas.
2: Nanti mau kemana?
3: Nanti sore berangkat.
2: OTW.
3: Ya, mau diekspor katanya Mas Arif.
2: Iya, Allah.
3: Istrinya mau diekspor.
2: Mas Arif.
3: Iya.
2: Ya ampun, kayaknya aku lihat-lihat dari sini Mas Arif kayak seneng banget loh. Seneng banget mau ditinggal istrinya pergi gitu loh. Orang mah kalau istrinya pergi kerja ditinggal jauh-jauh LDM-an gitu ya. Itu kan sedih, wah LDM lagi sama istri gitu ya. Gak, Mas Arif kayaknya seneng banget loh. Ya Allah, liatin tuh mesem-mesem bahagia.
3: Tuh kan, telan bojomu melerok ya loh Mas Arif.
2: Telan, siapa jenengnya Lali aku?
3: Ya Mbak Arif lah.
2: Siapa ya jeneng Lali aku?
3: Ya kan ada Mas Arif, ini oleh bojonya kan berarti Nyonya Arif.
2: Oh iya benar ya, Nyonya Arif ya.
3: Iya kan.
2: Telan Mbak bojomu kadang ngintipin Mbak ekspresi nih Mbak.
3: Mau lagunya dong. Ding ding sekeding sekeding, padung ding
2: dong,
3: padung ding ding ding sekeding sekeding, padung ding dong, padung ding. Mas aneh kalau Mas Arif.
2: Iya, enggak usah request itu ya.
3: Usahanya aneh. Ya, Mama Adit menyatu aja, absen aja lah, belum beresan.
2: Oke, okay, thank you. Cozy udah diputerin makanya didengerin. Kamu ini request doang didengerin kagak?
3: Dia tadi minta apa sih?
2: Cinta dan Dilema.
3: Idih si Cozy, kamu kemana aja?
2: Nih ya, aku kasih tahu, udah aku puterin dari jam 9 lewat 8. Salah bukan itu. Dari tadi banget jam 8.53.
3: Idih, kamu kemana Cozy?
2: Kamu ini katanya setia, ternyata setiap tikungan ada.
3: Ih, kamu mah ih. Gimana aku bisa pegang omongan kamu?
2: Iya, gimana omongan kamu suka terbang-terbang.
3: Melayang-layang, gak mampu aku meraihnya.
2: Iya, tak mampu aku menggenggamnya.
3: Aduh, dipegang
1: dipegang ucul, dipegang ucul, dipegang ucul.
2: Iya.
1: Iya kan? Gimana coba? Request permata hati dong, Cin.
2: Oke, coba nanti aku cek dulu ya, Cin.
1: Oh, ini Sabian Pro.
2: Iya. Problematik.
1: Problematik enggak tuh?
2: Bukan ya.
1: Sabian Production.
2: Sabian Production kan kata kamu Sabian gitu kan.
1: Lah ini Sabian proaktif sih.
2: Oke, okay, proaktif sekali ya.
1: Mama Fajar mau request lagunya dong, Rindunya.
2: Asik
1: hatiku.
2: Asik.
1: Aku tuh bisa nyanyi loh sebenarnya.
2: Iya, kita tuh bisa nyanyi loh kalau enggak ada bestie.
1: Kenapa kalau aku lagi sian kok pales gitu loh suaraku tuh?
2: Iya, kenapa coba?
1: Kan energi suaraku kamu hirup kan?
2: Iya.
1: Kamu sedot kan? Balikin. Balikin enggak? Eh, Mbak, lagunya dong Racun apa? Asmara.
2: Oh iya, coba nanti kita cek dulu ya.
1: Dari Mama Bina Gisting.
2: Mm-hmm.
1: Tuh, ngarep omah ono wong nyerkel. Jadi enggak tek krungu ya.
2: Ah, iki cak, iki krungu aduh ngomong.
1: Ya
2: salah alasan aja kau ini kau sih ya. Banyak alasan kau ini sebagai laki ya.
1: Kamu ini ya kan? Alasanmu tidak diterima karena tidak ada buktinya.
2: Iya, tidak ada bukti nyata. Omongan kamu dari tadi tidak ada buktinya.
1: Mana bukti kalau ada orang nyerkel di depan rumah kamu?
2: Nah, kayak ini Mbak Abang pakai handset,
1: ya kan?
2: Jangan pakai genset kebesaran.
1: Pakai genset berisik jadinya.
2: Iya, pakainya handset kan makanya kan.
1: Sabian promo apa permata hati dong, Cin?
2: Nah, iya, coba nanti kita cek dulu.
1: Yuk, coba. Nanti kalau waktunya cukup dihadirin ya.
2: Iya. Masih ada enggak di WhatsApp?
1: Coba ya.
2: Coba terus.
1: Ya kan? Aku dengerin terus loh, Mbak.
2: Iya kah?
1: Kecuali kemarin Minggu sama Senin karena ada konser katanya Heru.
2: Oh, jadi kamu enggak dengerin kita, kamu nonton konser.
1: Dia yang konser.
2: Oh, gitu. Oke, boleh.
1: Ada Majun tak sama pagi dari Wetenang, siap bos.
2: Siap bosku.
1: Ada Fauzi Wahyudi, selamat pagi ya. Mm-hmm. Boleh minta apa?
2: Apa?
1: Oh iya, 10%.
2: Oke.
1: Mbak Tria.
2: Apa?
1: Mbak Tria.
2: Apa?
1: Boleh minta nomor teleponnya Chandra tak?
2: Oh, catat ya, 0831 760 600.
1: Soalnya mau aku ajak ke ruang KUA.
2: Ke ruang KUA ngapain? Bersih-bersih.
1: Mau diapain? Mau ngapain diajak ke ruang KUA?
2: Iya, mau nata kursi. Iya.
1: Lah gini loh, cah jujur. Iki lo wes tak polke.
2: Masa?
1: Mana buktinya?
2: Buktinya mana?
1: Kita tuh butuh bukti, tidak hanya sekedar kata-kata, apalagi ketikan.
2: Iya, kita butuh bukti. BUKTI.
1: Bukti. A1.
2: A1 valid.
1: Udah nanti lagi aja ya.
2: Oke, udah.
1: Udah.
2: Nanti lagi?
1: Uh-uh.
2: Oke, kalau nanti masih cukup waktunya kita lanjutin lagi ya.
1: Yuk, imamen.
2: Oke lah, tetap di sini bareng sama Duo Miau
1: di Pasar Goyang.
2: Goyang sehat bersama Gerilus. Goyang terus, Miau.

0: Iya Besti, ya ampun masih ada tadi beberapa yang belum kesapa kan Chan?
1: Coba ya, aku lihat dulu ya.
0: Iya dong, harus dilihat dulu ya supaya bisa kesapa semuanya ya, karena waktunya tinggal beberapa menit lagi, 3 menitan lagi lah.
1: Ibunya Teto menyatu baru pulang dari Bolang.
0: Oh, ya? Baru Bolang.
1: Salam buat semuanya aja, jaringan Tri Rama FM Net ya. Thank you. Coba aku akan mengintip dulu apakah ini ada apakah tidak.
0: Oke.
1: Sebentar
0: kita cek dulu.
1: Oh, tidak ada. Oh, ada. Coba sebentar saja ya. Okay. Saya akan mencarinya.
0: Okelah. Ada siapa itu?
1: Ada Jumirah Pas Rapi 2, ada Gilza Arum hadir dari kawasan Papua ya. Wah. Ada Wigeti Selamat hadir, ada juga Abah Waisel, ada ibunya Pandu Sidorejo. Semuanya aja deh, ini gak kebaca semua soalnya ya.
0: Oke deh, terima kasih ya Bestia. Jangan lupa Besti-Besti aku, kamu catat jadwalnya. Jadwal cek kesehatan gratis besok hari Sabtu. Hari Sabtu besok ya Besti, tanggal 25. Ini ada cek kesehatan gratis di Inovasi Radio Lampung Tengah.
1: Yoi.
0: Barengan sama Nini Sari. Terus tanggal 26 hari Minggunya seperti biasa ya, setiap hari Minggu ada cek kesehatan gratis juga di Radio Tri Rama FM.
1: Yo.
0: Terus dilanjut ya di bulan berikutnya ya, di tanggal 2 masih hari Minggu di Tri Rama FM lagi. Karena setiap hari Minggu ya. Nanti juga ada cek kesehatan di Radio Kansa, nanti diinfoin tanggal berapa setiap hari Selasa. Terus juga tanggal berapa lagi, tanggal 4 ya Chan ya. Tanggal 4 kan di Radio Gistara?
1: Iya.
0: Ya, tanggal 4 di Radio Gistara FM ya. 4 Agustus.
1: Tanggal 4 Agustus di Radio Gistara Lampung Barat di Liwa ya, Besti.
0: Betul banget.
1: Nah, loh, terus dilanjut lagi. Ini ada sebentar aku. Tanggal 8 ya, itu di Kodim Sriwijaya ya, Bos.
0: Iya, Bos.
1: Kodim terus? Sriwijaya Lampung Tengah, Bos. Hari Minggunya tanggal 9 Agustus itu ada di rumah makan Rawa Ireng seperti banyak, Bos.
0: Iya, Bos. Ya, jangan lupa ya, kamu datang ya, Bos. Bosku semuanya.
1: Iya, ya tanggal 11 Agustus di Radio Kansa, Bos. Masih nanti bulan depan ini semuanya ya.
0: Oke, Bos. Oke, Bos.
1: Iya kan? Itu terima kasih. Terima kasih untuk Kakak Arya Dwi Chandra, Mbak Abang.
0: Ya, thank you juga buat Kozi Simangkuluang.
1: Terima kasih juga ini untuk Bay Shena, untuk Sabian Pro, terus juga untuk Mama Zahra. Terus juga terima kasih untuk Mira Nurani.
0: Mbak Supana juga jangan lupa, terima kasih.
1: Terima kasih juga ada Mas B.
0: Iya, thank you juga ada siapa lagi?
1: Ada Ade Adi.
0: Oh iya, Ade Adi, thank you.
1: Ada Bunda Widuri tapi sudah OTW.
0: Iya, thank you banget juga buat Maigun.
1: Oke. Terima kasih semuanya yang juga sudah menemani Doa Miau siaran dari tadi sampai saat ini.
0: Yes, benar banget, karena waktunya udah habis, saatnya Doa Miau pamit.
1: Yo, langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau.

Irama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Irama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Besti, kok enggak ada suaranya?
0: Hey, ada. Oh, ada. Itu headphone kamu aja.
1: Oke lah Besti, kita temenin lagi di edisi masih awal pekan ya, hari Rabunya. Barengan kita berdua cuma di Bandar Dangdut BOC
0: bersama
1: Duo Bandar.

0: kasih aduhai pagi-pagi. Ya, seperti kamu kalau terlihat aduhai.
1: Aduhai manisnya, manisnya. Aduhai.
0: Best, kalian kalau tahu.
1: Gak perlu tahu. Gak perlu tahu.
0: Aku ingin men-spill sesuatu.
1: Gak boleh.
0: Aku ingin kalian tahu yang sebenarnya.
1: Gak mau tahu, Besti, pasti.
0: Pasti kalian ingin tahu kan?
1: Gak.
0: Andaikan kalian tahu.
1: Andaikan.
0: Vina.
1: Aku kenapa? Aku baik-baik saja kok, Besti.
0: Ya, begitulah ya, gak apa-apalah.
1: Iya.
0: Cukup aku yang tahu betapa sangat ngaliurkeun posisi nasi Pina etanya. Cing sadar ya. Selamat pagi, Zeyeng.
1: Iya, Zeyeng. How are you today? Oh. Apakah you fine-fine saja?
0: Iya.
1: Ataukah you ada sedikit yang menghambat?
0: Apa itu ya?
1: Yang menghambat itu adalah apa ya?
0: Kemacetan.
1: Bukan.
0: Naon?
1: Duitnya.
0: Oh iya, akhir bulan. Cing salah labar, Zeyeng. Udah tanggal 22.
1: Iya.
0: Nanti gajian tanggal 31 lah, insya Allah ya.
1: Yang gajian tanggal 31.
0: Yang gajian tanggal 31, yang gak gajian tanggal 31 kan ada
1: tanggal
0: sesuai.
1: 1.
0: Ada juga yang gajiannya harian.
1: Iya.
0: Ya mingguan.
1: Betul.
0: Ya, ada juga sebulan 30 hari ada.
1: Hah?
0: Iya.
1: Maksudnya?
0: Iya, sebulan bukan 30 juta, 30 hari.
1: Iya ya, Besti, pokoknya semangat aja dah kamu-kamu semuanya,
0: iya.
1: Ya. Sambil dirutinkan terus minum Biosis yang ada, yang udah pada stok di rumah. Tapi yang belum stok juga ya
0: langsung meluncur ke Trirama ya.
1: Betul, kan ini udah hari Rabu ya. Berarti berapa hari lagi nanti bakal ada cek kesehatan juga.
0: Betul, di hari Minggu biasanya kan kalau di Trirama mah.
1: Tapi
0: selalu
1: hari Minggu.
0: Apa?
1: Besok tanggal berapa sih?
0: Apa? Gak tahu tanggal berapa ya. Aku tak tahu. Pokoknya untuk besti-besti sok mangga yang mau beli Biosis Sihaga ditunggu ya. Langsung luncuran aja ke studio Radio Trirama FM.
1: Iya, saya.
0: Di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur. Untuk besti-besti juga bisa belinya online ya. Atau mau COD pesan antar, mau dikirim lewat ekspedisi boleh, sayang ya.
1: Boleh
0: langsung
1: dong.
0: Aja calling-calling call center kita di 0831-760-600, sayang.
1: Iya. Dan juga untuk besti-besti semuanya ya. Ya. Kamu udah punya tebakan belum?
0: Aku selalu ada.
1: Apa sih tebakannya?
0: Tapi kayak heula.
1: Nanti.
0: Iya, can dibaca.
1: Kenapa sekarang sih?
0: Iya, kan aku masih mengurusi alis.
1: Alis cicak.
0: Iya. Alis aku cicak. Ukir dulu, ini kan mau bikin ini, bikin apa? Stylenya cicak. Di dinding.
1: Rowo.
0: Enggak kadal buntung
1: we. Cicak cucuk rowo. Pis itu. Rowo buntung we bunute.
0: Kok jadi kesan. Ya udah besti-besti nanti aku kasih pertinyi ini ya.
1: Ya sayang-sayang aku.
0: Ya cing salah labar aja. Nanti di segmen selanjutnya mau chat juga, mau ikutan barengan sama kita. Ya mau request dendang boleh.
1: Boleh.
0: Mau voice note boleh.
1: Boleh, telepon boleh ya,
0: boleh, sayang.
1: Ini
0: 0851-266-6931 ya.
1: Ya, terus buat Besti yang mau COD silakan di list dari sekarang aja.
0: Sok
1: deh.
0: Sok di list aja
1: nanti
0: ya.
1: Nanti biar diantarin sama AJS.
0: Oh, jelas.
1: Ya.
0: Oke, okay, nanti kita bakalan lanjut lagi ya. Aktivitasnya mudah-mudahan juga lancar hari ini.
1: Amin.
0: Di hari Rabu di tanggal 22 Juli 2026 ya.
1: Iya.
0: Lagi Dena spesial untuk besi-besi. Jangan kemana-mana lah.
1: Iya.
0: Tetap bersama kita di Bandar Dangdut Biosi bersama
1: Jul Bandar.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak. Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Biosi.
4: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Namanya siapa Pak?
6: Pak Sutimin.
5: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
6: Sakit boyok.
5: Sakit pinggang.
6: Sakit pinggang.
5: Terus?
6: Asam urat. Kolesterol.
5: Sekarang yang diminum herbal apa?
6: Herbal Biosiaga Biosis.
5: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
6: Masih satu.
5: Satu mau dua ini
6: ya,
5: udah ada perubahan?
6: Alhamdulillah ya.
5: Perubahannya gimana Pak?
6: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
5: Sakit gigi
6: itu ya,
5: kita tesin ke gigi.
6: Giginya itu yang ada yang bolong itulah.
5: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
6: Ya, ada, alhamdulillah ada.
5: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
6: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
5: Biosis Siaga.
6: Ya, Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
5: Terima kasih Pak ya.
6: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Biosi.
1: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
7: Iya Bune, alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
1: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
7: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah, jadi Bu?
1: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
7: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke Toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum Pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Yeay, akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
2: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
1: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
2: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
1: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
2: Wah, ini mah udah komplit banget.
1: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
3: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
4: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BLC. Bandar Dangdut.

0: Kita masih di Bandar Dangdut Biosi untuk edisi hari ini, Zeyeng ya.
1: Iya Zeyeng, terlepas dari jam, kok terlepas sih?
0: Terlepas dari apa?
1: Di menit ke-33 dari jam 10. Terlepas.
0: Nggak tahu sih maksudnya.
1: Belum sarapan, Bos.
0: Oh, masa? Iya. Perasaan tadi udah ada yang kamu makan.
1: Iya, tai cip-cip terus.
0: Maksudnya sarapan yang berat ya. Loh, berat padahal tadi lo.
1: Iya, ya.
0: Ada ketan. Arem-arem berat kamu.
1: Aku makan cuma satu aja.
0: Karbo lo itu ya.
1: Hey, aku kirim recording ya. Oh. Maaf, backsoundnya suara animal.
0: Ayam ya?
1: Banyak animal di sekitar aku soalnya.
0: Oh, iya,
1: animal pasti... ayam ya?
0: Ya, animal tuh hewan.
1: Oh. Coba sih aku cek dulu ya.
2: Aduh. Halo, selamat siang Duo Bandar. Waduh. Pagi-pagi udah dikasih adre loh. La la.
1: Burung.
2: La la la.
1: Halo.
2: La la la la. La la la. Gimana?
1: Apa?
2: Siang hari ini sudah menikah?
1: Udah
2: sudah
1: dong.
2: Sudah cantik kah?
1: Pina belum?
2: Sudah siap menghibur kita semuanya.
1: Iya.
2: Sarapannya apa menu pagi hari ini?
1: Iya, itu tadi.
2: Apakah sayur terang seperti aku?
1: Hey, Gusti.
2: Okay. Aku mau kirim salamnya buat teman-teman semuanya yang ada di kawasan Raman Utara semuanya ya. Yang di pasar Raman Utara semuanya yang sedang dengerin kalian berdua. Pokoknya banyak banget yang sedang dengerin kalian berdua. Selamat berjaga saja. Tetap semangat.
1: Iya.
2: Yang ada di pesil 1, pesil 2, pesil berapa ya, semuanya aja lah ya.
1: Semuanya
2: yang
1: didapat
2: aja juga selamat siang. Buat Bu Esena, halo Bu Esena, selamat siang Bu Esena. Menunya apa pagi hari ini Bu Esena? Buat Mas Ari Hidayat juga selamat siang-siang sedang iris-iris tahu. Semangat aja pokoknya ya. Oke, buat kalian berduanya tetap cantik.
1: Iya dong.
2: Tetap sehat, tetap bisa menghibur kita semuanya ya.
1: Amin.
0: Dia di mana sih?
1: Kemriet banget tuh jananya Mas Agus.
0: Burung itu kayaknya burung prit kayaknya.
1: Aku tahu.
0: Ayam.
1: Animalnya bising banget ya, rekamannya di semak-semak tadi.
0: Oh. Emang benar-benar bestinya Sena ini masalahnya
1: iya.
0: Di semak-semak belukar.
1: Aku tahu sih, menurut aku dia tuh ini paling di apa namanya kerjanya di tempat ayaman ayam potong yang pipi gitu.
0: Masa sih?
1: Atau mungkin dia ngangkrem.
0: Sadar ya, masa si Agus ngangkreman telur ayam, jadinya enggak menetas menjadi ayam, takutnya menjadi apa?
1: Takutnya dimplok sama dia.
0: Makasih Agus. Iya, selamat pagi menjelang siang untuk yang ada di pasar-pasar ya, sedang mendengarkan kita. Pasar Purbolinggo, Pasar Taman Negeri, Pasar Taman Sari, Pasar Raman Utara.
1: Betul.
0: Semuanya pokoknya yang lagi
1: di
0: pasar-pasar
1: ya. Yang di SPBU juga, dan pastinya juga yang lagi di perjalanan, mau OTW kemana gitu, ke Balam atau mau OTW ke Metro atau mau OTW ke mana itu?
0: Kemana wela
1: ya, kemana aja ya dari jalan.
0: Iya betul, apalagi sekarang ya biasalah, panas banget, debunya luar biasa. Jadi yang pakai kendaraan roda 2 pakai masker sayang ya, tekuat pokoknya. Mana yang muntah pakai masker mah wus ya, apalagi di belakangnya.
1: Tapi kalau pakai masker tahu nggak, ini pasti di sininya kita nggak perlu pakai alis.
0: Oh iya,
1: udah alisan alami.
0: Nggak usah, nanti di tempat aja lah dandannya. Soalnya dari rumah cantik,
1: dari sononya
0: nyampe tempat.
1: Ya makanya aku bilang gak usah pengen bedak dari rumah.
0: Bedaknya langsung alami.
1: Iya ya kan. Tapi kalau di perjalanan jalan lintas timur kayak gitu, atau jalan lintas tengah, lintas barat atau gimana sih, itulah pokoknya nanti bakalan item neng.
0: Apanya?
1: Ya ini bajanya.
0: Oh kenapa?
1: Karena kan debu-debu kendaraan tuh beda.
0: Oh iya, asap ya?
1: Asap kendaraan. Ya itu.
0: Kok debu kendaraan sih?
1: Iya, asap debu.
0: Okay.
1: Assalamualaikum Duo Ban.
0: Iya.
1: Dari kawasan Pondok Tahu hadir ya.
0: Cukri Bunda Daryati.
1: Iya, dendangnya dong. Apa? Rindunya hatiku.
0: Rindunya hatiku. Lagi rindu sama siapa Pak Cupli?
1: Padahal nyanding terus loh Pak Cupli. Mungkin rindu sama anaknya di Korea. Atau di Jepang itu ya.
0: Di mana atau sebenarnya?
1: Gak tahu, pokoknya di sana.
0: Di luar negeri pokoknya.
1: Antara Korea Korea dan Jepang. Iya, buat kalian berdua jangan lupa makan ya. Oh, tenang aja.
0: Enggak usah disuruh makan.
1: Tak sepi
0: makan
1: nanti.
0: Makan terus apalagi disuruh makan.
1: Iya, tambah makan terus nanti kita, iya. Ya kan. Oke lah, bisa langsung menyatu lagi ya Zayeng sambil apa kamu udah nemu tebakannya?
0: Oh, udah. Besti, sok mangga ya. Aku punya tebak-tebakan buat kamu. Pertanyaannya. Apa perbedaan semut dan orang?
1: Apa perbedaan?
0: Semut dan orang.
1: Perbedaannya? Semut kecil, orang besar. Ibaratkan itu, ya, semut melihat kita. Iya,
0: itu jawaban yang normal.
1: Kalau yang gak normal,
0: kita akan minta jawaban yang tidak normal.
1: Oke, Besti, silakan jawab pertanyaan dari Besti kita yang liar itu ya.
0: Apa perbedaan semut dan orang?
1: Orangnya tuh orang siapa?
0: Ya, orang manusia lah. Maksudnya, kemana lah orangnya orang siapa? Itu ya, Besti, ya, sok mangga langsung aja diperudulkan ya. Di awur-awurkan jawaban kamu di 0851-2666-6931.
1: Iya.
0: Lalu besi-besi kita punya kabar gembira juga ya. Jangan
1: kabar
0: sampai kamu
1: gembira.
0: Tidak mengikuti gelegar 11 tahun Tri Rama FM 11 makin berkelas
1: ya, banyak, dan berkualitas.
0: Iya, banyak banget hadiahnya besi-besi ya. Jangan sampai kamu gak ikutan, biar kamu dapat hadiahnya juga. Caranya tuh gampang banget ya, Vina ya.
1: Iya dong.
0: Langsung aja kamu beli produk Biosi Sihaga.
1: Betul.
0: Nah, nanti kalau kamu udah beli Biosi Sihaga, di dalamnya ada kupon undian berhadiah.
1: Iya, betul banget. Kamu bisa langsung isi aja namanya.
0: Betul.
1: Yang lengkap, alamatnya, nomor identitas, ya kan?
0: Nomor
1: terus,
0: handphone.
1: Iya, nomor handphone yang aktif ya.
0: Biar betul
1: nanti
0: sekali.
1: Kamu dapetin hadiahnya bisa langsung ditelepon.
0: Langsung di calling-calling. Iya, betul banget. Nah, kalau misalnya udah diisi, langsung aja kirimkan ya kupon undian berhadiah kamu itu ke Radio Tri Rama FM atau jaringan ya, Besti.
1: Iya,
0: pokoknya ditunggu, kamu kirim sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak kupon undian yang kamu kirim, semakin besar juga kesempatan untuk memenangkan hadiahnya. Iya, nanti undian perdananya ya, itu akan dilaksanakan pada
1: bulan
0: tanggal 15 September. Iya, itu perdana. Jadi sekarang boleh, udah boleh ya.
1: Bukan sebanyak-banyaknya dari sekarang.
0: Beli sebanyak-banyaknya Biosi Sihaga untuk besti-besti ya.
1: Iya.
0: Oke, di besti ditunggu yang mau ikutan gabung barengan sama kita di 0851-2666-6931. Mau telepon, mau voice note, mau chat juga boleh. Dijawab ya tadi tebak-tebakan dari aku, apa perbedaannya semut dan juga orang.
1: Eh, sayang.
0: Apa, sayang?
1: Apa kabar?
0: Baik, sayang.
1: Aku rindu.
0: Siapa sih?
1: Bunda Daryati.
0: Bunda, mana bunda, mana bunda, mana bunda, mana bunda. Bunda, aku juga merindu sama Bunda Ate.
1: Iya.
0: Pantesan mental laguna eta. Tapi kayaknya di tayangan heula dicari dulu denangnya ya, rindunya hatiku. Kita kasih dulu denang ini spesial untuk
1: pemirsa semuanya.
0: Untuk pendengar yang budiman.
1: Iya, sambil dijawab juga ya sayang ya.
0: Iya, nanti kita lanjut lagi dan pastinya di segmen berikutnya tetap seperti biasa kita punya informasi kesehatan untuk besti-besti.
1: Betul.
0: Jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama
1: Duo Bandar.

0: Indonesia Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Aduh, ya Allah.
4: Hey, Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
3: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
4: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh mendingan.
3: Serius, Bu? Kok bisa?
4: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
3: Oh, Biosi Sihaga?
4: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
3: Iya.
4: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
3: Masya Allah.
4: Badan jadi lebih ringan.
3: Saya boleh coba, Bu?
4: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Iya, Bu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
3: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
4: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, tersedia di seluruh

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, benar Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Benar-benar gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Lesti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

0: ini spesial untuk Pak Cupli dan Bunda Dayati.
1: Rindunya hatiku.
0: Harusnya gue videoin ya. Anda
1: jangan dong.
0: Udah ngedeprak-deprok sambil nyanyi ala.
1: Sini enggak bisa.
0: Hah? Aku pengen Desi tuh tahu yang sebenarnya. Tapi ya udahlah.
1: Sinilah kalau mau tahu yang sebenarnya.
0: Takutnya nanti heboh ya.
1: Siapa yang
0: heboh? Jadi selama ini Vina
1: apa?
0: Kayak gitu
1: kenapa?
0: Kayak gini.
1: Apa?
0: Ya gitu. Posisi kamu.
1: Aduh,
0: tambah nyangkunyar lambar.
1: Ayolah kalau begitu Besti, setelah seharian kita beraktivitas, kan biasanya kita tuh merasa haus ya Neng.
0: Ya minum.
1: Ya iya.
0: Harus minum yang banyak Besti ya, untuk kesehatan ginjal kamu. Nah, ngomong-ngomong soal ginjal, ya aku mau kasih informasi ini. Jadi ada beberapa makanan dan pastinya minuman yang bagus banget untuk kesehatan ginjal ya. Pasti ada pada tahu atau ada yang belum tahu kan?
1: Mungkin ada sebagian yang udah tahu, ada juga yang sebagian belum tahu.
0: Iya, udah kita bahas aja ya.
1: Betul.
0: Jadi makanan yang terbaik untuk ginjal pastinya makanan yang rendah natrium ya, kalium dan juga fosfor. Jadi pastikan konsumsi air putihnya harus banyak ya Besti, atau cukup ya, karena air putih itu minuman yang paling utama dan juga paling terbaik kan Vina?
1: Betul.
0: Untuk kesehatan ginjal kamu ya. Air membantu ginjal membersihkan sisa-sisa metabolisme dan juga racun dari darah ya. Jadi pastikan minum sekitar 8 gelas per hari atau sesuai anjuran dokter juga ya. Jika Anda memiliki batasan cairan gitu ya. Kalau yang normalnya 8 gelas per hari sayang, itu minuman terbaik untuk ginjal. Hindari minuman-minuman kemasan yang tinggi gula.
1: Betul.
0: Memang endul surendul ya, ketika diminum, tapi nanti jangka panjangnya gak bagus untuk ginjal. Kasihan ginjalnya bekerja ekstra untuk mengeluarkan racun-racun ya kan, di dalam darah kamu, karena kamu banyak minum minuman yang manis-manis ya.
1: Betul
0: kan?
1: Sekali.
0: Selain,
1: Besti,
0: bisa merusak ginjal, juga bisa meningkatkan kadar gula darah kamu, bisa kena diabetes kalau misalnya kamu sering minum minuman yang
1: manis
0: ya, minuman kemasan gitu ya. Mendingan perbanyak aja minum air putih, karena air putih adalah minuman terbaik untuk ginjal.
1: Iya Belsi.
0: Selain minuman ada juga makanan yang baik untuk ginjal Neng Kina.
1: Apa sih sebenarnya?
0: Nah, yang pertama adalah ikan berlemak ya. Ini bisa kamu konsumsi salmon, terus juga tuna, sarden juga bagus.
1: Boleh.
0: Kaya akan asam lemak omega 3 yang dapat mengurangi peradangan dan menjaga kesehatan pembuluh darah di ginjal kamu ya.
1: Oke.
0: Jadi itu makanan yang baik untuk ginjal kamu. Yang pertama tadi kan ikan berlemak ya. Terus juga putih telur. Ini bagus untuk ginjal ya, karena sumber protein berkualitas tinggi yang aman, karena sangat rendah fosfor sehingga meringankan kerja organ ginjal kamu.
1: Oke.
0: Gitu. Terus yang berikutnya adalah minyak zaitun juga bagus untuk kesehatan ginjal karena kaya akan lemak sehat, yaitu mengandung juga antiinflamasi dan bebas fosfor nih Besti. Jadi menjadikan pilihan pengganti minyak goreng yang sangat baik gitu ya. Terus selanjutnya bawang putih dan bawang bombay juga bagus nih untuk kesehatan ginjal. Jadi bawang putih dan bawang bombay bisa menjadi pengganti garam alami yang lezat ya. Nah, bawang putih ini memiliki sifat antioksidan yang membantu melindungi jaringan ginjal dari stres oksidatif gitu ya. Terus selanjutnya yang bagus untuk ginjal, makanan berikutnya adalah paprika merah sayang. Nah, sayuran yang rendah kalium namun sangat kaya akan vitamin A, C dan B6 serta antioksidan likopen yang bisa melindungi ginjal kita Neng Vina.
1: Wah, ternyata banyak ya.
0: Terus juga masih ada nih.
1: Apa lagi?
0: Sayuran ini sangat gampang kita temu, yaitu kubis atau kol. Iya, juga bagus untuk kesehatan ginjal. Jadi sayuran silangan ini kaya akan vitamin, serat serta senyawa anti peradangan dan rendah kandungan kalium. Ini bisa menjadi pilihan kamu ya. Terus untuk buahnya yang bagus untuk ginjal adalah apel dan juga nanas. Wow, kita suka banget ya sama dua
1: kan
0: buah
1: tadi
0: ini.
1: Tadi kita juga beli nanas.
0: Beli nanas ini bagus untuk ginjal ya. Buah-buahan ini menyegarkan, tinggi serat dan rendah kalium. Nanas bahkan mengandung bromelain yang diketahui membantu melarutkan penumpukan mineral penyebab batu ginjal.
1: Wow. luar biasa banget
0: itu,
1: ya
0: Bestie, ya kan. Nah, untuk menjaga ginjal bekerja dengan baik ya, sangat penting untuk membatasi asupan garam atau natrium agar tekanan darah tetap stabil, Besti-besti. Okay. Terus juga hindari pula konsumsi alkohol dan minuman tinggi gula yang dapat memicu resiko diabetes dan kerusakan ginjal. Mendingan kamu minum air putih aja yang cukup ya, 8 gelas per hari. Betul. Dan konsumsi makanan-makanan yang tadi Naya sebutkan, karena itu bagus banget untuk kesehatan ginjal.
1: Mencegah jauh lebih baik daripada mengobati.
0: Betul,
1: ya,
0: sekali. Selanjutnya jadi, juga ya, untuk menjaga menjaga kesehatan ginjal kamu, ini bisa juga dengan mengonsumsi biosisiaga dong ya, besti-besti aku.
1: Betul sekali, karena biosisiaga itu bagus banget untuk menjaga ginjal supaya tetap sehat. Dan pastinya juga untuk besti yang memang mungkin sekarang ini ada permasalahan ginjal nih, itu bisa diobati dengan biosisiaga. Tapi rutin minumnya.
0: Harus
1: ya
0: rutin.
1: Karena biosisiaga ini kan 100% herbal alami.
0: Betul.
1: Jadi apa namanya,
0: bagus dikonsumsi setiap hari, nggak ada efek sampingnya untuk besti-besti. Walaupun dikonsumsi jangka panjang, tapi juga harus dibarengi sama pola makan yang sehat ya. Tadi bisa mengonsumsi makanan-makanan yang udah Naya sebutkan, yang Naya rekomendasikan untuk kesehatan ginjal kamu. Juga minum air putih yang cukup, besti ya.
1: Yuk
0: langsung aja beli biosisiaga di studio Radio Tri Rama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Wai Bungur, Lampung Timur. Dan juga bisa didapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Boleh coba pesan antar ya.
1: Boleh dong.
0: Boleh konsultasi dulu. Langsung aja calling-calling ke call center kita. Di mana, Neng Nong?
1: Langsung di 0831 760 600.

spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di Tri

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending lah jane nyate perlu tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gandah keluhan kados Mbah Wedo, madoso diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki ajeng kula padhes malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
5: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 081379194277 atau Wardoyo di 0858410823. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
6: Mah, main si Titin teman aku cerita.
0: cerita.
6: Cerita apa, Dek?
0: Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Ma.
6: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
6: Oh, ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
6: Wah,
0: Ma.
6: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
6: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
7: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
8: Asik. Dilanjut lagi sayang-sayang aku. Iya. Udah di menit keberapa ini Neng dari jam 11?
9: Udah 2 menit. Udah 2 menit 2:03. 23.
8: Iya, cepet banget ternyata waktu ini ya.
9: Iya, benar banget.
8: Iya, tapi semoga kita selalu bersama-sama sepanjang waktu.
9: Iya dong. Kan nanti sampai jam 12 ya. Iya. Oke, kita akan bacakan WhatsApp yang udah masuk ya.
8: Oke, ada siapa aja sih sebenarnya?
9: Wow. Oh, ini tadi udah ya.
8: Udah. Yang belum mana? Ah, tadi yang itu apa namanya? Yang Meta atau Shena itu tadi lah bingung aku.
9: Oke, urung apa-apa aku wis kudu guyu. Sing sadar oleh Agus. Dibalir. Ah, males. Ah, aku masih bagus, Mas.
8: Tuh kapok kamu Agus. Salah siapa kamu tuh kalau apa namanya? Mengungkapkan itu dengan perasaan yang baik gitu loh, bukan perasaan yang buruk ya.
9: Ada Mas Rama ya, yeah. Dari Purwasari. Purwasari. Jawabannya
8: Jena. Apa sih?
9: Kalau semut enggak bisa jadi orang. Kalau orang bisa kesemutan. Kalau enggak salah.
8: Ya, kalau orang kan bisa kesemutan. Aduh, kesemutan ini geringan gitu.
9: Iya, kalau orang bisa kesemutan.
8: Kalau semut
9: enggak bisa keorangan. Gitu harusnya Mas Rama enggak bisa jadi orang. Lupa lagi, ayo Pak Supri, Bu Dar, kapan ke duta?
8: Ayo, gas.
9: Pina kon syukuran opo ngono lho. Kayak ngundang-undang kita sunatan opo sepasang. Wong nek sunatan sahadeui. Sunatan si Alif. Abis dong.
8: Gak jelas banget Boy Shena nih. Om brojo leoro kok arepe sunatan.
9: Cing sadar ya.
8: Ya udah kapan gitu kan. Apa?
9: Kok dadak Reni kok dadak nunggu sepasaran di Seyo. Gak popo.
8: Ya udah nanti anniversary aku.
9: Aduh.
8: Tanggal 4 Oktober tuh. Lama banget ya kan.
9: Anniversary enggak tuh ya. Assalamualaikum, hadir semangat.
8: Semangat dong.
9: Iya, ada Mas Andon ya.
8: Iya.
9: Kalau Bu Esena juga menjawab ini.
8: Apa tuh?
9: Kalau orang bisa kesemutan, kalau semut tidak bisa ke orang.
8: Iya. Betul sekali Bu Esena tumben ya.
9: Ada si Agus.
8: Apa sih?
9: Alah, ini teh oream sebenarnya.
8: Udah di you know.
9: Cuman geus ditulis ku maneh. Nah, perbedaan semut dan orang.
8: Betul.
9: Kata Agus Deye, semut suka kok semut suka geremet-geremet. Kalau orang tangannya yang geremet-geremet. Au.
8: Kok biar
9: semut
8: nih.
9: Kok bisa semut
8: geremet-geremet. Ya emang emang semut tuh geremet-geremet.
9: Oh, kalau orang tangannya yang geremet-geremet. Tangan maneh eta mah Gus.
8: Iya.
9: Aku akan memperdengarkan
8: apa?
9: Voice note-nya dari Derdor.
8: Dicepetin aja,
9: dicepetin ya. Kehola. Naon sih ya? Naon balik-balik dia.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam. Iya.
10: Mama Derdor hadir lagi ya dari Torno Lampung Tengah.
9: Iya.
10: Mau
8: Mau naon?
10: Request aku ya. Lagunya.
8: Belas retakan.
10: Lagunya hatiku kalau enggak.
8: Oh, bukan.
10: Apa? Belas retak. Terus salam-salamnya untuk Bu Sena, yeah. Ibu Muslimah, Mbak Rini, Mbak Wandira, yeah. Selamat siang, selamat beraktivitas.
8: Okay.
10: Untuk Rizky Oktomi, selamat siang, selamat beraktivitas. Untuk Mbak Binai, maaf ya suaranya
8: agak apa?
10: Gerendeng-gerendeng, lagi gak enak tenggorokannya nih, gara-gara musim panas.
8: Abis konser
10: kayaknya. Masya Allah.
8: Iya benar sih.
10: Di situ udah hujan belum, Mbak?
8: Belum.
10: Di sini kemarin cuma krimis lewat doang.
8: Oh, mendeng
9: kayaknya ya.
10: Ya udah gitu aja ya.
8: Oh, iya.
10: Punya. Terima kasih.
8: Assalamualaikum.
9: Ya, salam.
8: Makasih tuh kan tetap aja gelas retak ya. Iya. Lagu kesukaan dia. Tapi tadi sama ini, sama rindunya hatiku udah
9: diputar ya.
8: Berarti sehati ya sama ini ya.
9: Pak Cupli. Eh, Bunda.
8: Iya.
9: Pak Cupli tadi. Pak Cupli.
8: Iya, rindunya hatiku kan. Oke, Tara, thank you untuk besti-besti. Jawabannya sih ada yang benar tadi kan.
9: Iya.
8: Ya benar kan, perbedaannya orang sama semut. Kalau orang bisa kesemutan, kalau semut enggak bisa ke orang.
9: Bisa ke orangan ya.
8: Itu ya jawabannya. Tara, thank you sayang-sayang. Aku yang sudah ikutan barengan sama kita udah jawab ya.
9: Iya.
8: Nanti dilanjut lagi, yang mau ikutan gabung boleh mau telepon di segmen
9: sekarang
8: selanjutnya.
9: Sekarang aja kalau bisa telepon ya monggo.
8: Ya, yang mau telepon sekarang boleh lah.
9: Ya, boleh ya. Lah. Kita kasih kesempatan untuk besi-besi semuanya.
8: Oh, hey.
9: Untuk kamu. Apa?
8: Tadi kan kita itu ya, apa? Pas kita olahraga tadi pagi.
9: Oh,
8: ya.
9: Iya, kita menemukan lagi
8: kemarin. Kalau kemarin kan kita ketemu sama yang mirip sama Bu Esena. Kalau tadi ada lagi yang mirip sama Pandi. Itu benar-benar mirip banget. Aku pikir tuh beneran Pandi.
9: Iya, aku kira juga gitu. Mau,
8: hey, Pandi gitu ya.
9: Ngapain
8: karena
9: tapi kesini.
8: Postur tubuhnya sama, gesturnya sama,
9: iya, mukanya
8: potongan,
9: sama.
8: Potongan rambutnya sama.
9: Iya, mukanya juga sama.
8: Gustin, aku jadinya itu kembarannya Pandi yang sudah terpisah lama.
9: Iya ya, kan kita kan dalam dunia ini tuh ada 7
8: kembaran.
9: Kembaran.
8: Oh, itu mungkin yang kedua ya.
9: Bunyi nut-nut
8: iya,
9: apa? Oh, nyaut ya.
8: banyak ya yang mirip ya.
9: Iya.
8: Besok ada yang mirip siapa lagi? Kita akan
9: cari ya.
8: Oke, halo Bandar Dangdut Biosi. Didinya lah di sini enggak kenceng.
11: Kasih.
8: Kamu kok bisa jawab pertanyaan itu? Kamu nyontoh dari mana?
11: Kamu searching, aku searching.
8: Ih, enggak suka deh aku mah kalau ada yang bisa jawab teh.
11: Kamu jangan searching dong,
8: kira-kira
11: enggak
8: sejawab. Bu Sena, kamu kenapa sih kamu harus menunggu Vina ini sepasaran atau sunatan? Mau nyunatin siapa?
9: Brojek juga kan, belum.
11: Kalau enggak, kalau misalnya ada alasannya jelas itu kan jelas. Lek pamitan harus kepi ya coba.
8: Lah bukannya kamu aja orangnya enggak jelas kok cuma nyari-nyari alasan yang jelas. Kamu aja enggak pernah jelas kok.
11: Sekarang mulai jelas ya sekarang.
8: Masa sih ada kemajuan ya kamu ya? Tapi masih suka di semak-semak enggak? Masih. Oh, sekarang ada teman kamu si Agus juga suka di semak-semak loh ya, Besti.
11: Aku minta nomormu sih Gus, kamu enggak pergi lagi ngapain sih sama ayam-ayam itu aku jadi kepo.
8: Gus mual balik emang ya, Gus boga nomor-nomor mah emang ya, Gus tambah we tambah jelma lalieur hukul ya. Tolonglah, satu orang aja udah bikin pusing, malah mau bersatu lagi ya.
9: Tambah pusing.
8: Enggak surukan mau danang naon kamu?
11: Positif mah ini ya, aku ini.
8: Ya udah sih ngomong aja. Apa? Kok gitu sih ngomongnya?
11: Harus naik, Vina. Aku tahu kamu pegang remote-nya, Revina.
8: Hey, aku yang menguasai. Guys, buru naon.
11: Buat Agus Bidinya ya, selamat ya. Terus juga ada Budar, ada Pak Supri juga yeah. Selamat siang. Terus ada Pak Lum juga selamat siang. Om Dandus selamat siang juga. Terus ada Mas Budi juga selamat siang.
8: Au.
11: Buat kenapa ada
8: Au? Budi mana ya teh maksudnya? Jadi kamu
11: juga semuanya saja lah selamat
8: semuanya siang. Aja. Oke, spesial sayang.
11: Buat kembaranku aja lah. Mana videonya?
8: Iya, gak ketemu tadi mah. Oh, malah kakak timu kan kembaran nasi Pandi tadi mah.
9: Di bagian kita tuh Bugu udah siap-siap standby gitu kan, mau kita kasih tahu Bu Esena malah enggak olahraga jika nama libur ya, malah katimu jeng kemarin si Pandi Gusti Nu Agung luar biasa ya. Oke, baiklah, terima kasih sayang.
11: Oke, thank you ya. Iya,
9: Panteng Radio.
11: Iya, madam, thank you.
9: Bye. Terima kasih tuh Bu Esena. Ya, cara minta nomor si Agus tong lah. Kalian malah bersatu padu guys tambah we bumi gonjang ganjing ya. Iya. Naon nyo? Toh, bas nyo. Nyo nyo oi opo sih? Iki lo, yo yo iki arep di anu. Nyo. Halo, benar enggak dia sih? Bu, ibu.
8: Ibu, fokus di handphone.
9: Iya, Bandar Dangdut Biosi, Ibu, password.
11: Herbal Tetes Prima Sakini, dua Bandar Biosi, asik, asik.
9: Asik, asik, Ibu Mus, kumaha damang, Ibu, sehat?
11: Alhamdulillah, sehat. Makanannya juga ada.
9: Apa? Daun, Bu, ngomong dulu, ada suri. Suri,
11: weh. Aku gak bisa ngomong Sunda, sih, aja ngomong Sunda lah.
9: Ibu, ngomong dulu, baru ketawa, Ibu. Ibu Mus, mau dendang apa Ibu?
11: Ketawa dulu.
9: Iya, ya udahlah terserah Ibu Mus aja. Mau dendang apa sayang?
11: Oh, dendangnya apa ya?
9: Apa?
11: Apa? Gara-gara sepotol minuman.
9: Aduh, teu bisa lah gue tambah gara-gara mangke sore. Jam sakieu saya sepotol minuman. Nanti sore itu ya. Apa dong?
11: Bareng berdua aja lah. Alah. Sama Mbak Ananya. Kalau enggak bertiga sama Mbak Dina ya.
9: Tapi aku disuapin ya Ibu ya.
11: Oke, nanti tak kasih tulangnya.
9: Emang aku kucing?
11: Dagingnya buat aku.
9: Malas. Jangan liur. Tulang lama, tulang lama bikin kasih Agus Beye. Oh, jangan ke aku. Ya udah langsung aja di goyang buat siapa?
11: Goyangnya buat Bu Esena. Ada yeah. Mas Broto ya, Mas Tio, selamat siang. Yeah. Ada Mbak Jupli, Nanti juga selamat siang. Yeah. Kemarin ketemu, baru satu kali ini ketemu sama Pak Jupli.
9: Oh baik, kopi daratnya. Terus?
11: Goyang buat Mama Lu, Bu Suprapti juga selamat siang.
9: Iya.
11: Ala buat semuanya aja tanpa terkecuali.
9: Semuanya aja spesial saya.
11: Pengen guyu ae Mbak Rai, Mbak.
9: Apa tuh jenenge iki Bu Muski? Guyu-guyu wae iki.
11: Perawak Mbak Rai. Kudu guyu wae lah.
9: Emang iki dhewe iki pelawak apa piye? Oh guyu wae heran aku. Ya
11: pelawak.
9: Ya udah lah.
11: Ngorowo jadinya aduh.
9: Ya udah daripada ngompol ya, langsung aja panteng radio.
11: Langsung di Ramadan pasti ini. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih. Matiin HP-nya ya. Kebiasaan Ibu Muslimah.
8: Alah.
9: Enggak kuat lah aku ngelihat ininya.
8: Mas aku tolong ya, foto profilnya diganti.
9: Sebenarnya tinggal tergantung ini sih, sudut pandang.
8: Ya awalnya bayangin ngelihatnya. Ih, sebel deh. Dan satu lagi ada siapakah di sana?
9: Halo, Bandar Dangdut Biosi.
12: Halo.
9: Halo, Bandar Dangdut Biosi.
8: Fokusnya di handphone.
9: Asik. Ya, gas badan cantik tadi.
12: Kok delay tuh ning HP iki suarane?
9: Oh, ya udah kamu fokusnya di HP jangan dengerin radio ya.
8: Iya.
12: Oke, siap.
9: Agus, kamu aduh. Kamu lagi apa, gimana? Agus?
12: Aku lagi duduk gantar yang berdiri.
9: Alah, naon nu berdiri? Hei, tolong ya Mas ya, Agus.
12: Kan aku duduk, teman-temanku pada berdiri gitu loh.
9: Kenapa enggak ke bagian kursi teman-teman kamu menik karunya?
12: Iya, teman-teman aku tuh tante.
9: Tante enggak tuh ya, Agus.
12: Nah,
9: iya, iya, kenapa jawaban kamu kayak gitu sih? Kamu mah suka enggak nyambung ya jawabannya.
8: Iya.
12: Nanti kalau jawaban gue nyambung enggak lucu.
9: Iya sih, memang kita butuh yang enggak normal kayak kamu.
8: Iya. Agak-agak kurang separo ya kan.
9: Aku tahu kamu enggak normal kan?
12: Why?
9: Enggak, Agus, baru kan ek dendang naon, Agus.
12: Oke, okay. Aku pengen lagunya Sayang, ada gak sih?
9: Hah? Sayang mana?
12: Sayang yang gak tau.
9: Ya, coba nyanyikan Sayang Teloba yang versi apa?
12: Yang ini aku masih ingat.
9: Yang eta judulnya yang. Iya, ya, tong ngarubah-rubah judul Agus jadi Sayang. Cing sadar. Guys, berukan langsung aja digoyang buat siapa?
12: Oke, salamnya buat semuanya aja lah ya. Berhubung suara gue ini lagi serak-serak becek.
9: Gaya banget abis konser beren.
12: Iya, semalam tuh gue tuh habis nyanyi album lo.
9: Nyanyi apa lo?
8: Papa gua.
12: Gua lo. Ya aku lagi ngomong Jawa malah gua.
8: Dia kalau ngomong sama aku bahasa Jawa ya,
9: giliran nama tante ajak lo gue.
12: Oke, buat teman-teman yang ada di Rambut Utara semuanya. Oke, yang di pasar, halo yang di pasar Rambut Utara. Gimana? Apakah sudah laris-maris hari ini?
9: Amin.
12: Amin, semoga jualannya laris-maris. Cuaca di Rambut Utara siang hari ini terpantau cukup mendung ya untuk kawasan Rambut Utara sekitarnya. Gimana kalau di sana? Apakah
9: nanti
12: sama seperti di sini?
9: Sarua.
12: Sarua, iya.
9: Ngesnya, nges durasi banyak lah.
12: Oke, buat kamu jangan lupa sarapan, okay. Jangan lupa selalu apa ya, selalu hubah,
9: bukan? Iya, siap.
12: Oke, okay, gitu. Thank you, bye.
9: Oke, bye.
8: Terima kasih buat Mas Agus B.
9: Iya, jelma liar ungkul nelponnya. Absen teteh.
8: Iya.
9: Ada Mas Wigi puterin lagu Karang Cinta.
8: Alah.
9: Spesial buat Neri pujaan hati.
8: Gak kuat.
9: Nah, thank you, terima kasih banyak untuk sudah ikutan gabung di chat, di voice note dan juga telepon. Ya lagunya nanti cing salah labar aja kalau ada diputerin ya.
8: Yes.
9: Kalau ada diganti, wenu asik-asik. Ini spesial untuk para besi-besi yang akan ini menikah ya.
8: Wow.
9: Ya kan sekarang banyak yang mau menikah.
8: Betul. Apa tuh kira-kira?
9: Iya, lagunya spesial untuk besi-besi yang akan menikah.
8: Iya, judulnya apa?
9: Judulnya adalah ini dia.

Special promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Asiknya harus habis dulu hari ini, asik-asiknya, Besti.
3: Iya, gak apa-apa ya, Bes. Besok dilanjut lagi kok, iya. Barengan kita berdua.
0: Seperti biasa, besok ketemuan lagi sama kita berdua dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Betul, sayang. Kali ini kitanya mau dulu ya.
0: Iya, pokoknya untuk besi-besi jangan lupa selalu konsumsi Biosi Sihaga ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kamu. Betul. Iya, 3 kali sehari 5 sampai 7 tetes. Yeah. Untuk yang mau dapetin Biosi Sihaga, yuk langsung aja luncuran ke studio Radio Trirama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur. Okay. Yaudah, kita berdua pamit ya.
3: Iya.
0: Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Tim TKP 308 Satreskrim Polres Lampung Timur menangkap seorang oknum guru silat berinisial MA 30 tahun di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Pria tersebut diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak yang merupakan tetangganya. Berdasarkan hasil penyelidikan, ketiga korban juga diketahui bekerja sebagai pekerja harian lepas di bengkel sepeda motor milik pelaku. Dugaan tindak pidana tersebut terungkap setelah laporan diterima dan ditindaklanjuti oleh polisi. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Lampung Timur, Ibda Angga Sarif mengatakan bahwa pelaku diduga menggunakan bujuk rayu dengan menjanjikan uang dan barang berharga untuk mendekati para korban. Modus tersebut diduga dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya. Saat ini, penyidik masih mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya korban lain serta mengumpulkan alat bukti tambahan. Modus operandi sebelum atau sesudah melakukan, korban dibujuk rayu kemudian diberikan uang ataupun barang. Pelaku telah ditahan di Polres Lampung Timur dan dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. Ia terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Polisi menangkap seorang ASN berinisial DNA 42 tahun terkait perkara penipuan berkedok investasi proyek pengadaan barang di lingkungan pemerintah Kota Metro. Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigi Andri Putranto, mengatakan DNA diringkus penyidik usai memenuhi surat panggilan pemeriksaan di Mapolresta Bandar Lampung pada Selasa lalu. Penangkapan merupakan tindak lanjut laporan korban yang diterima sejak Oktober 2024. Kasus bermula saat tersangka menawarkan kerjasama investasi kepada korban berinisial SR 49 tahun pada Agustus 2024. Modus pelaku dengan menawarkan investasi proyek pengadaan barang. Namun pada kenyataannya, korban tak pernah menerima keuntungan yang dijanjikan oleh pelaku. Bahkan modal milik SR juga tidak dikembalikan, sehingga korban memutuskan melaporkan dugaan penipuan tersebut ke Mapolresta Bandar Lampung. Polisi kini menyita bukti transfer dan percakapan WhatsApp. Ada 6 bukti transfer dengan total 49,5 juta rupiah serta satu unit telepon genggam milik tersangka. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap selanjutnya. Atas perbuatannya, DNA disangkakan melanggar pasal 492 dan atau pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dugaan penipuan dan atau penggelapan. Seorang pria berinisial SA 48 tahun, warga Kampung Negeri Ratu Kecamatan Pubian, Lampung Tengah, ditangkap polisi setelah diduga menipu dan menggelapkan uang dengan modus mengaku mampu mengurus laporan kasus tanah wakaf di Polda Lampung. Pelaku ditangkap tim TKP 308 Presisi Polsek Bangunrejo, Polres Lampung Tengah, di kediamannya pada Sabtu kemarin setelah sebelumnya dua kali mangkir dari panggilan penyidik dan beberapa kali tidak berada di rumah saat hendak diamankan. Kapolsek Bangunrejo AKP Iskandar mengatakan perkara tersebut bermula pada April 2024. Saat itu, SA diduga meminta uang kepada korban berinisial WS 48 tahun dengan dalih akan mengurus laporan perkara tanah wakaf di Polda Lampung. Korban kemudian menyerahkan uang sebesar 12 juta rupiah. Pelaku beralasan uang tersebut digunakan sebagai biaya pengurusan laporan sekaligus diberikan kepada penyidik agar keluarga korban tidak dipanggil. Setelah dilakukan pengecekan, laporan yang dijanjikan ternyata tidak pernah ada. Uang yang telah diserahkan korban diduga dipakai pelaku untuk kepentingan pribadi. Merasa mengalami kerugian sebesar 12 juta rupiah, korban kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polsek Bangunrejo. Saat ini SA ditahan di Polsek Bangunrejo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ia dijerat pasal 486 dan atau pasal dan atau pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.
2: Trirama FM Net.
0: Trirama FM Net. Rebutlah
3: Hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
4: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: 93,1 FM.
1: Tiba saatnya azan zuhur berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Sugeng siang sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur, pada sehat dulur-dulurku? Ya Allah senajan panase mongah-mongah ya gue ya. Matur suwun sanget dulur-dulurku sing wis pada kumpul karep ngrungokna nini sari. Alhamdulillah njeh, bagi kami lujengan sedulur ketemu maning karo nini sari di krama. Njeh, ki mau salam apa urung si kelalen? Wis ya, wis ya. Ketemu maning karo nini sari di krama tengah dicarak lenengan agarilus tasik disengkuyung kali jampi herbal agarilus. Jampi herbal sing sampun nyata kasiate, sing sampun kada sing buktikna jabada kelalen dulur-dulur. Dina kia nini lep maning saiki mbendina kudu lep neng TikTok radio Tri Rama dulur-dulur nje. Ketemu nang dina rebo kliwon dulur-dulur sasi sapar tanggal 22 Juli 2016 nje. Tugi jam 3 nini sari tikrama ngerencangi panjenengan sami aja pada kelalen setuju banget kayak gue ya, pokoknya setuju banget semarak untung Juli. Semoga kada sangat promone saket ditumbas teng radio Tri Rama lana jaringane nje. Singgara pada pesen produk agarilus dulur-dulur semoga hubungi call center agarilus nje. Singgara gabungan karo nini sari semoga teng 0 rolas sangat telu siji cendol ya. Saya kira susah pada maring ngiting-ngiting ngibing maning karo kelenengan agarilus

0: Sumangga dilajengaken kenalan dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilu setengah dicorok kelenengan agarilu sugeng siang kanggo dulur-dulurku matur suwun sanget sing nembe nyawiji lumantar radio Tri Ramalan jaringane nggih sing nembe nyawiji lumantar layar TikTok radio Tri Rama sing wonten Lampung matur suwun sanget sing urung tau ketemu karo ninine ayo gue ya kaya kiye rupane ya Kang Agus wis meneng baik wis ora susah kaget Kang Agus sing arep gabungan karo ninine monggo ditenggo-tenggo 08 12 12 sangat telu siji jendol nggih semangga dulur-dulur sugeng siang sugeng nyawiji moga-moga pada diparingi sehat ampun supaya dulur-dulur nggih tanggal sekawan Agustus wis suwe banget kaya kowe ya wis disebut kaya menembe tanggal 22 kowe ya enten cek kesehatan gratis teng Radio Gistara nggih monggo tanggal sekawan Agustus nggih tanggal 7 dulur-dulur teng Rowo Ireng SB8 tenggene rumah makan Pak Nasikin rayine Pak Nasija karo Nasirun kaya kowe ya sugeng siang kemawon dulur-dulur aja pada kelalen sing nyawiji lumantar radio sing teng inovasi nggih sumangga ampun supe monggo saged dipendhet teng radio inovasi sing nyawiji lumantar radio Bima nggih saged pendhet produk agarilus teng radio Bima nggih praksa aji tulang bawang sing nyawiji lumantar radio Kansa sumangga nggih mendhete teng radio Kansa sing alamate nang jalan lintas Sumatera winking kantor MWCNU Talangsari 1 Tridatu Lampung Timur nggih sing nyawiji lumantar radio Gistara sugeng siang kemawon sedaya mboten kula ujinami enten Bunda Rosanaku yang cantik jelita sudah gabungan enten Haji Robangin enten Geri Mahisa asyik le sugeng siang wong bagus nonton ini nih ora Geri Mahisa sing wonten Giham enten Kang Karwanti sugeng siang kemawon nggih sing nyawiji lumantar radio Jazz Impress Puro dadi ngisting sugeng siang kemawon sedaya kemawon mboten kula ujinami sing nyawiji lumantar radio Asri Anda sing wonten Pring Sewu nggih sugeng siang mungkin disapa-sapa malih nggih sing wonten TikTok nggih matur suwun sanget sing garep telepon maning sumangga telepon maning wong gianu nembe perdana kok assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam, sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang ugi, Pak Gatot kepriwe kabare, Pak?
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Ya sugeng siang, Pak Gatot.
1: Sugeng siang ugi.
0: Nggih, sumangga Pak Gatot. Badhe kintun salam kagem sinten?
1: Salame kagem maklum Pak Warno sugeng siang. Mbak Indah di Sebati sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang ugi.
1: Muslimah Mbak Mary Sukanti di Udiana sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Mbak Margono, Mama Citra, Mama Yoga sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang ugi.
1: Juragan Besuk Mbak Bini sugeng siang.
0: Nje sugeng siang.
1: Mbak Dibenten Mbak Yanti sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Mbak Rio, Bu Edia, Mbak Bu Ediana sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang ugi.
1: Bu Janya sugeng siang ugi. Pak Epara, Ibu Epara sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Mbak Neri Kota Gajah sugeng siang ugi.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Bu Yatini, Bunda Kristin, Bunda Lili sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang.
1: Mbak Marianti sugeng siang ugi.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Bunda Sri sugeng siang ugi.
0: Nggih, sugeng siang. Sekarang apa Pak Gatot?
1: Wong desa nih.
0: Aku wong desa. Sony Jos ya?
1: Nggih.
0: Sliramu wong kutha. Matur suwun Pak Gatot. Panteng
1: Panteng Sri Ramadong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ora susah lia-lia pokoke Pak Gatot nang kene bae. Ora ana sing kaya kiye kaya kowe ya. Matur suwun Pak Gatot sing saking Trimulyo Mataram. Matur suwun sampun nyawiji ya cakelalen Pak Gatot nggih. Heeh, semangga nek badhe tumbas produk agarilus teng Radio Inovasi nggih. Enten Bu Supriyatini matur suwun nggih sampun nyawiji. Matur suwun ugi. Enten Pak Mister Mahmud sing saking Sukadana. Sepurane ya Pak nek wingi dereng kewaos ngoten nggih WA-ne. WA-ne teng radio mawon nggih Pak nggih. Sumangga. Saniki wonten malih Bunda Rosana sing wonten liwa. Nini Sari bisa aja, makasih ya udah nyenggol aku tiada hari tanpa bahagia. Tiada hari tanpa mantengin Tri Rama. Oke, Bundaku dan jaringannya 11 tahun Tri Rama semakin menyala, semakin banyak punya, semakin berkelas, semakin ke atas. Bunda Rosana anu aya di bakhunya, hatur nuhun pisan. Nih, assalamualaikum, salam kenal dari Sekinco. Mau minta lagunya dong. Oh, lagunya ikutan aja. SPM, matur suwun. J, SPM nada. Terima kasih. Enten malen iki sugeng siang, dulur-dulur. Nggih, sumangga ampun supe campi herbal agar iluse. Sing garep telepon maning karene Sari sumangga 08121931 jendol. Pak Oka dianu kok malah anu prutul lho Pak Oka ki. Jan. Sumangga. Assalamualaikum sugeng siang. Halo Bu Supriyatini. Sugeng siang. Halo?
2: Halo.
0: Halo. Sugeng siang. Kale sinten iki?
2: Dari Ibu Sunarti.
0: Ibu Sunarti radione dialitaken nggih, Bu?
2: Dari Pusat Mulya.
0: Nggih, radione dialitne nggih, Bu?
2: Simpon iki.
0: Lah kowe asik-asik kaya kowe, Bu?
2: Dipun kabari iki.
0: Alhamdulillah sehat. Sawang Sule panjenengan kepripun wartose? Ibu sinten iki wau?
2: Ibu Sunarti.
0: Ibu Sunarti. Nggih, sumangga Ibu pada kinten salam kagem sinten? Sugeng siang. Radione dialitne ya, Bu. Jenengan fokus teng HP, nggih? Nggih. Sekarang apa, Bu?
2: Are paijo iki niki.
0: Napa, Bu?
2: Paijo.
0: Paijo. Paijo, paijo ditinggal ke bojone. Kaya kowe? Hah? Heeh, kaya kowe?
2: Nggih, makasih puter gini.
0: Jarene ra kuat nukokne bedak bupure. Paijo loro ati. Matur suwun Ibu Sunarti. Panteng radio, Bu.
2: Putri Rama.
0: Nggih, ora susah li. Waalaikumsalam Ibu Sunarti sing wonten susuk mriku nggih sugeng siang matur suwun sampun nyawiji sedaya dulur-dulur sing wonten susuk matur suwun enten Kang Jari matur suwun nggih sugeng siang sehat-sehat ya Kang. Suwe banget ora ketemu dong atinunga lah moga-moga engko ulang tahun sing ke-11 sisa tekak gue 11 makin ke berkelas gue ya. Salam kagem Mbak Putri. Anak Kang Daljo karo Yu Hartati sugeng siang kemawon moga-moga ya nyawiji. Monggo winking ya. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang, Bos. Ada Pak Oka dari Bandar Jaya.
1: Aku Bandar Jaya. I komunitas Mas Udi. Mas Udi sugeng dalu.
0: Sugeng dalu ki.
1: Pakang Masem sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Bersama Rio yang
0: sugeng siang.
1: Sudah sabar. Ornery atur aku sekolah.
0: Sugeng siang.
1: Wonten bareng sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Wonten sing sengaja niku sinten nggih kok. Selamat-selamat karo ngopi rada sarungok nggih.
0: Selamat selamat.
1: Sing selamat-selamat.
0: Enak tenan.
1: Aduh, ajeng-ajeng sugeng siang ajeng.
0: Sugeng siang.
1: Sampai saya udah lancar.
0: Nggih sugeng siang.
1: Heeh. Sakura.
0: Nggih. Sugeng siang ugi.
1: Sugeng siang. Siang matur suwun wekdal itu
0: nggih. Nggih.
1: Salam sangane Oka guys, girlfriend radio Sri Rama.
0: Siap. Matur suwun ugi.
1: Nggih.
0: Pun ngoten. Heeh. Sakarena napa wae Pak Oka?
1: Waru doyong.
0: Oh, waru doyong. Siap. Panteng radio.
1: Panteng-teng tentang Trirama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocokan mancing-mancing wong tua, ngomong tua kayak gue ndaran ini ora godak apa. Sugeng siang kemawon, je. Enten Bu Supriyatini matur suwun sampun nyawiji monggo Bu. Nah, ajeng lebetan Bu. Ya Allah Bu, akeh iki mau ora keangkat ya. Heeh. Dulur-dulur aja pada kelalen tanggal 4 ya. Heeh. Semangga wingkinge Bu Pak Oka. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi kepriwe kabare Mas Wigih. Rika suwe banget tak ora ketemu karo ninine. Apa Rika ora kangen karo ninine? Ya Allah Gusti. Ya Allah. Ilallah. Sing keling-eling ngene kurne Rika tak aja bae lah. Ilallah. Mas Wigih kepriwe kabare?
1: Alhamdulillah sih.
0: Ya syukur alhamdulillah dene si gondrong baik jane bulan surau wis liwat bareng ora cukur-cukur rikasi lah. Mbak Neri kon cukur kowe ngapa lah?
1: 17-an kula cukur.
0: Temenan. Merdeka berarti.
1: Cukur ini.
0: Eh?
1: Sing cukur ini.
0: Oke kalau nini. Begitu. Mbak Neri golet kembang tujuh rupa di situ wong ayu. Salame wong bagus.
1: Salame kali Pak Tuban karo Pak Iruri.
0: Nggih sugeng siang.
1: Kabare Pak Tuban.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Kali Pak Anton yang punya kolam renang.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Kali Mas Yogi juragan setrum.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Mas Yono Martabak Mas.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Mas Edi PW.
0: Nggih sugeng siang.
1: Maklum.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Mugi-mugi rezekine nggih lumintu.
0: Heeh, lumintu. Naomi Syah lumintu.
1: Ayu Indri.
0: Yuk. Bong napa. Rika wis tangi apa urung yuk nglilir-nglilir wingi bareng karo ninine nang kanan nang Tegal Yoso.
1: Pada traktor no.
0: Endang bayi ninine buyute kan metu wingi.
1: Akiti. Oh anu anake
0: Mas Yudi.
1: Yudi.
0: Nggih. Heeh. Lanjut.
1: Jane jagur digekne soto.
0: Kepriwe?
1: Biasane lek jaman biyen gawe soto.
0: Oh, saiki soto ora pada anu bebah. Ngomongi saiki
1: mari soto segawe
0: saiki Perancis.
1: Oh iya saiki gaul.
0: Sekare apa Mas Piki semangga
1: sekare apa ya ini yang pahwa enak
0: apa jajar
1: kita njaluk gonggo mino enak
0: siap moga-moga sakit keputer matur suwun
1: sejale Nini karo Neri nek.
0: Aduh, aku di nomor 1 kan, Ner. Dirimu bagaimana? Tolong. Matur suwun, wong bagus, panteng radio.
1: Panteng Tri Ramadho.
0: Ora susah liya-liya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, enten Mas Wigi DRS. Duda rada suwe. Singane nang SBP itu kana matur suwun sampun nyawiji nggih sekare ditenggo kula nuwun nenine enten Pak Tuban nggih oh Pak Tuban didhawuhi niki Mas Wigi matur suwun sangat nggih semoga dulur-dulur rampun supaya setuju banget semarak untung juli kada sangat promone saged ditumbas teng radio Tramalan jaringane dulur-dulur nggih nika enten selte bonusane susu jigo 26 enten drink bonusane drink ampun supaya dulur-dulur tumbas susu tiga regine mengkali 100.000 rupiah. Yuk, saya kira susah pada maring itu ngendi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lah jane ati perlu tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending. Lah niki dheng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak payah kemarin.
5: Bener bu, kemarin rasanya persendiannya tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
4: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
6: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu No Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
4: Alhamdulillah Pak, semenjak minum madu No Murafit, sekarang kalau mau tidur Bapak udah gak ngeluh badannya pegal, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki ini Bapak lagi toh.
5: Iya.
4: Jadi aman pokoknya.
5: Bu, anu.
4: Apa tuh pak? Mumu, madu No Murafit apa?
5: Masa gak paham lu ah.
7: Madu No Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu No Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu No Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu, Lampung Timur. Dikutip dari tribunlampung.co.id, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal membuka peluang pemerintah Provinsi Lampung, Pemprov Lampung, ikut membantu pembangunan jalan desa yang selama ini dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Pernyataan tersebut diungkapkan terkait aksi swadaya warga di Lampung Timur yang belakangan memilih menggunakan dana pribadi untuk memperbaiki jalan rusak secara swadaya. Di Dusun Umbul Glimbung, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribowono, Kabupaten Lampung Timur, aksi warga juga memperbaiki jalan secara gotong royong viral di media sosial. Mirza menjelaskan saat ini Pemprov masih terkendala regulasi karena kewenangan pemerintah provinsi hanya mencakup penanganan jalan provinsi. Masih menurut Mirza, Pemprov Lampung tengah mengkaji skema agar dapat berkolaborasi dengan masyarakat dalam membangun jalan desa tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati dari Tandus RB2.

0: Berilus break itu sekarang mataku udah bisa cerah untuk melihat, udah gak gatal-gatal lagi. Alhamdulillah sekarang udah gak pakai kacamata, udah nyaman. Nah, teman-teman aku semua kalau punya keluhan seperti aku, matanya gatal-gatal, kabur, silau, minumlah Kardina Mata, yaitu Agarilus break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses!

0: Mas Gendut. Nggih, Mas Gendut sing wonten liwat matur suwun nyong yanya wiji nih. Heeh, siap. Niki enten nih. Sekang Pak Yusuf njaluk lagune jaran ojul nggih. Udu turino Yusuf kaya kowe ya. Matur suwun sangat nggih. Matur suwun nugi kanggo dulur-dulur nggih. Enten Ibu Supriyati Ningsih nggih. Ibu Suparti Ningsih. Ki mau sing ora kejawab Ibu Supra Ibu Supriyatini. Alah. Assalamualaikum sugeng siang, Bu.
1: Sugeng siang, Nugi, Mbak Nini.
0: Sugeng siang Ibu Suparti Ningsih saking Sumber Jaya nggih.
1: Boten saking Metro.
0: Wis salah banter sepurane ya Bu ya jenengane be wong tua kaya gue kadang-kadang
1: iki ya ben radio duta lho.
0: Nggih, alhamdulillah matur suwun. Wis pokoke arep nang duta, arep nang triramar, nang apa padha bae, Bu.
1: Oh nggih.
0: Matur suwun. Sumangga Ibu badhe kinten salam kagem sinten? Waalaikumsalam sumangga Ibu badhe kinten salam kagem sinten?
1: Alhamdulillah katon.
0: Ibu fokus teng HP nggih.
1: Nggih. Anu iki Mbak Elizabeth.
0: Nggih sugeng siang. Nggih.
1: Ya,
0: sugeng siang. Sugeng siang.
1: Ya.
0: Nggih. Sinten malih? Sinten?
1: Nggih.
0: Sugeng siang. Nggih sugeng siang. Nggih.
1: Bu Eu.
0: Nggih sugeng siang.
1: Mbak Ami.
0: Nggih.
1: Anja.
0: Sugeng siang.
1: Yang Bu Fatima Mama Moka.
0: Sugeng siang.
1: Pak Mahira.
0: Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Pak Katima.
0: Nggih, sugeng siang. Sugeng siang. Sekare napa, Bu?
1: Sekaripun.
0: Nyuwun napa monggo?
1: Wuyung mawon.
0: Wuyung. Nggih, matur suwun kanggo Ibu Suparti Ningsih sing wonten Metro. Nggih.
1: Ampun. Nggih.
0: Nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur suwun nggih kagem Ibu sing nyawiji sing wonten Metro. Nggih, matur suwun sanget. Nggih. Sugeng siang kanggo enten sinten iki nggih, matur suwun nggih sampun nyawiji ugi. Matur suwun sanget Mas Gendut nggih. Enten assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ramane Sami Aji. Kepriwe kabare Rika Mak, sehat?
2: Sehat iki, ini sehat.
0: Sehat alhamdulillah, orang ngerti iki mau ceritane gen wagi rewang.
2: Oh iya.
0: Dadi ya merana-merene lah ora ora apa-apa.
2: Ya iya, kabeh penting.
0: Iya, pokoknya penting banget testing pokoknya, Mak.
2: Wis iki ben bagus nek ora tau ndongong.
0: Lah domong ten bagus domong ana tugas negara kok.
2: Terus-terusan ora iya,
0: ngeren. Domong iya kok wong nenene sing saumah be jarang ketemu. Bapak pada sehat ramane nggih?
2: Sehat nenene sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Semoga ramane. Heeh. Pada
2: request lagu nih.
0: Request lagune napa?
2: Lagu Mekai Bay, Kembang Harum Purbalingga.
0: Kembang Harum Purbalingga, salame kagem sinten ramane?
2: Salame nggo Pak Darjo Warsati.
0: Sugeng siang.
2: Terus apa?
0: Sinten Mas? Sugeng siang.
2: Heeh. Sugeng siang.
0: Sugeng siang Luki.
2: Sapa kae?
0: Sapa mane?

0: Ming. Sukang siang. Sukang siang.
1: Pak Warno ya.
0: Jeh. Sukang siang.
1: Sukang siang. Terus kanggo si Bu Christine.
0: Sukang siang.
1: Terus Bu Suprati.
0: Sukang siang.
1: Sukang siang.
0: Jeh.
1: Terus kagem Bu Melda.
0: Sukang siang.
1: Mama Lili Pugo.
0: Jeh sukang siang.
1: Mas Anjar. Sukang siang.
0: Sukang siang oke.
1: Bakul martabak Pak Sutino
0: Pak Sutino kakangku
1: Sutino,
0: kakangku iya. Sutino sing ana nang Mandala Mak
1: iya
0: sugeng siang
1: terus Abah Toton
0: sugeng siang
1: Pak Kenong Mbak Sri sugeng siang
0: oke
1: Pak Katiman Pak Kita Pak Gato
0: sugeng siang
1: Pak Wawi sugeng siang
0: nggih
1: anu nih
0: sinten pripun Pak Supati nggih sugeng siang
1: Pak Daeni yang langgeng sugeng siang
0: oke
1: loh sapa sih
0: sinten
1: Hartati dan Rama Mama Eka
0: sugeng siang
1: Pak Maksum sugeng dalu Pak
0: matur suwun Ramane
1: ya pada spesial engko Nini Sari
0: matur suwun Ramane tunga dino ya Ramane tunga dino Ramane ya paringi sehat panjang umur ya Ramane ya mangga-mangga panteng radio Mak
1: panteng Trirama aja dia
0: ora susah lia-lia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ana Ramane Samyaji sing wonten Nambarawa matur suwun nggih sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawi jilumantar radio Asrianda nggih monggo jampi herbal agar lusa sakit itu mas teng radio asri anda setuju banget pokoknya ya semarak untung Juli kata sangat promonen je mangga tulur-tulur saya kira susah pada maring ngiting-ngiting ayuh pada ngiping maning karo kelenangan agar lusa.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosisihaga, sehatkan negeri.
4: Eh, ada Pak Ujang.
5: Eh, Pak Joko.
4: Lagi nggak narik apa ini, Pak Ujang?
5: Iya, ini Pak. Hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, lah enak lah pohonnya.
4: Oh, lagi nggak enak badan.
5: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
4: Waduh, Pak. Nih, Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
5: Eh, itu susu apa, Pak?
4: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26
5: gitu.
4: Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus, kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
5: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
4: Oh ya, banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
5: Oh gitu.
4: Nah, kebetulan Pak Ujang, saya bawa 2 ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang 1.
5: Wah, ini tadi kasih?
4: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
5: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Susu Etawa Zigo 26.
6: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
7: Lagu-lagu campur sari, ayo!

0: Semoga tidak cengakan malah dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicorok kelenengan agarilus matur suwun kanggo dulur-dulurku sing sampunya wiji lumantar radio drama lan jaringane nje aja kelalen dina Sabtu ngisuk dulur-dulur lan aja kesehatan gratis teng radio inovasi ya bos ya. Dilanjut dulur-dulur gue mau neng tanggal 4 Agustus nek isukan Juli 25 Juli gue mau neng radio inovasi dulur-dulur karo Nini Sari Tikrama jam sangat tuh jam sekawan santan je dinten Selasa tanggal 4 Agustus teng radio Kistara dulur-dulur je dinten Selasane Selasa aku 4 Agustus dilanjut dinten Sabtu tanggal 8 Agustus dulur-dulur teng Kodim Sriwijaya siap. Terus minggune dulur-dulur tanggal 9 Agustus 2026 di rumah makan Rowo Ireng Seputi Banyak ngene Pak Nasikin kayak gue ya adine Pak Nasijak ya gue. Nje matur suwun. Matur suwun sampun sing sampun tumbas produk agarilus dulur-dulur nje teng radio drama lan jaringane niki wau enten Ibu Warsina dari lingkungan Sukamaju wai mengaku Lampung Barat keluhannya asam urat gula darah selalu berlangganan matur suwun nggih Ibu niki wau sampun borong teng radio Kistara enten Tring Maduna Murapit enten Biosis Siaga nggih matur suwun mugi-mugi panjenengan nyawiji Bu nggih ampun supen nggih Bu tanggal sekawan Agustus dugi malih ya Bu mungkin sepatu dicek malih ngoten niku nggih enten malih niki sinten sugeng siang kemawon nggih enten Mbak Kamti proyek Pancasila pembelian ketiga keluhan asam lambung nggih sampun tumbas teng radio Kansa matur suwun nggih Mbak Kamti. Sugeng siang nggih sugeng siang dulur-dulur matur suwun ugi niki wau santen Pak Andre dari Waluyo Jati Pring Sewu sampun tumbas teng radio Asrianda nggih matur suwun nggih Pak mugi-mugi panjenengan tasik nyawiji sugeng siang ugi dulur-dulur matur suwun sangat niki wau sing sampun tumbas produk agarilus nggih teng radio Gistara enten Lek Sarip Lek Sarip. Matur suwun ya Lek mugi-mugi sehat selalu Kang Mus dari Sedampah Lampung Barat keluhannya ambayan pertama kali konsumsi niki tumbas drop nggih matur suwun nggih semoga dulur-dulur kata sangat promone semarak untung Juli saged ditumbas teng radio drama lan jaringane sing karep telepon karo Nini Sari Tikrama sumangga 08 12 13 1 cendol. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang. Waalaikumsalam.
0: Monggo, Mak. Mak.
1: Nggih.
0: Ajeng apa jane to, Mak?
1: Aku turu mrene dituli HP karo Pak Warno.
0: Ora ngono lho, Mak. Sampeyan ki nek mangan-mangan apa mangan dhisik ora klemecep-klemecep kaya gue mengin-mengini.
1: Nggih. Mas nongko. Nongko
0: apa, Mak?
1: Nongko iki apa ya? Tewel mateng iku.
0: Oh, tewel mateng berarti gori mateng.
1: Heeh, nongko. Aku nongko. Mangan nongkone.
0: Heeh. Soale nangka ki ana nang kadhak, Mak.
1: Heeh, anu lek sayur gori kok enggak dicampuri jenenge nang katok.
0: Ora campur gandul. Monggo, Mak. Pada sehat, Mbok ya, Mak. Request lagune apa, Mak?
1: Requeste Godril 88.
0: Godril 88. Mugi-mugi saged keputer. Salame kagem sinten, Mak?
1: Salame kagem niku sing lagi ngopi-ngopi ya.
0: Sugeng siang.
1: Pak Warno sugeng siang.
0: Aduh seger temen. Batire apa kowe?
1: Mali ku pengin aku, Yan.
0: Iya tek batiri Pak Warno, Pak Seno, ya, tek batiri ge.
1: Nggih, terus e. Bunda Lili,
0: sugeng siang.
1: Dewi Sekartaji.
0: Sugeng siang.
1: Samane Samiati, sugeng siang. Wonten Grand Pamaruti.
0: Sugeng siang.
1: Miran. Kang Dokter Andes Hari Pating.
0: Sugeng. Sejak kapan mamaku dadi DRS dudu rada suwe.
1: Gelare Dokter Andes Hari Pating.
0: Sugeng siang.
1: Terus kali Bu Sri, Bu Supriyatini,
0: Sugeng Siang,
1: Kecil Bunda Lili,
0: Sugeng Siang,
1: Bu Damiase, Bu Wasini, Bunda Kristin, Sugeng Siang,
0: Sugeng Siang Uki,
1: Bu Kentung, Senjata Cinta, Mbak Slamet,
0: Sugeng Siang,
1: Mbak Wati, Mami Le, Mbak Slamet, Mami Lela, Pak Detato, Pak
0: Sugeng Siang,
1: Bapak Sulino, Bapak Jaini, Yang Langgeng, Ayah Gopar,
0: Sugeng Siang,
1: Pak Dikatiman, Pak Diko Iri,
0: Pak Masiyang,
1: Pak Sugiran, Sugeng Siang, Pak Penata Sukadi, Pak Aisy Tanggiron, Sugeng Siang, Pak Dikator, Bunda Willy,
0: Sugeng Siang,
1: Mas Edi Sengelilin, Mas Juri,
0: Sugeng Siang,
1: Sugeng Siang, Si Semar, Pak Udin, Sugeng Siang,
0: Siang,
1: Pak Broto, terus Bu Isena, Bu Suprati,
0: Sugeng Siang,
1: Bu Muslima, Mbak Rikut, Mbak Sangkrah,
0: Sugeng Siang,
1: terus Pak Supino, Mamut,
0: Sugeng Siang,
1: Mama Yoga, Sugeng Siang, terus Bapak Eni, Bunda Ulfa, Bunda Rosana, Mame, terus Bu Supriyatini.
0: Jere Mama Mega, aku arep nganu, Mak.
1: Tak pulang.
0: Arep nganu.
1: Siapa iku?
0: Mama Mega.
1: Arep nganu aku ya,
0: Mama. Alah, anu padune arep turu.
1: Tapi lek nganu aja nganu ya, Mama Mega. Mama Moja, ikut nganu enggak dirimu?
0: Ikut enggak sayangku?
1: Iya, iya nganu-nganu aja. Terus nganu Kang Acong, Kang Firman.
0: Sugeng Siang.
1: Terus Pak Iruri, Pak Ipara, Pak Eanggi.
0: Sugeng Siang.
1: Pak Haryono buat ini. Pak Garjo buat tadi Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang.
1: Pak terus inten buat Kamas Broto, Mas Riki.
0: Sugeng Siang.
1: Jadi Kang Aya, Mbak Nek, Kutak Gajah. Tekem si Tua ya, kemana?
0: Matur suwun, Mamaku.
1: Kangge sing siaran ya, salam.
0: Mak, ndelok TikTok ora, Mak?
1: Ambu anakku, anak ora takon.
0: Heeh, takoni, Mak.
1: TikTok anakku jenenge Gamalia.
0: Oh, Gamalia. Kayaknya
1: kan putuku. Anakku jenenge Yeni.
0: Mbak Yeni. Bukaan TikTok Radio Trirama, Mbak.
1: Heeh. Anak kan buka TikTok dari Nini Sari.
0: TikTok Radio Trirama lho.
1: Apal nih kumpulan.
0: Matur suwun, Mamaku. Pun ngoten mawon.
1: Pun nggih. Kendal pun di Mang.
0: Derek Mak, jerene Mama Mojang ngene iki. Ikut anu apa Mama Lum?
1: Ya yang penting ikut anu, dirimu ikut anu kan. Mau ikut anu ya anu ayo.
0: Ajarin aku dong.
1: Ya yo, tak ajari anu-anu ya.
0: Ke Mama Mega, gara-gara Mama Mega gue anu-anu gue.
1: Anu dulu ya.
0: Ya. Terima kasih. Maklumin tuh panteng radio mamaku sayang.
1: Terang dirama karo Nini Sariku sayang.
0: Ora susah lia-lia. Kene baik. Matur suwun. Mamaku lumintu sing wonten Pariagung nyawiji lumantar radio no pasti aja pada kelalen tanggal 20 Juli nggih. Dinten Sabtu enten cek kesehatan gratis teng radio no pasti. Semoga setuju banget. Sebarak untung Juli kada sangat promo ne kalian Nini Sari Tikrama. Jam sangat duki jam sekawan sonten nggih. Assalamualaikum Sugeng Siang. Halo. Halo. Yu. Ditinggal nang dita yu. Yu Indri. Alah yu. Yu Indri. Alah. Wes yu Indri ketendang Nelin. Assalamualaikum Sugeng Siang.
2: Sugeng Siang ini Neng.
0: Hidup.
2: Hidup IBJS
0: Ikatan Persatuan Janda Siwur. Mel.
2: Halo.
0: Kepriwe kabare ibuku sayangku cintaku?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih, semangga. Badhe kinten salam kagem sinten ibuku sayang?
2: Bolanya sekare ni.
0: Napa sekare, Bu?
2: Tak tunggu balimu.
0: Salame kagem sinten, Bu?
2: Salame maklumin tu mawon.
0: Sugeng Siang.
2: Matur nuwun nene.
0: Sinten malih?
2: Pokoknya salame tumut nini, tumut anu, maklumin tu mawon.
0: Kabeh wis kaya gue bae spesiale kanggo sapa ibuku?
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Matur suwun. Najan dongakna uli jodon disit ya Nel ya. Siru. Mamaku sayang, ibuku sayang. Lagune ditenggo ya, aku tunggu balimu. Terus panteng radio mamaku, ibuku.
2: Panteng prira apa rasane ndi-ndi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam hidup. Enten relin, je matur suwun sampunya wiji sing wonten umanaku. Indri ngapa Indri nesu? Sudahlah kalau begitu Indri. Wingkingan Elin, monggo. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Mbak.
2: Halo.
0: Kepripun, Mbak?
2: Sehat, kabar nang
0: ngguru. Sehat. Alhamdulillah, matur suwun sangat. Kaplek, kaplek pringkilan. Iya, kaplek pringkilan ya, Mbah.
2: Kaplek pringkilan wong tuwa diisilan.
0: Apa, Mbah? Sing penting sehat alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Mbah War sing wonten Tanjung Inten Purbalingga matur suwun. Enten Bu Sam nggih. Enten Mbah Paikem nggih sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten Purbalingga. Nggih, enten Mas Agus. Nggih, sedaya kemawon sing tasik nyawiji jlumantar radio Tramalan jaringane. Muga-muga padha diparingi sehat, nggih. Panjang umur, ampun supaya jampi herbal agar luse. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang, Upi, Mimi.
0: Ola, jane ngopo to ndelik kowe iki mawon nesu apa kepiye dadak mlebu longan barang lho.
2: Ujug-ujug mak pet ngono bablas.
0: Ujug-ujug mak pendunduk kaya gue kesenggol karena Lin.
2: Iya.
0: Ya Allah panas.
2: Aku lagi nyawang mimin lagi. Aku lagi nyawang mimin lagi.
0: Hanya terima kasih, terima kasih. Hanya terima kasih.
2: Ada ayu teman, ada ayu teman.
0: Jangan salah Anda.
2: Kita nak kembangin barang.
0: Alah domong kok. Monggo. Pada salam.
2: Kita nak kembang nangan biru mau.
0: Bunga kembang kamboja. Kita, kita.
2: Sejuta.
0: Lah wingi diku nang temurunan kae sing saka Tegal ya sakae ngopo? Salam ayo, kanggo sapa wong ayo?
2: Sekare ndere mawon.
0: Ah siap. Salame.
2: Sing enten iki enten dinten iki ne. Sopian Hadi, Pak Sopian Hadi nggih.
0: Heeh, sugeng siap. Sapuan Hadi.
2: Oh,
0: njenengan.
2: Heeh. Malih sinten iki wae.
0: Alah akeh banget.
2: Akeh banget lah ya.
0: Domong.
2: Ndri diwaca.
0: Ndri dil urung ana sing ya saloke ya wis diwaca, tenggale ya urung ge melasi sing nang waca apa ora diwaca kok ya kesuk.
2: Iya.
0: Oke, ana Mas Heru, ana ana Mama Eka, ana
2: TikTok Mama Moja.
0: Mama Moja weruh TikTok ora sayangku. Iki nang wae.
2: Ndang ayo ngobrol karo aku Mama Moja.
0: Mama Moja, sayangku cintaku lagi di mana?
2: Bahwar, kuat ini ya,
0: sugeng siang
2: ya. Mbak Maruti ya, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Maklum, maklum, Mbak Warno. Enten daseno ya, wau ya.
0: Sugeng siang.
2: Sampur kan dong.
0: Sugeng siang.
2: Yang Mama Mega, kayak masuk neng TikTok mah, kayak ngobrol aku mah.
0: Arnganu deh pamit.
2: Arnganu meneh, aku mau lihat jenis barenganu loh mah.
0: Aku tak, aku yang kau arnganu meneh kok nengkono.
2: Sekali gak wanu.
0: Iki mau jawab nganu. Mulane nganggo klambi ngene terus barenganu ngono lho.
2: Oh, wis kok arnganu meneh.
0: Yo nganu meneh nengkono kok. Lanjut dina Sabtu aja kelalen nggih, tanggal selawen aja kesehatan nang inovasi.
2: Oh, nang inovasi.
0: Nang cek kesehatan, ayo pada ngerujak blimbing.
2: Are ngerujak apa nege wae?
0: Nege ya kenang ngerujak ya ayu kaya gue.
2: Saatane lho.
0: Heeh, sing penting mateng.
2: Sing penting mateng.
0: Lanjut.
2: Kelin nggih, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Terus enten penjaga cinta Mr. Eki
0: sugeng siang.
2: Terus enten Pak Yanggi, Suryati, Pak Supri.
0: Sugeng siang.
2: Sugeng siang. Pak Azawi.
0: Sugeng siang.
2: Mbak Parni nggih sugeng siang. Tarifol masuk.
0: Heeh. Sudah nama nih. Matur suwun sayangku. Enten Bu Esena. Panteng radio yang
2: irama.
0: Para susah liya-liya. Sami-sami. Matur suwun Bu Esena sing wonten Lumanagung, matur suwun sampun nyawiji. Salam go Pak Budi nggih dulur-dulur aja pada kelalen sing sekitar nyawiji lumantar Radio Inovasi benjing dinten Sabtu tanggal 25 Juli nggih. Enten cek kesehatan teng Radio Inovasi jam 09.00 jam sekawan jonten kalian ini Sari Tikrama sing ayu dewek sauma. Salam kenal nih nyang Sekang Puji. Puji Raharjo pagelaran. Matur suwun nggih. Matur suwun sangat. Mangga dulur-dulur aja pada kelalen Mama Eka, matur suwun. Nenten Mas Heru nggih matur suwun. Ya Allah, jebule Ibu Supratini ki ayu banget ya Allah, Bu. Matur suwun sing jilbab abang berki berjilbabmu. Wek wek weng. Matur suwun. Nih, tolong nyanyekna lagu sedidik bae. Apa sih ki ya? Matur suwun. Aku dengerin selamat siang nih. Dengerin terus kecuali kemarin Minggu sama Senin. Terima kasih. Terima kasih juga ya. Ada pripun kabare nih? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekang sapa ki mau ya jajal. Orang ana jenenge diwehi jeneng ya. Diwehi jeneng sayangku ya. Matur suwun sangat. Nggih. Bu Elizabeth matur suwun sampun nyawiji kelenengan agarilus nih saking seputi banyak Tanjung Rajan derek nyawiji. Nyuwun lagune nih Bandul Kunci. Salame kagem Nini Sari, Sugeng Makaryo, mugi tansah pinaringan sehat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Matur suwun bundaku sing wonten. Bu ajak lalen ya Bu tanggal 9 nang rumah makan Rawa Ireng ya Bu ya. Tenggene Pak Nasikin. Nih tolong nyanyikna lagu kiye. Pak Waroh saking Gisting nggih matur suwun sampun nyawiji. Waalaikumsalam nggih. Nih. Segelas air putih cintaku darani Raisa lagu zaman kimian. Wis semono bae lah. Mangga dulur-dulur, aja pada kelalen setuju semarak untung juli kada sangat promone saged itu bahas teng radio drama lan jaringane. Nggih pokoke akeh banget promone. Yuk, saya kira susah pada maring ngendi-endi nyibing maning karo kelenangan agar ilus.

Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh? Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar

BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.

0: Matur suwun kangge dulur-dulurku sing sampun setia kaliyan dicarak lenengan Agarilu sing disengkuyung kalih jambi herbal Agarilu sing karo Nini Sari Dikrama sing ayu dewek saumah. Sing sampun ningali live TikTok Radio Tirama Lampung, jek matur suwun sanget semonggo nek badhe tumbas Agarilu nggih. Nek niku hubungi mawon teng keranjang kuning niku nggih. Ana sing sekang Jawa, ana sing sekang Taiwan, ana sing ya Allah, jepule ponakane sing nang luar negeri bebadan ndeleng wis ora apa-apa kae kowe ya. Beginilah bibitnya. Nggih, mangga dulur-dulur aja berak kelalen jambi herbal agar riuse nggih sami dikonsumsi. Kowe mau aja berak kelalen maning dulur-dulur. Tanggal piran ini ne? Tanggal 25 Juli nggih. Enten cek kesehatan gratis teng Radio Inovasi. Pokoknya setuju banget semarak untung Juli. Pokoknya nini ne mengkok sing meriksa. Jam sangat tekan jam papa dulur-dulur nggih. Monggo sugeng siang kanggo Ibu Muslimah sing wonten Petran matur suwun sampun nyawiji ugi. Mama Moja sayangku, ya Allah akeh kiye. Ki ora dong. Mak, Mama Moja ora dong. Anu ki ngopo? Kaya ngono kuwi lho, nyimak buat Mama Lumintu nggih. Salamnya nggo kabeh bae sayangku ya. Waktune wis mepet banget soalnya. Terima kasih sekali buat sayangku. I love you juga buat Mama Moja sayangku cintaku. Jenten Pak Waroh, sugeng siang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggih. Enten male niki Ramane Meta alias Ramane Sena, sugeng siang. Terima kasih kirimane. Nggih, monggo dulur-dulur jampi herbal agar luse sami dikonsumsi kanggo jaga kesehatane panjenengan sami. Nggih, sumangga ampun supe dulur-dulur. Nggih, tanggal 25 Juli enten cek kesehatan gratis teng Radio Inovasi. Nggih, dilajengaken tanggal 2 Agustus teng Radio Gistara Lampung Barat, tanggal 8 Juli di Kodim dulur-dulur nggih, tanggal 9 Juli teng Rowireng. Rumah makan Rowireng teng kene Pak Nasikin. Adine nasi jakaro nasirun. Nggih, sugeng siang matur suwun kanggo Ibu Muslimah. Matur suwun ugi Bu Muslimah, ora ana wong goleti nyong nek padha nek sing garep padha goleti ninine mari ngeneh dulur-dulur ya maring Radio Trirama. Nek padha kangen ya padha mari ngeneh kaya ya. Monggo sing garep telepon maning 08121031 cendol. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Iya, waalaikumsalam ninine.
0: Pade jumiran kepripun wartose?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Panas apa udan nang kono pade?
1: Mendung ketek iki ngene.
0: Ya Allah, Gusti enggane ket mengkene ketisuk mongah-mongah, Pak Dik. Ya,
1: mendung ning kene.
0: Nggih, padhe jumiran semangga.
1: Boten ini nggih.
0: Dalem.
1: Pakai laku boten.
0: Kadose boten tumut mawon, nggih.
1: Nggih, nek tumut mawon nggih. Dadi mawon GPR nggih.
0: Heeh. Napa?
1: GPR niki sing anu duit pas ke mas ketane Bu nyoten.
0: Kepripun? Oh, jeng. Saolah mungkin kita sakit keputar tinta niki. Anu lakunya kayak gue. Eketan, ikatakan, eketan bapak, tapi ketakan pitu. Pak, bukannya salah lepate yang jaluk eketan bapak, bukannya salah klentune yang jaluk eketan pitu. Salamnya Pak De, sumangga.
1: Salamnya kantor Mama Lintu,
0: sugeng siang.
1: Nonton Bu Darmi Ate, nonton Bu Etena.
0: Sugeng siang.
1: Nonton Cak Sukasi, Tentari.
0: Sugeng siang.
1: Nonton Cak Pentong, Mbak Bi,
0: Tengah. Sugeng siang.
1: Nonton Pak Muri, Teng Bandar Lampu.
0: Sugeng siang.
1: Padengaten.
0: Sinten malih?
1: Bu Krisna, Bu Kristin ya.
0: Bu Kristin, sugeng siang.
1: Bu Kristin, nonton Bu Supriyatini.
0: Sugeng siang.
1: Padengaten.
0: Nggih. Sinten
1: niku?
0: Pak Nangwoto sugeng siang, Pak Nangwoto.
1: Nggih, enten Pak. Pak Darmo
0: nggih. Sugeng siang ugi. Heeh.
1: Lajeng wonten Pak Udi.
0: Sugeng siang.
1: Kang Eri Pasik. Iki kadene teng Kang Lasimun nggih nyari sih nggih.
0: Enten Pak sinten?
1: Pak Lasimun.
0: Oh, nggih kados niki wau. Heeh, sugeng siang.
1: Siang.
0: Heeh. Sugeng siang. Sugeng siang oke. Njih sugeng dalu. Matur suwun Pakde Jumiran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Matur suwun pandongane. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Monggo-monggo. Enggak siap, moga-moga ya bisa keputer di nagi ya kayak gue. Panteng radio Pak Den.
1: Panteng Trinama, buat saya di sini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Den Jumiran sing wonten Bala matur suwun sampun nyawiji. Mama Rizki sing wonten gumo rajin ya matur suwun sampun nyawiji. Enten Mas Andon Magelangan, waalaikumsalam Mas Andon. Sugeng siang ninine semangat. Siap. Matur suwun ugi kanggo Pak Nangwoto nggih sing sampun nyawiji ugi. Wingking ya. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang,
0: Pak sugeng siang ugi Pak Eni kepripun wartose? Apakah Rengas sudah ada hujan?
2: Dereng enten.
0: Oh, sami bae nek ngoten nggih. Nggih, sumangga. Pada bae Pak Eni, monggo. Salame kagem sinten?
2: Salam kagem Mbak Yu.
0: Sugeng siang.
2: Kali Mas Warnone.
0: Sugeng siang.
2: Mas Andi Irawan.
0: Sugeng siang.
2: Mbak Elsa.
0: Sugeng siang.
2: Enten Male, Pak Gatot, Pak Toto.
0: Sugeng siang.
2: Dara Malang.
0: Sugeng siang.
2: Kagem Bunda Samba.
0: Sugeng siang.
2: Bunda Hartati.
0: Sugeng siang.
2: Dara.
0: Bunda
2: Rizki. Bunda Sakura.
0: Sugeng siang.
2: Bunda Hartati.
0: Sugeng siang.
2: Nama Bagas, nama Abi, nama Emelda, Mbak Martini.
0: Sugeng siang.
2: Indonesian RRS.
0: DRS.
2: RRS.
0: Randa Rodok Suwi.
2: Neng-neng wae lombok sempurna iki lah. Iku aku biasane DRS.
0: Nek nini nek Randa RA Randanyar.
2: Randanyar.
0: Nini ora isin Pak Eni. Ora isin karo statusen ninine ana sing ngomong aja ngomong-ngomong dadi randa isin lha kena dadi randaran de bojo ya Pak ya. Kepriwet sih. Matur suwun Pak Eni. Pun ngoten mawon. Napa?
2: Kare apa?
0: Lagune kathah sing badhe diputer niki nggih.
2: Oh ya aku
0: melu bae. Korek gambar kuping ya Pak De anu Pak Eni. Dari teng wingking.
2: Anu Mas. Yudi.
0: Mas siapa?
2: Yudi.
0: Mas Yudi.
2: Aku sering enggak mlebu.
0: Oh, heeh.
2: Masalahe iki akeh bal-balan ning ngene kan.
0: Dadi ora iso mlebu ya Pak ya.
2: Ora iso mlebu angel.
0: Matur suwun Pak Eni.
2: Nggih, sami-sami.
0: Panteng radio Pak.
2: Hari Rama lho.
0: Ora susah lia-lia. Matur suwun nggih. Pak Eni sing wonten Lampung Utara, sing wonten Rengas, matur suwun. Rengas suka menanti nggih. Matur suwun sangat nggih. Nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam nyawiji saking Pak Jianto RT Lampung Timur. Salam kagem sedaya kemawon, mugi-mugi sampun paringi sehat. Nggih, paringi sehat sedaya kanggo dulur-dulur ampun supe jampi herbal agar luwih dulur-dulur nggih njaga kesehatane panjenengan sami. Mangga Pak Samet mungkin maling nggih. Sakira susah pada maring ngendi-ngendi lur ngibing maning karo klenengan agar ilus pancen.

0: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu, kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak, coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
5: Gue keluhannya apa?
4: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayak ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
5: Iya sih, okay. Pun telas pinten botol gue biasa.
4: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Uang telas tunggal ini pun kaceh, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Kan ton apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
5: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
4: ginjal bengkak nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
5: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
4: nggih pun penak
5: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat.

0: Okey, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Anda penderita asma atau sesak nafas? Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Ajarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
3: Assalamualaikum Pak Hasan.
4: Waalaikumsalam.
5: Oh, Pak Darto.
3: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
5: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
3: Terus sekarang gimana, Pak?
4: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
5: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
4: Oh, iya, Pak.
3: Iya.
4: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
5: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
3: Wah, boleh saya coba ini?
5: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
3: Oh, iya,
5: badan
3: iya.
5: Selalu fit dan segar.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

Bondo, Mas. Mas Wayendra matur suwun saking seputi raman sampunnya wiji. Wancine sampun mepet sangat dulur-dulur nggih. Nini Sari badhe pamit. Yo ngapunten mbok enten lagu napa enten WhatsApp sing dereng kawaos. Mugi-mugi benjing saged kepanggih malih kali Nini Sari Tikraman. Nggih. Pamit dulur-dulur kupat tuduh santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra susah padha maring ngendi-ngendi lur. Ayo padha ngibing maning karo Plendengan Agarilus pancen. Ha.

0: Kesehatan Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore. Saatnya Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Budi Handoyo, Bima Radio Tulang Bawang Lampung. Dikutip dari Pijar Media, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Tulang Bawang Barat mulai menggencarkan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah sejak awal tahun ajaran 2026-2027. Langkah tersebut diawali saat kegiatan monitoring masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan atau MPLS sekaligus sosialisasi bahaya narkoba yang dipusatkan di SMP Negeri 6 Mulia Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Jumat 17 Juli 2026. Kepala Disdikbud Tulang Bawang Barat M. Seri Sopian SHMH mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian MPLS peserta didik setelah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB, sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2025. Dalam kegiatan itu, Disdikbud menggandeng Badan Narkotika Nasional atau BNN Lampung Timur untuk memberikan penyuluhan kepada peserta didik mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba sebagai upaya deteksi dan pencegahan sejak dini. Menurutnya, pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai instansi, khususnya bersama BNN. Seri juga meminta seluruh kepala sekolah di Tulang Bawang Barat memperkuat peran guru bimbingan dan konseling atau BK dalam memantau perkembangan peserta didik, terutama apabila ditemukan perubahan sikap maupun perilaku yang mengarah pada penyimpangan. Kegiatan penyuluhan di SMP Negeri 6 Mulia Asri diikuti sekitar 250 peserta didik baru yang diterima melalui SPMB dan dihadiri pula dari jajaran tenaga kependidikan setempat. Materi edukasi disampaikan oleh narasumber dari BNN Lampung Timur Winningsi SST MKes. Disdikbud Tulang Bawang Barat memastikan program sosialisasi bahaya narkoba akan terus dilaksanakan secara bertahap di sekolah-sekolah. Demikian Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati raga musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Chandra Dewi Besti. Sampai nanti setengah enam kita asik-asikan lagi, kita seru-seruan lagi, kita dangdutan bareng lagi Besti di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kita bareng lagi Besti di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

0: aku.
1: Di 08-12-12-12-93-10. Kamu boleh ikutan gabung, kamu boleh menyatu sama Chandra Dewi Besti. Sampai 6:30. Pokoknya Chandra juga live di TikTok kayak biasanya ya. Bes, nemenin suasana sore. Kamu boleh gabung aja di Radio Trirama FM. Itu di semua media sosial kita lagi live. Pokoknya sore hari ini nemenin kamu, Besti.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
4: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
5: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
0: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, antik Pak.
1: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
0: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
1: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.

93,1 Radio Tri Rama FM. Wena-wena dendangnya bes. Gak mau pokoknya kalau gak goyang. Aku maunya kamu semuanya bergoyang. Asik, goyang, asik, goyang. Mana goyangannya dong ya. Jangan cuma aku aja yang goyang sendiri, Besti. Jadi asik sendiri ya aku kan. Kamu ikut goyang juga ya, Besti ya. Ada apa, Huda? Hadir lagi, mantul. Thank you, Huda. Kamu sudah ikut gabung juga bareng sama Chandra ya. Ada juga Hatin. Thank you, Hatin. Kamu sudah ikut gabung juga bareng sama Chandra. Jangan kemana-mana kamu ya. Terus juga, terakhir lihat kamu live itu pas puasa loh, Chan. Ih, lama banget. Tapi emang sih, ini juga kita masih baru-baru lagi mulai live tahu, Yans. Ih, untung aja. Ya kan, kamu tahu lagi. Jadi kita ketemu lagi di sini. Ada Benju. Siapa namanya? Tuh kan aku jadi keceplosan manggil kamu, Cozy. Ih, kamu ih. Cozy, nama kamu sungguh unik sekali. Kak Chandra, Besti mau kemana? Besti aku ada di depan, Bes. Gas lah OTW aja. Halo, Widi, Bledex Audio Reborn, mantul banget ya. Thank you, kamu sudah gabung juga. Kak, ya kan, udah dapet kan? Wih, siap deh pokoknya, biang-biang ya. Untung kamu masuk di live aku, kan jadi tahu kamu gimana cara bisa dengerinnya ya. Dan juga Besti, gak lupa ya, kalau untuk dangdut sore ini persembahan spesial dari Bio Sisi Haga, herbal tetes premium masa kini. Ini solusi terbaik banget loh, Bes, untuk jaga kesehatan tubuh. Nah, ya kamu udah fokus kerja aja, fokus sama kesibukan aja. Masalah kesehatan kita serahkan aja ke Bio Sisi Haga. Ini tetes, Besti, ini herbal tetes. Herbal tetes premium masa kini. Diminumnya itu nanti kamu bisa sehari 3 kali. Ya kan, pagi, siang, dan juga malam. Ya kan, itu nanti bisa diminum sebelum makan. Ya sebelum makan nanti minum aja, gak apa-apa, itu bagus banget. Ya minumnya gak usah banyak-banyak, 5 tetes aja udah berkhasiat banget. Ngirit, Beb. Udah ngirit, menyehatkan lagi. Ih, suka. Ya, suka banget. Tuh, pokoknya silahkan juga nih, Besti. Kalau pengen konsultasi, pengen tanya-tanya, bisa hubungi aja ke call center di 0831-760-600. Ya, tuh datang aja ke sini, ke Radio Tri Rama FM. Ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Uwai, Bungur, Lampung Timur. Untuk dapetin produknya atau mau tanya-tanya dulu juga, boleh. Yuk, rapatkan barisan. Kamu boleh ikutan gabung. Ada di TikTok ya, Chandra lagi live di Radio Tri Rama FM. Dan juga di Pecebook. Silakan kamu juga ikutan komentar di sana ya, Besti. Nanti Chandra sapa-sapa semuanya, disapa-sapain. Ini media sosial Radio Tri Rama semuanya live dan menampilkan wajah tuh, wajah iya dari diriku ini, Besti. Assalamualaikum, Brani Cimrut. Kamu sudah ikut gabung lagi bareng sama Chandra Dewi. Ayo, coba aku mau lihat lagi yang sudah ikutan bergabung. Siapa? Ini kamu kalau mau ikutan menyatu, request lagu yang asik-asik boleh. Atau mau yang kayak ada nuansa-nuansa original, tapi nanti dikoploin ya. Dikasih yang ada koplo-koplonya gitu, Besti. Ya, dendangnya ya. Dendangnya, apalagi kalau bukan dendangnya, ya kan? Siapa ini, Husna? Selamat sore, Husna. Terus juga Chandra Dewi. Chandra Dewi. Ya emang sih, Chandra siaran dewean gitu, Besti. Mau request lagunya, Piano, mari main. Ya, nanti coba aku cek dulu. Ini buat bengkel motor Pak Yatimin di Raman Utara sama Pak Deparimin. Semuanya ya, Mbak, Mbak Cara Sigol. Hah? Gimana? Mbak Cara Sigol terus. Hah? Piye iki maksudnya, iki? Aku ruwet, Besti. Piye iki maksudnya, iki? Rehana. Salah, Rahena. Pieta
Cirebon hadir Argo Fair, ada Muara Jambi. Mau dong setangkai bunga padi? Nanti iya Yahmin, aku cek dulu. Assalamualaikum Emma. Waalaikumsalam. Terima kasih Emma, kamu sudah mampir. Ada juga Wahyu Hendra dari kawasan Seputiraman sudah ikut gabung lagi bareng sama Chandra ya. Dikasih yang enak-enak lagi aja. Nanti segmen berikutnya kita telepon-teleponan boleh. Ya, kamu kalau mau ikut bergabung boleh banget, boleh banget, boleh banget. Pokoknya sore hari ini tak kasih yang syahdu, oke. Yang asik, oke. Pokoknya serba ada lah untuk besti-besti yang menyatunya di 93,1 FM.

0: Lanjut lagi besi masih bareng Chandra Dewi asoy.
1: Bukan Chandra Dewinya yang asoy. Ya tapi gak apa-apa sih kalau kamu maksa juga gak apa-apa ya, Chandra Dewi yang asoy.
0: Ayo besti, berkumpullah. Aku menunggu dirimu untuk berkumpul bersama diriku. Nanti dikasih dendang yang wina-wina, iya kan? Kamu kira-kira maunya apa? Cepet kamu bilang aja sama diriku. Mumpung aku masih on air nih besti ya. Oh alah, lakene ki kikil ki sikil. Oh alah, le aku ki kikil ki kulit. Ya gak sih? Oh beda-beda ya. Aku pikir semua orang tahu ya kalau kikil itu kulit. Ternyata kita beda tempat, beda namanya ya. It's okay lah. It's okay lah, tak apa-apa. Mbak Supan apa? Kikil kulit sapi sama kulit kerbau. Nah kan, nah kalau aku kikil itu sembarang kulit. Namanya kikil ya, tapi bukan kulit ini. Maksud kulit ini juga namanya kikil, bukan ya besti. Terus juga apa? Oke, dikasih yang koplo banget gitu kan. Mama Juju, Sumber Agung, Bandar, Surabaya, Lampung Tengah. Lagi lihat live by Chandra. Terima kasih. Terima kasih Mama Juju. Agung. Kamu ngilang ya Agung. Kamu jangan ngilang Agung ya. Kamu dicariin tuh Agung. Dicariin sama mbak-mbak tuh kan. Cepet kamu kalau mau ikutan gabung bisa di sini besti di 08 12 12 12 9310. Ya Chandra tunggu untuk kamu bisa menyatu. Silahkan aja besti ditunggu. Yang lagi masak, yang lagi nyuci baju tuh, ada juga yang lagi mau nyuci motor ya kan, yang mau nyuci mobil, yang mau nyuci spray, atau mau nyuci apa sopa. Tapi kok jam segini nyuci sopa lah, keringnya kapan? Jal coba. Sama sore juga Agus dari Rumbi ya, sudah ikut gabung juga bareng sama Chandra kan. Yang lagi nyuci apa kira-kira, kalau sore nyuci apa coba? Nyuci sepatu mungkin ya. Bisa aja sih, ada sebagian yang nyucinya tuh sore, ada sebagian yang nyucinya pagi ya. Sesenggangnya aja lah. Nah, yang lagi nyuci-nyuci pergawean. Nyuci pergawean apa sih besti? Pergawean apa sih yang dicuci? Oh, nyuci piring, betul. Ya kan? Nyuci-nyuci wajan misalnya, habis dipakai buat masak-masak atau habis berdagang makanan. Nah, sekarang lagi mencuci-cuci segala-galanya dicuci. Semangat semuanya ya. Aku temenin kamu yang lagi beraktivitas sore besti. Naila tuh. Kenapa Naila tuh? Ada apa? Cerita jujurli aja sama aku, kamu mau apa? Oke, aku lagi dengerin Radio Tri Rama. Serius, kamu dengerin di mana? Kamu posisi lagi di mana? Ya, ada apa Kozi? Salam untuk Mami Sri. Sri Ayah. Oh. Selamat sore Mami Sri Ayah yang lagi bergabung bareng sama Chandra. Lagi nontonin live-nya Chandra juga ya. Mami Sri Ayah, bener gak sih kamu nulisnya? Bener ya, Sri Ayah. Oke lah kalau begitu. Terus juga yuk teleponnya boleh nih. Atau kamu ikut gabung di Pecibel Oku. Di sini, di situ, di mana-mana ya. Aku bingung sampean besti. Untung di sini aku bisa berpegang teguh ya kan. Berpegang teguh kepada meja sehingganya aku tidak oleng besti. Halo dangdut serebiasi. Halo.
2: Apa Mbak?
0: Herbal, Mbak. Tetes, premium, masa kini.
2: Herbal, tetes, premium, masa kini.
0: Yeay, betul. Siapa di manakah ini? Selamat sore.
2: Siapa ini? Ini mamanya Husnat alias mamanya Fajar.
0: Halo, Mama Fajar Ramanaji.
2: Iya Mbak.
0: Oh jadi ada Fajar, ada Husna, kakak beradik.
2: Iya kakak okay. Beradik.
0: Oke okay, kalau begitu ini sekarang jadi Mama Husna dulu ya. Mau dendang apa mamanya iya. Husna?
2: Gadis manis Kalimantan Mbak.
0: Asik. Coba Chandra cek dulu di goyang buat siapa Mama Husna.
2: buat pendengar Radio Tri Rama.
1: Oke. Okay. Terus siapa lagi? Semua aja.
2: Siapa ya? Iya, semua. Okay. Itu, Mbak. Apa Mbakku yang ada di Tugu Piala SB16?
1: Oke. Okay. Mbak siapa namanya?
2: Ya, Mbak Raten.
1: Mbak Raten. Dada ini dulu, dada diingat-ingat dulu namanya. Ya, terima kasih Mama Husna ya, gadis Kalimantannya ditunggu.
2: Ya, Mbak.
1: Yuk, panteng radio. Ya, panteng radio.
2: Panteng Tri Rama dong.
1: Oke okay dong. Ya, terima kasih Mama Husna. Aku pikir tadi Mama Husna mau nyanyi. Sekedung, Pak Dungdung. Sekedung-dung, Pak Dungdung. Ih, gimana sih lagunya, Besti? Ih, gimana sih? Sekadung, Pak Dungdung, sekadung ala rusak, rusak, Besti. Rusak lagu, Bes. Aduh, ya ampun, enggak tahu ya anak-anak dikasih lagu itu tuh anteng tahu. Anak-anak dikasih lagu sekadung, Pak Dingding, sekadung ke sekadung alam bola lah, Bes. Itu lagunya, Bes. Boleh lanjut lagi, di belakangnya ada siapa? Halo, Dangdut Serebiasi.
3: Herbal Tetes Premium Maskal Ungu.
1: Aduh, Bu Esina.
3: Nyanyinya dia loh.
1: Coba gimana nyanyinya?
3: Apa namanya ibu anak tiga aja gak tahu lah itu. Kamu malah tahu loh.
1: Sekedung, padung-dung, padung-dung gitu. Kalau bisa nyanyi itu tak bolehin request lagu. Kalau nggak bisa nggak boleh request lagu Anda ya. Ayo coba, ya siap menerima tantangan atau enggak kira-kira?
3: Dung-dung tak dung-dung.
1: Malah dung-dung tak dung-dung. Oi, dung-dung tak dung-dung. Malahan ini piye toto.
3: Ya wong aku enggak tahu konnya.
1: Ya wes lah kalau begitu Anda menyerah.
3: Enggak nyerah sih. Memang enggak tahu lagunya.
1: Alasan. Ya udah, karena aku baik hati dan tidak sombong ya. Silakan, Anda mau request apa? Coba.
3: Ya, aku telepon sebenarnya mau request.
1: Mau request apa? Cepat mau.
3: Juga kalau apa? Nanti aku enggak telepon kamu enggak bisa tidur, aku malah takut.
1: Apa? Justru kalau kamu menelpon aku merasa aku dikejar-kejar mimpi yang tak terselesaikan itu.
3: Tadi malam enggak bisa tidur.
1: Tadi malam aku tidak bisa tidur, terngiang-ngiang akan suaramu. Emang tadi kemarin Anda tidak menelpon saya?
3: Tidak.
1: Oh, tidak. Salah. Jawaban saya salah berarti.
3: Bener kan kamu enggak bisa tidur?
1: Tidak. Setelah aku ingat-ingat, ternyata saya tertidur dengan nyenyak kok tadi malam.
3: Tadi nggak gitu.
1: Ayo lanjut aja. Mau apa Anda sekarang?
3: Sama-sama suka ya guys.
1: Sama-sama suka. Oke. Suka-suka sama-sama ya.
3: Iya. Kita memang sama-sama.
1: Aku cek dulu.
3: Sukanya nggak usah. Sama-sama aja.
1: Suka-suka sama-sama ya.
3: Iya, tak karep mulai.
1: Ayo digoyang buat siapa?
3: Buat mama-mama yang barusan turun. Mama siapa? Tetanggamu ya?
1: Mama Husna. Mama Husna, Mama Fajar.
3: Mama Fajar. Belum kalian belum ketemu?
1: Belum ketemu.
3: Susah memang. Ketemu mama yang satu ini susah.
1: Susah emang ketemu seleb ini ya.
3: Artis ya, bisa artis banget.
1: Oh my god.
3: Kalau Pak Parani ke sana loh, dia mau kemana?
1: Kapan?
3: Ya pas itu, ya, aku kan? Udah di sana beberapa lama. Baru ketemu dia.
1: Aku ngangkrem dulu biasa lah.
3: Ya begitu ya. Serasa artis ya, susah ditemui.
1: Biasa, seleb biasa, seleb.
3: Butuh bodyguard dulu baru ketemu dia. Udah, apa nanti gak bisa tidur. Udah ini berarti.
1: Udah, spesial ya, aja. Cukup. Udah cukup. Spesial buat siapa? Spesial.
3: Ya oke, okay, buat pantengin yang lagi di TikToknya. Selamat sore semuanya.
1: Okay.
3: Spesial buat kamu.
1: Buat Akil.
3: Selamat tugasnya.
1: Terima kasih.
3: Sama-sama.
1: Anteng ayo.
3: Anteng iyama.
1: Ruwet banget hidup ini, Besti. Terima kasih ya untuk kebersamaannya, Bes. Nanti lagi ya, Besti ya, kita akan lanjutkan lagi untuk kita bisa berdendang ya. Ini acaranya apakah sore hari ini? Kita acaranya Dangdut Sore Biasi Herba Tetes Premium. Masa kini siap nemenin kamu setiap sore. Senin sampai Jumat aja. Kena premium. Masa kini siap nemenin kamu setiap sore. Senin sampai Jumat aja.

0: Tiga Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah.
4: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
3: Warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: kita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh, Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
2: Hari
1: ini kita kesana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

yang syahdu syahdu besti gayeng gayeng ya gayeng apa gayeng piyelah besti besti. Terima kasih kamu yang sudah menemani Chandra sore hari ini, yang lagi pantau di rumah lewat radio atau yang lagi pantau lewat TikTok, mana suaranya besti. Atau yang lagi gabung bareng sama Chandra lewat Pecebook ya, live juga Chandra di sana, semua terlihat terpampang nyata jelas wujudnya apa adanya besti ya. Kamu kalau mau melihat penampakan diri ini, silahkan kamu datang ya, nggak datang sih, luncuran aja ke Pecebook atau juga di TikTok sore hari ini sampai nanti jam 5:30 sore menemani kamu besti. Hey, asikin, digoyang, asikin bareng sama Chandra aja ya. Pokoknya dari hari Senin sampai hari Kamis ditemenin sama yang wena-wena, dendang dikasih yang asoy gitu deh. Pokoknya spesial untuk besti-besti aku. Mudah-mudahan semuanya terhibur, mudah-mudahan semuanya jadi semangat untuk bekerja lagi. Sore-sore kan kalau banyak pekerjaan, kalau dikasih yang enak-enak, mudah-mudahan kamunya semangat semuanya, oke? Mau requestan cookie, Chan? Mbah kok, apa? Requestan cookie? Oh iya benar kok ya, syahdu-syahdu benar kok ya. Ih, gak salah aku minta rekomendasi dari kamu, iya kan? Yuk kita goyang Metri Rama semakin juara, enak-enak dendangnya. Yuk kita goyang Metri Rama, yang asik goyangnya bareng Chandra Dewinya. Yuk kita goyang Metri Rama, yang makin asik dangdutnya. Kan kemana-mana jadi lagunya besti. Kasihkan goyang jadi liriknya meletre kemana-mana, best. Ini juga terima kasih untuk yang sudah punya beasiswa Haga Besti. Gak lupa ya, untuk dangdut sore ini persembahan spesial dari beasiswa Haga Herbal Kertas Premium masa kini. Coba Chandra mau cek dulu untuk para pelanggan setia. Coba ya, siapa tahu salah satunya ada bapaknya kamu atau ibunya kamu sudah punya beasiswa Haga. Selamat sore, ini ada Mbak Rani dari Talang Sari 1. Sudah punya beasiswa Haga? Udah berapa? 2 kali cari beasiswa Haga. Udah ada perubahan, alhamdulillah besti. Ada juga Pak Sukijo dari Tridatu. Ini asam urat keluhannya. Minum apa? Beasiswa Haga lah. Kan beasiswa Haga juga ampuh banget untuk yang punya keluhan asam urat. Ya, asam urat itu gak boleh lebih dari 7, gak boleh lebih dari 8 ya. Takut nanti kamu jadi kayak sakit persendiannya. Gak boleh sakit. Pokoknya gak boleh, kamu harus sehat nih. Makanya Chandra kasih beasiswa Haga ini untuk kamu, biar selalu terjaga kesehatannya ya. Terus ada lagi Pak Budiono dari Persil 9. Dari Raman Utara tadi datang juga ke Radio Tri Rama ya. Baru pertama kali banget mau minum herbal beasiswa Haga. Besti, pembelian untuk saat ini sampai nanti akhir tahun ya, beli beasiswa Haga dapat bonus kupon berhadiah ya, menuju ke 11 tahun Tri Rama semakin berkelas. Asai. Pokoknya dikasih banyak hadiah buat Besti. Itu spesial banget untuk ulang tahun Tri Rama yang ke-11 tahun. Uhuy. Selamat pagi. Astagfirullahalazim. Tapi gak apa-apa, kan aku semangatnya kayak siaran pagi. Mau sore, siang, malam, subuh, tetap selamat pagi ya Besti ya. Les saja kayak bajai Chandra, iya Allah. Selamat sore juga, ini masih nih aku cari Ibu Warsina dari lingkungan Sukamaju, Wai Mengaku, Lampung Barat. Udah punya juga beasiswa Haga.
Ini yang sudah order juga Besti, sabar ya. Udah order dari toko oren, udah order dari TikTok. Nah ya, udah diproses, udah dikirim, sudah berangkat. Tinggal tunggu sampai ke rumah kamu Besti. Yang belum punya produknya, belum order produknya, gas aja langsung. Langsung kamu kalau yang menyatu dari Pecebook itu nanti kamu langsung ada ketemu tautan masuk keranjang, langsung kamu bisa belanja di situ untuk Beosi Sihaga. Kalau kamu yang lagi menyatu dari TikTok bisa langsung masuk ke profil ya Besti. Nanti ada keranjang belanja di situ, kamu langsung bisa pilih produknya, ada Beosi Sihaga, langsung kamu order dikirim juga Besti secepatnya. Tapi kalau kamu ordernya check outnya sore ini, nanti biasanya dikirimnya besok pagi gitu. Tuh ya Besti, kecuali kalau kamu tadi sebelum jam 12, nah bisa masuk pengiriman hari ini. Begitu Besti. Pada sekarang tuh mudah banget, mau cari herbal Beosi Sihaga tuh mau datang langsung ke radio bisa, atau kamu mau order lewat online juga bisa banget Besti, sangat mudah sekali ya. Di zaman yang serba canggih ini, kita juga kasih kemudahan-kemudahan untuk kamu. Kayak Kozi, Kozi kenapa? Sesuai dengan kelembutan hatiku, dikasih lagu yang syahdu-syahdu dan mantul banget. Eh, thank you untuk kebersamaannya. Terus siapa lagi? Ya boleh kamu tinggalkan komentar di sana, nanti aku sapa-sapain kamu juga ya. Thank you. Ada lagi ini Ibu Daria.

terakhir iso dadi wong pangkat. Senajan wong ndak patek temen, wong ahli goro. Tapi kok iso dikei pangkat dadi gubernur pamane sampean ndak oleh usil. Mungkin kepangkatannya itu memang ditunjang ada sebuah amal yang diterima menurut Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mendongkrak diri orang itu tadi untuk menduduki jabatan yang sekarang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Senajan wong sing ketok niku kacar-kacir, wong niku ndak ketok wong apik, babane wis jabatan apapun, kepun, kepandaian apapun yang diberikan oleh orang itu tadi tetap itu semuanya pemberian saking ngarsane Gusti Allah. Justru karena itu fala tastahqironna, kula ambek sampean ojo nganggep enteng. Ndak mungkin di dunia ini akan terjadi sesuatu tanpa ada kehendak Allah. Sekalipun itu merupakan istidrot, lulu saking ngarsane Gusti Allah, masih wis pengelulu wong sing lulu niku Gusti Allah. Lelek kula ambek sampean niku mang ngenyek, menghina, ngeremehno, berarti kula panjenengan ngeremehno peparinge Gusti Allah sing niku mboten angsal. Mahabbah, fa inna mahabbatallahi mongko sak temene demen ing Allah iku idza tamakanat ari kalane ngalap panggonan utawa manjing apa mahabbatullah minal qalbi ing dalem ati. Ini dadi senajan min niki enake dikae makna ing dalem mawon. Minal qalbi ing dalam ati zaharat mongko pertelo asaruha apa pira-pira labete mahabbatullah alal jawarihi ing atase pira-pira anggota. Contone kadawami zikrihi kaya langgenge nyebut ing Allah, kaya langgenge eling ing Allah. Wal musaraati lan cepet-cepet ake-ake limtisali amrihi kangge nuruti perintahe Gusti Allah. Wal amalan wuto an ghairihi saking liyane Allah. Tiang cinta datang Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kecintaannya kepada Allah itu betul-betul meresap kepada hati, itu akan jelas bekas-bekas kecintaan itu tadi di dalam anggotanya. Wong niku lek cinta nang Allah Subhanahu wa taala, ana pengajian di setunggale desa bareng karo kemaksiatan. Sing pengajian ana di pinggir lor, sing kemaksiatan ana di pinggir kidul. Lek tiyang niku termasuk orang yang dalam hatinya ada rasa mahabbatullah, ana rasa cinta datang Allah Subhanahu wa taala, zaharat atharuhu alal jawarih, maka bekas-bekas kecintaannya kepada Allah itu akan tampak kepada anggotanya. Mboten gelem dicak mlaku nang kidul krana ndek kidul enggene maksiat. Mboten gelem dicelak dicak ndelok barang sing ana ndek kidul krana barang sing ndek kidul iku barang maksiat dateng ngarsane Gusti Allah. Lek nang ngalor bagus krana iku sesuai dengan perintahnya Allah. Berarti kakinya itu menerima nur, menerima bekas dari hati, tangannya menerima bekas dari hati, matanya menerima asar dari hati, yang akhirnya hati ini menampakkan perbuatan yang merupakan perwujudan kecintaane dateng ngarsane Gusti Allah. Ya tentu dadi ana kelakuan loro, ana sing elek ana sing apik. Wong niku kok moro nang sing elek, nun sewu berarti awak ini ku kurang nemen cintai dateng Gusti Allah. Lek ana wong ana barang apik, barang elek kok ndelok barang apik, itu berarti ada tanda-tanda cintai nang Gusti Allah. Lah otomatis ukuran cintai niku yo ana ndek ati. Lan ganjarane besok yo apa jare kekuatane ati sampean. Lek cintai nang kebaikan itu sangat, ganjarane yo kuat deh. Lek cintai ndek ati niku mek didik, besok ganjarane yo cilik. Ngeten. Contone contohnya dah zuhurul asar alal jawarih kadawami zikrihi, koyok selalu iling datang Allah, meneng-meneng Allah. Danok kaya ini cangkem ini gimana? Allah, Allah, Allah. Ojo meneng uang urip meneng kok meneng sekabian ini vakum. Lek sampean vakum, pahalanya sampean enggak punya. Jadi kira-kira sampean meneng, tangan ini tidak nyalek nyambut gap, tangan ini tidak dolek ganjaran, sikile ndak golek ganjaran, mripate ndak golek ganjaran, cangkeme munyo
bumunikul huwallahu ahad, Allahus samad, lam

wasallam. Tadi anggota lainnya kita diam, tapi lisan kita enggak pernah diam. Lek ati kulo sampean ndak kober singkatine muni, lek cangkem kulo sampean ndak kober katine muni, atine muni yo. Niku jenenge kulo mbek sampean akan selalu memakan waktu. Menjadi orang yang makan waktu, bukan orang yang dimakan oleh waktu. Meneng kok meneng sekabehane, eman sampean. Tangane ngedoli wong, cangkeme maca selawat. Bener delokane penggaweane ngedep toko ngedoli wong, tapi cangkeme ndak tahu metu, ndak tahu mandek toko wacanan selawat. Ono ganjarane dhewe niku, Mak. Ono ganjarane dhewe. Konco-konco becaan sikile mancal niat ibadah kangge ngingoni anak karo bojo, cangkeme kok meneng maca selawat ambek ngenteni panjalane tutuk. Ngenteni penumpang janggol nok pinggir embong, timbang nganggur cangkeme aja geger-geger wis. Maca selawat tok. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaboten maca selawat.

Allah ndak tahu preng cangkeme. Lek uang pun ngelakoni kaya ngeten niki berarti atine uang niku wau kelebon temenan rasa cinta datang Gusti Allah. Mek niku tok meneng-meneng niku Allah. Wong ibadah niku cak ndak kudu kupluan putih. Wong ibadah niku ndak kudu gawe coba surbane kandel mboten kudu ya kalau bisa monggo jenengan gawe coba bagus itu sunnatur rasul. Kupluan putih surbanan sing kandel bagus. Tapi lek sampean becak katene coban ya diguyu-guyu wong. Lah terus krono sampean ndak coban sampean celonoan tok. Katene meneng, ojo meneng. Moco opo ta cangkem iki? Nek iso ndek becak niku mbok sampean iseni Quran ta opo? Mbok diseni selawat, dalail. Nopo ta sampean waca lek meneng-meneng ono ganjaran niku. Dadi sampean ndak oleh duit, durung oleh momotan, tapi sampean oleh ganjaran. Ganjaran ni moco selawat, ganjaran ni moco kalimat zikir dateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Wal musaraati limtisali amrihi, niki tondo-tondone wong lek atine kelebon cinta, lek ono panggilan perintah saking ngarsane Gusti Allah cepet. Ndak klenyeng-klenyeng. Ono azan muni Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.

buanter melakuni inyang nang sholat berjamaah koyok dini awak elek kebetuk sirisirane ngoten lho. Jenengan semerak wong lanang kebetuk sirisirane. Ngoyok sampean melaku buanter montor melaku 180 sik kurang buanter. Lho kira-kira panjenengan ngadep datang Gusti Allah nekani panggilan sholat berjamaah yang telah diperintahkan oleh Allah bantere kira-kira koyok ngoten. Melayu ngoten niku jenenge tandane cinta. Ditakoni nang wong sampean cinta nang Gusti Allah? Nggih. Sampean cinta nang Rasulullah? Nggih. Tapi ana sembahyang berjamaah, wis komat ngentekno rokoke karo ngombeh kopi ana ndek ngarep-ngarepe masjid ta apa? Nutukno rokoke polahe kari madu-madune jare. Itu tandanya panjenengan cintai nang Gusti Allah kalah dengan cinta kepada rokok. Rokok ambune ndak enak lho sampean kemaksa. Gusti Allah mesti enak ambune. Panjenengan oleh ridane Gusti Allah, mesti swarga. Tapi lek sampean ngejar ambune rokok ya ambu asbak. Lah, gitu. Kita harus sadar seperti ini. Yah, mandar muga lah ati kula ambek sampean iki dibuka nang Gusti Allah bareng-bareng. Sampean tok, lek sampean tok ya kaenaken nasi kula ngene ya kepen dadi wong apik to, Pak. Kula niki mek sekedal corong, awak kula niki nanu apa-apane. Dadi ngomong ngeten mbok menawa kuping kula dhewe krungu. Lan krungu ya iso nglakoni, kadang tiang niku diceluk, masih ono sak meter ndek arepe ndak krungu, krana nglamun. Tapi kadang-kadang wonten tiang diceluk ada di ribuan kilo. Panggil krana pancene cinta, gedeg tok ndek ati langsung ngrasa. Sungguh banyak orang yang ada di tempat yang jauh merasakan sesuatu yang dialami oleh orang yang sangat dicintainya. Kayak ini bapak karo ibu. Bapak ono di Mekah, anaknya ono di Indonesia, anaknya tabrakan, mesti bapak ini ku kroso. Tersirat dalam hatinya, itu adalah sebuah panggilan nurani, panggilani hati, tanda bahwa cintanya kepada anak sangat mendalam. Masih anaknya tidak celuk-celuk, Pak. Kulo tabrakan, Pak, mboten. Tapi wong tua sing ono nek kan kadang-kadang mimpi. Kadang-kadang ngombe wedang, gelas-gelas enak-enak dicekel niku pecah, prok. Ono opo iki? Ternyata sing di Indonesia anake kecelakaan. Sampai sikile putung. Wong tuane sing ono nek kan niku krasa. Niku tandane cinta datang Allah Subhanahu wa taala. Masih ado tidak mendengar suaranya tapi hatinya bergetar ketika ada kaitan dengan orang.

0: kula buati saking Karangmenjahan Kampung Kalih. Sakit kula benjolan nenten Madaran ageng ngriki sing kiwa. Terus kula presanit mboten diarani kirangan sakite nopo, kista nopo tumor mboten ngertos, mboten dibijakne. Terus kula periksane melih enten sebulan terus nggih ngoten melih saniki kantun alit terus ing Madaran. Kapan kula beto miring mriko atos sami klopo sing alit nika. Terus kula beto miring mriko empuk mboten enten namung sebelah mriki. Terus kula mireng-mireng kene radio terus enten Agarilus niku kula tertarik terus dadi bapake kula bejani, "Pak, jajal tuku Agarilus sak botol engko kula enek perubahan engko tuku neh kula ngoten."
1: Sekali konsumsi pitung tetes
0: 15 tetes.
1: Jadi konsumsi apa mawon obat Ibu?
0: Nggih, Agarilus niku, terus madu hitam, terus wingking-wingking niki nginum sing niku ijo nika, terus kalih dipilih niku, sekali nginum pilih kalih.
1: Pil Prokanda.
0: Nggih, pokoke nggih pil niku, Prokanda. Terus alhamdulillah ngunjuk niku sampai sepriki telas gasal botol 6 sak niki-niki.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah awake enteng, terus mboten lemes malih.
1: Benjolane
0: niku nggih tasik tapi alit mpunan.
1: Wowe sak nopo nika klopo alit nika nggih.
0: Nggih, mboten niku. Ageng Madarane niku ageng gek ketutup lemak.
1: Niki alhamdulillah.
0: Nggih, niki mpun alit sing niki nek mpun alit. Niki lemes sing niki mpunan. Nggih, kula pengen sehat kados sing pun pengen ical penyakit kula. Ya Allah mugi-mugi diparingi sehat kados sing riyin. Setengah tetes Agarilus drop khasiate luar biasa.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

cinta krungu azan nang ndukure kupinge wis wayahe jamaah ditak dilakoni mboten moro nang masjid le kan iman toh tiang koyo ngoten niku wal amalan wutoan ghairihi saking liyane perintahe Allah perintah sak liyane Gusti Allah wis tak dirungokno wis tak didelok apa kate delok perintah sak liyane Gusti Allah lek wis ngoten faya jatahidu mongko nemen-nemen sapa abad fi khidmatihi ing dalem ngelateni Allah manungsa niku lek pun temen-temen oleh krasa nek jerone ati cinta nang Allah mongko dhewe oleh berkhidmah nang Gusti Allah kelawan temenan sembayang mboten tola-tole dingkluk sing temen ijtihad ngati-ngati sembayange kuatir keliru Allahu Akbar mboten plongak-plongok kati dhewe niku ya kelambine diberseni nek celonoan ya celonone diberseni napa krono iku adalah panggilan Gusti Allah itu namanya ijtihad fil khidmah kadang-kadang tiang di omah-omah niku Pak Bu lek sembayang niku lo kaos sing ambu-ambu iku digawe tapi lek lungo waduh klambi sing anyar-anyar sing lanang ndak kuat nukono klambi boleh kate lungo nang Jakarta diamuk sampean niku Mas danok kaini dati wong lanang danok tanggung jawabin nang wedok sampai aku lo kati lungo nang Jakarta kelambini suwek-suwek duduk suwek-suwek kelambini elek kelambis oleh telung tahun tak kain nang Jakarta ngamuk mergo ndak ditukono kelambi sing kati dikai lungo nang Jakarta sekulos takon gulo teng panjenengan lek sampean kati ni sembahyang rukuni elek opo sampean ngamuk inang buju ni koyok ndak nemu kau sing kati dikain nang Jakarta opo sampean nang Jakarta lebih penting daripada sampean sholat sholat iki sampean katene ngadep nang Gusti Allah kalau sampean mau ke Jakarta itu ngadep nang dulur-dulur ngadep nang bodoh menungso nih apakah manusia akan mengalahkan Allah iku jawabane onten dik bapak-bapak ibu sedoyo ngoten lupu nggih lek lungo nang jopo kelambi sing anyar-anyar digawe kabeh lek sembahyang ruku 3000-an wis oleh petang tahun ndak tuku-tuku. Mbok ya tukune pokok sing anyar rukune wong dikai sembahyang. Dadi klambi ini dianyari lek nang kantor, sepatu ini sampean disemir sampai ngilap, laler mencelok lu kepleset. Tapi lek sembahyang nang Gusti Allah, darung elek-elek sing dikai, Pak. Itu tandanya kecintaan kita datang Allah Subhanahu wa taala agak rapuh, ndak kokoh. Wa ya taladzu lan ngeroso enak sapa abet bimunajati kelawan bisi ing Allah. Lah niki lek wong cinta nang Gusti Allah niku munajat nang Gusti Allah rasane nikmat. Sembayang niku rasane koyo adem. Allahu Akbar. Mulai teko pucuke rambut sampe nang sikil niku seger. Koyo wong diseke ana ning jero kulkas. Ono di juru ruangan ber-AC ketika dia sholat tanpa ada AC walaupun di tengah terik matahari dia akan merasakan dingin dengan perasaan cintanya datang Allah Subhanahu wa taala ketika dia munajat ketika dia sholat kali ngarsane Allah ngoten Bu ono wong dijak pengajian sing silite koyok belet ngentut sing ngantuk sing gatel kabeh sing gegere linu lek dijak ngaji jajal wae dijak maksiat. Aduh. Sawengi suntuk niku lho mboten kroso. Niki menandakan hati kita kecintaannya kepada Allah amat tipis sekali. Milo saking menika ayo padha-padha ndonga nang Gusti Allah mandar muga kula kali sampean dadi uwong sing temen-temen cinta nang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa yu'athiruhu lan ngalahkan milih sopo abadhu ing Allah ala kulima ngalahkan ing atase saben-saben barang siwau kang sak liyane Allah lek wis wong niku cinta nang Gusti Allah otomatis sekabehane barang sak liyane Gusti Allah ditinggalkan untuk memenuhi panggilane Gusti Allah ngoten untuk sampai kula ambek sampean niki mengalahkan undangannya Allah mendahulukan undangan-undangannya yang lain ojo lek kula sampai niki mendahulukan panggilan yang lain dan mengalahkan panggilannya Allah naudzubillah berarti kula sampai sampean niku ndak cinta nang Allah termasuk wong sing duraka nang Allah Subhanahu wa taala artine dalam beribadah tidak merasakan nikmat sama sekali ontan dipun dawakan wasuila ba'duhum hal yajidul asyi halawata ta'at Pak Kiai apakah orang yang bermaksiat itu akan merasakan manisnya ibadah?
Fakola Pak Tua menjawab, lah boten, uang niku lek ahli maksiat nang Gusti Allah, ibadah niku ndak kroso nikmat. Niki lho tandane. Sembahyang kok abot, berarti kula mbek sampeyan iki kaken dosa. Nomor 1, nomor 2, wala min hammin bil maksiati. Lan boten ngrasakno sumpek krono maksiat. Mari nglakoni maksiat boten susah. Niki tandane kula mbek sampeyan wis kecanduan. Lek tiyang niku boten kecanduan, nglakoni salah titik bingung. Aduh. Kok ngene awakku yo? Padahal dosa sing dilakoni mek sepisan. Tapi saking ndak tahu ning nglakoni dosa, nglakoni sepisan ngono koyo rumoso gwedhe salah nang Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mila saking menika monggo kita belajar ngenal dateng Allah Subhanahu wa taala dengan sebetul-betulnya sampai ati kula mek sampe niki ngerasa nikmat. Ketika kita mengaji, ngeroso nikmat. Ketika kita sholat, ngeroso nikmat. Kita ibadah, ngeroso nikmat. Kapan kula mbek sampean singkat ini duwe ati kaya ngoten? Apik nang tonggo, ngeroso nikmat. Seneng nang konco, ngeroso nikmat. Sholawatan, ngeroso nikmat. Kapan ati kula mbek sampean sing ngeroso nikmat kaya ngoten ini? Summa alala mongkonuli maringi ilat sobo kemusonib adamal istihkor ing ora anane milang-milang ino peparingi Allah biqaulihi istihqarun niki masdar istahqara yastahqiru istihqaron wa mustahqaron fahuwa mustahqirun wa dzaka mustahqarun istahqir la tastahqir mustahqarun mustahqarun niku sorope wong ngaji. Kalau kitab ni aku kudu ngerti ilmu alat tiang ngaji ilmu kitab. Kitab kuning ni gilek mboten ngerti alate. Podo karo tiang berangkat perang dah nggawa popo. Makna ni setor nyowo yo keliru total. Jadi tiang lek ngaji kitab ni aku kudu ngerti ilmu alat pak. Bab setiap kalimat itu ada faedahnya masing-masing. Bahkan setiap harf wonten dek kalimat Arab ni pun faedah dewe-dewe. Koyok sini lewat istihqar ni aku. Lisinil istif'ali jama'anin litolabin soirurotin wijedani. Maknanya sini tak ni kubuk. Sini tak istahkoro sini ni kubuk. Maknanya kata. Apalagi makna asli daripada kalimatnya. Makanya kalau kulo panjenengan ngerungok no omongane uong sing kalimat yang diucapkan bahasa Arab salah titik salah ni. Nun sewu, ojo gawok hanya karena orang yang membaca itu punya titel. Nggih kula mboten ngelekno wong duwe titel. Senajan duwe titel lek sorof nahune mboten ngerti, maka dia akan salah dalam mengartikan. Lho lek ngerti nggih mboten. Wah, aku tersinggung, aku duwe titel kok dielokno. Kula mboten ngelokne jenengan. Ngelokne wong sing duwe titel tapi ndak ngerti sorof karo nahwu. Itu jelas keliru dalam mengartikan kalimat Arab. Krono kalimat Arab ini penuh dengan undang-undang yang harus ditaati dan dikonsekweni. Matan. Falaula waridun lamono ora ono utawi barang kang tumeka iku maujud ai ilahiyun kang bangsa pangeran aurada kang nekaaken hu ing warid Allah sapa Allah ala kalbihi ing atase atine abet aita jaliun tegesi barang kang ngedeng barang kang pertelo duduk pertelo gandengane bohong niki barang kang tajaliun tegesi pertelo ai ilahiyun kang bangsa pangeran makana mongko ora tinemu wirdun apa wirid wa huwa utawi wirid ma iku barang ya kok ukang tumiba apa ma bikasabil abdi kelawan kasabe kaula min anwa'il ibadati bayane pira-pira warnane ibadah kasolatin kaya dene salat wa siyamin lan dene poso. Lho kalawat siyamin iku mas dari loro soma fi'il madine soma yasumu sauman. Onten sing mas dari soma ya sumu siaman. Lho ini bahasa Arab nih. Satu kata bisa berbunyi dua. Maknanya bodoh. Saumun maknanya ini poso. Siamun maknanya poso. Lek kalimat bahasa Arab, bahasa Indonesia onten sing onten. Gimonten mungkin tapi jarang. Niki makna satu makna tapi kalimatnya bisa dua.
Bahasa apa bahasa Arab mboten siji kaya wong lan Madura Jawa mboten ngoten. Poso lek jare wong Madura poso, poso jare wong Duro pasah. Lek jare wong bahasa Indonesia puasa. Niku lak bahasa lain iki mboten. Sama-sama bahasa Arab, bunyinya lain, pengertiannya persis. Ila ghairi dzalika inggo maring mengkono-mengkono al-madzkur minal salati wasyami wadzikri. Taun iki musane falaula waridun ilahiyun. Kalau tidak ada perkoro yang diberikan oleh Allah ditancapkan di dalam hati seorang hamba, maka niscaya hamba itu tidak akan melakukan sebuah wirid. Nek Allah mboten ngekei nur ono di atine menungso, Allah tidak akan meletakkan sebuah kelapangan dada dalam hati, niscaya orang niku mboten gelem ibadah, Pak. Dadi menungso niku gelem ibadah krana nang Allah niku atine dikei kewaritan, dikei kejembaran nang Gusti Allah sehingga mau beribadah. Gelem poso, gelem sedekah, gelem zakat krana atine nang Gusti Allah dikei kejembaran. Lek nang Allah ndak dikei kejembaran, mbok

0: Allah, Quran niku diseke ana ndek ndukure gunung-gunung iso encer dadi banyu. Diseke ana ndek ndukure lemah-lemah iso ajur. Diseke ana ndek ndukure wong mati niku iso guneman mengeluarkan barang aneh karena keindahan Al-Qur'an. Orang itu tidak akan beriman dengan Al-Qur'an kalau tidak disetir mendapatkan hidayat dan taufik saking ngarsane Gusti Allah. Dadi wong ku gelem dadi wong api, iso dadi wong ibadah murni krono oleh hidayat saking Gusti Allah. Apa maning kadhe wong duwe pangkat sing ngandani wong cilik ndak dirungokno. Apa maning kadhe wong iso ge sing dindel-ndelno donyane akeh. Dikandani nang wong sing reme-reme. Mencep illa ayyasha Allah, kecuali kalau dia ada kehendak saking ngarsane Gusti Allah, baru dia akan bertaubat. Dia akan berhenti melakukan maksiat-maksiat serta pelanggaran dateng ngarsane Gusti Allah. Jadi intine kula ambek sampean iki iso nglakoni ibadah salat, poso, zakat, haji lan sak dinunggalane niku asline mek krana kula ambek sampean iki kebarengan karo oleh hidayat saking ngarsane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sak menten ingkang saged dalem maturake wonten ing kesempatan menika, semoga kita bertemu kembali pada kesempatan yang sama. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar di malam ini sayang? Atau kediri sih di malam Kamis sih? Ya kan best di malam Kamis sih. Takut salah ya. Di tanggal 22 Juli 2026. Jumpa lagi barengan aja sih ya untuk Didang The Sore ke malam. Pastinya seperti biasanya persembahan susu kambing Etawa. Ada varian Etamet, Etabes, Etakol, Etabes ada juga Ziga dalam keluarga sehat ya. Atau di sebetulnya di rumah keluarga sehat ya. Atau yang mau ikut tergabung boleh ya di 08 12 12 11 3 10. Atau juga untuk ya di Facebook keluarga sehat. Di radio terkeramah dari keluarga sehat Indonesia ya. Oke, satu dinang wali di perjumpaan kita. Jangan kemana-mana sayangku cintaku. Tetap di dangdut sore kemalam tadinya persembahan susu kambing Etawa.

Oke, masih di Banjar Luas Gan dari Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Cepatar Wai Bungur, Lampung Timur. Oke, masih bersama jasa keluarga saya di Dangdut Sore ke Malam Sayang. Atau gede diisi di malam Kamis ya, di tanggal 22 Juli 2026. Terima kasih juga yang sudah melihat, menonton, sudah tap-tap layar juga. Atau ke di TikTok keluarga sehat ya, Mak Igun, Pak Joko yang ada di Solo, selamat malam. Apa kabar malam ini Mama? Semoga kabar baik ya Mak ya. Oke, dan untuk di keluarga sehat ya, untuk di Dangdut Sore ke Malam, ada persembahan susu kambing Eta keluarga sehat ya, dengan varian Eta Med, Eta Bes, Eta Kol, Eta Basa, dan juga Zigo 26. Susu kambing Eta keluarga sehat punya manfaat yang luar biasa. Seperti untuk keluarga sehat yang punya permasalahan persendian, tulang, ya lambung, pernapasan, kolesterol, diabetes, darah tinggi. Jadi juga bisa banget keluarga sehat ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita di 0831 760 600 ya. Ada di Dangdut Sore mau keluarga sehat ya, selamat malam dan juga selamat menikmati untuk istirahat malam ya bersama keluarga tercinta. Malam ini cuacanya ini ya, cuacanya agak sahdo bes ya. Tadi di Lampung Timur bagian mana yang hujan bes? Tadi di Pekalongan ya hujan ini bes. Selamat malam untuk di keluarga sehat, terima kasih sudah mendapatkan untuk madu agarilus. Tadi ada Ibu Hermiati yang ada di Taman Negeri juga sudah mendapatkan untuk susu kambing Etawa dengan varian ya Zigo 26 yang rasa coklat, karena masih ada promo beli 3 cuma Rp200.000 saja ya. Ada Pak Yasudin Persil 9. Pak Yasudin gimana kabarnya? Semoga kabar baik ya. Terima kasih sudah mendapatkan Zigo 26 nya keluarga sehat ya. Dan juga selamat malam untuk kirim keluarga sehat ya. Terima kasih sudah mendapatkan untuk susu kambing Etawang. Baik untuk di radio terima dan juga jaringan keluarga sehat ya. Dan terima kasih. Ada Kang Prabu ya. Waalaikumsalam, hadir Bang, salam dari Persib Bandung. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih buat Kang Prabu 01 sudah menyatu. Terima kasih sudah tap-tap juga. Untuk yang belum follow silakan follow ya bes ya. Boleh-boleh saja. Nyimaklah kabut birunya tak tunggu yes. Orang gila mana yang malam-malam bikin nasi uduk sama orek tempe? Cobalah siapa kira-kira? Apa harus saya perjelaskan? Sayangnya jauh sih, kalau dekat mungkin ya. Oke, siap untuk Bang Prabu ya. Jangan lupa di follow ya, di follow, wajib follow mah. Jangan lupa ditinggalkan jejaknya ya, follow-follow ya bes ya. Langsung aja bes ya, tadi ada kabut biru. Sudah di request ya sama Buda Geska atau kirim keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana sayangku cintaku, tetap untuk di Dangdut Sore ke Malam tentunya. Persembahan ya untuk susu kambing Etawa.

keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Oke, selamat malam untuk di malam Kamis keluarga sehat ya. Untuk di tanggal 20 Juli 2026. Bro guys, ke kabut birunya sudah ya. Selamat malam juga ada Mbak Siis. Dangdut sore ke malam ya, lagunya dari Bunda Elvi Sukaisi yang bisikan kasih. Untuk ajaknya terima kasih Mbak Siis yang ada di 28 Purwosari Metro Utara. Sudah menyatu juga Putra El, assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya yang tersayang dari Imam S. Arifin, salamnya buat semuanya aja. Spesial buat Neng Gelis Sedar Malang. Untuk ajaknya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat malam juga buat GMC sudah menyatu. Ada Bang Jadi juga selamat malam ke lagunya dong. Itu janji dari Bunda Rita. Buat kokonya terima kasih ya. Thank you. Terima kasih kembali buat dirimu Bang Yadi. Selamat malam dan juga selamat menikmati seram malam ya. Oke, dan untuk dirimu keluarga sehat ya, ada Mas Wahyu Indra. Selamat malam aja sih ya, dari kawasan seperti Raman juga sudah menyatu keluarga sehat ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Baneri, Tripun kabari.
1: Kabari alhamdulillah saya mawon.
0: Alhamdulillah.
1: Jenengan pripun ajek?
0: Mboten pripun-pripun.
1: Kabari.
0: Oh, kabari.
1: Angge.
0: Kabari sehat, ganteng, waras.
1: Alhamdulillah, waras.
0: Waras.
1: Waras.
0: Setengah waras.
1: Setengah apa?
0: Ora waras.
1: Jadi dia setengah waras.
0: Lah iya setengah waras.
1: Setengah beras, setengah jagung apa?
0: Apa gue artine? Apa gue artine?
1: Setengah waras, setengah.
0: Ya kuwi lah pokoke.
1: Ngono iki. Heeh. Ojo lah.
0: Serku, serku aja.
1: Apa setengah beras, setengah ketan.
0: Lah iya, enak berarti.
1: Setengah waras, setengah edan nih.
0: Setengah waras, setengah edan. Saya ngomong.
1: Ora ya.
0: Lagunya apa? Lagunya ada.
1: Adalah agar ilus
0: agar ilus madu kuda jingkra.
1: Wah, biar jingkra jingkra
0: bisikan kasih ada buta karena cinta
1: yuk, yuk, yuk.
0: Ada gibah ada terlena yang tersayang
1: lagu gawai lah di gawai
0: apa?
1: Ziko
0: toh? Oh Ziko?
1: Ziko. Enggak aku mandu, anu mandu palawai.
0: Oh iya, mana ya kena?
1: Cara mandu nomor asik.
0: Iya ngono ya kena.
1: Apa mandu hitam baik?
0: Ngono ya kena.
1: Mandu lambungku.
0: Terus?
1: Morinda amorse.
0: Terus?
1: Tokanda.
0: Terus?
1: Terus?
0: Terus?
1: Agar lus
0: terus
1: walen
0: terus
1: agar listrik agar lus
0: terus
1: drop
0: terus
1: terus apa ya string
0: wes bolak balik wes stop
1: ora ya aku urut yo
0: cari iki sapa ta iki sing WA iki kok ora kena diwaca iki.
1: Ya tekok sing dhewe aku sapa?
0: Mbah sapa iki rae? Apa iki lagune?
1: Yang pertama mau kae lho.
0: Bisikan kasih.
1: Bisikan kasih
0: jenenge. Buta karena cinta.
1: Mau krungu
0: spesialnya.
1: Spesialnya ya biasa ya.
0: Heeh.
1: Buat yang di sana tuh ya.
0: Oke.
1: Buat adek-adek gitu kan.
0: Heeh.
1: Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya, tercapai cita-citanya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Cepat naik di pelaminan jadi raja dan ratu.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih waktunya.
0: Iya.
1: Pantek radio.
0: Pantek dari Rama dong.
1: Dan AJS-nya biar
0: semangat lalu lah. Sapa kui AJS, bo kenalan dewe. Ada Putu Rias, waalaikumsalam. Oh, Pak Galung, Pak Galung, selamat malam Pak Galung. Ada Mbak Yuli, Kakak Joko, iya. Ayo kulineran, ayo. Kemarin bikin soto enggak? Enggak kasih-kasih. Oke. Ada Mas Suparman juga, selamat malam Mas. Aduh, udah banyak yang ketimpuk ya. Ketumpuk. Selamat malam, salam kenal dari Sido Mulyo. Gedung Aji baru. Wih, dekat Radio Bima dong berarti ya. Kalau enggak salah sih. Maaf ya, Bes, yang keputuk, ya ketumpuk ya. Oh iya, siap Mas, siap di sini belum Mas, ajanya di sini lebih 16 menit soal. Terima kasih Mama Igun. Kita lanjut lagi ya sayang. Ada Buta Karena Cinta. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: crispy. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan sarana koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di wilayahnya. Program tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat perekonomian berbasis desa sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan warga melalui pengembangan koperasi. PLT Bupati Lampung Tengah Iko Mangko Heri menegaskan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah siap mengawal serta menyinergikan program nasional yang sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto tersebut. Tomago Heri mengatakan program KDMP pada dasarnya berasal dari aspirasi masyarakat dan manfaatnya akan kembali dirasakan oleh warga desa melalui penguatan ekonomi lokal. Atas hal tersebut, Pemkab Lampung Tengah memberikan apresiasi terhadap sinergi yang terjalin bersama jajaran TNI dalam percepatan pembangunan fisik sarana KDMP. Saya melakukan peninjauan pembangunan KDMP di Desa Ramadewa, Kecamatan Seputiraman, Pangdam 21 atau Raden Intan Maijen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa progres pembangunan sarana KDMP di Kabupaten Lampung Tengah terus menunjukkan perkembangan signifikan. Ia menjelaskan secara keseluruhan di wilayah jajaran Kodam 21 Raden Intan sebanyak 1104 unit gedung KDMP telah selesai dibangun. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas fisik bangunan sesuai spesifikasi sekaligus mengecek kesiapan fasilitas pendukung sebelum sarana KDMP mulai dioperasikan. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
2: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Oke, masih dipacar luaskan dari Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibung Lampung Timur. Masih bersama aja sekeluarga sehat ya di Dangdut Sore ke Malam. Mama Aswa, saya berdua mantau mas siap. Kakak Asna Ogda, ahli gigi. Dan juga ya pastinya owner salon yang berlama di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo. Untuk ya sayang kucinta ke semuanya yang ingin pasang behel bulu mata, bisa langsung datang pokoknya ke Asna Ahli Gigi dan Salon Kecantikan. Jangan lupa hadir best ya, dijamin istri kamu kalau kesana pulangnya tambah cantik ya. Dan banyak promo di sana ya. Mbak Gita, kamu di mana enggak Gita? Udah berapa tahun kamu merantau? Kakak Asna Okta, selamat malam ya. Yes, siap Mamas Egi. Metu neng digi info nih. Oke, untuk di Dangdut Sore keluarga sehat masih bersama JS ya. Di ya untuk di mal keluarga sehat ya, masih persembahan susu kambing Etawa. Ada varian Etamet, Etabes, Etakwal, Etabes dan juga Siga 26 keluarga sehat ya. Dan untuk di mal keluarga sehat ya, ada Umi Widuri, selamat malam Mama Aswa. Aduh, udah enggak bisa ini. Ini banyak yang enggak komputer ini ya malam ini. Nanti di ya album nostalgia aja ya, May. Untuk promo setuju semar untung Julinya keluarga sehat ya, pembelian 3 ya untuk varian Zigo 26. Beli 3 cuma Rp200.000. Jadi untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan silakan monggo langsung datang ke Radiateri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibung Lampung Timur atau di Radio Jaringan. Jadi untuk demo keluarga sehat ya, selamat malam yang sudah bergabung atau ke di TikTok, jangan lupa di tap-tap playernya. Ayo ya, selamat malam yang sudah bergabung atau ke di TikTok, jangan lupa di tap-tap playernya. Ayo guys.

0: Rahma dan sekitar keluarga sehat ya. Mas Joko, selamat malam. Selamat malam juga ya, hadir dari kawasan Teluk Betung, Bandar Lampung. Ya, semoga aja selalu diberikan kesehatan dan makin sukses. Amin. Ya, untuk spesial untuk seseorang yang berada di Metro Kibang katanya, spesial ya, selamat beristirahat, semoga sehat selalu. Untuk Bang Ajisnya, salam bertugas dan terima kasih. Iya, siap, terima kasih kembali buat Adik Remo. Waalaikumsalam. Salam kenal. Rekis lagunya dong. Terlena ya, terima kasih. Selamat malam kembali ya. Selamat malam juga ada Mang Cianton juga ya. Merapat dari Kalimantan ya. Salam juga Wong Kito Galo. Terima kasih. Kita lanjut nanti ya, nanti sayang kecintaku. Kita dengerin dulu untuk waktu azan Isya untuk waktu Radio Ramadan sekitarnya.
1: 93,3

Selamat malam, terima kasih sayangku cintaku semuanya sudah setia menemani Dedang Dasar ke malam ya. Ada kakak Yuli yang cantik ya, asal rumah di Tanjung Kesuma juga sudah menyatu Mbak Endang juga Mbak Susanti juga selamat malam. Ada juga Lia maaf ya Lia nggak bisa angkat telepon lagi ya Lia. Ada Mas Yudi di Variagon juga selamat malam. Akang Akhir selamat malam, terima kasih sudah menyatu di malam keluarga sehat. Waktunya Jess juga harus pamit ya sayang. Jess akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: 93,1 Trirama FM. Panteng terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
2: Assalamualaikum, selamat malam Besti-Besti semuanya. Malam hari ini ketemu Maning barengan Fandi, bakal menghibur Besti-Besti semua. Stay tune terus ya di Trirama FM, di program spesial Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: Oke, jangan ganggu pacarku, keluarga sehat Indonesia. Pacarnya nggak boleh diganggu ya, karena pacarku itu tuh eksklusif. Aduh ya Allah. Selamat malam semuanya. Selamat menikmati suasana santai malam hari ini. Malam yang sangat cerah ceria ya. Yang lagi pantengin Fandi siaran TikTok ya. Selamat malam semuanya. Keluarga bisa cari TikToknya Radio Tri Rama. Nah, malam hari ini Fandi lagi live siaran. Yang pengen nonton Fandi ya, nonton wajahnya Fandi yang apa adanya. Memakai kaos yang murahan ya. Terus dengan raut wajah yang tiap hari kayak ngantuk mulu ya. Oke, selamat malam, selamat pantengin malam hari ini di Goyang Malam. Fandi akan hibur besti sampai jam 10. Yuk gabung, silakan telepon, SMS juga WhatsApp di 0812-1212-9310. Apa kabarnya hari ini Besti? Kita ketemu di edisi Rabu malam Kamis ya, tanggal 22 Juli 2026. Malam yang sangat indah ya, karena belum ada hujan. Jadi suasananya tuh cerah, terang gitu ya. Kadang-kadang kita mikir Besti, kapan sih bakal turun hujan? Wah, gak tahu kalau hujannya bakal turun kapan. Karena diprediksi bulan-bulan ini tuh masih kemarau Besti ya. Belum ada daerah yang hujan. Dan untuk malam hari ini cuacanya cerah, mudah-mudahan secerah hati dan perasaannya para besti-besti semuanya ya. Malam hari ini banyak rezeki, jadi cerah, jadi seneng. Terus malam hari ini yang lagi bahagia karena lagi kumpul bersama keluarga tercinta, bersama ayang, bersama anak, saudara. Mudah-mudahan selalu akur ya, dan diberikan banyak rezeki biar bisa kumpul sambil menikmati rezeki makan-makan bersama ya. Terus konsumsi produk-produk herbal Agarilo seriesnya biar besti makin sehat. Barangkali malam hari ini sudah konsumsi Biosi juga, atau sudah konsumsi susu etawanya. Alhamdulillah ya, jadi makin semangat untuk beraktivitas karena badannya selalu fit dan juga selalu bugar. Terus konsumsi dan rasakan khasiat dari produk-produk herbal Agarilo Series yang bisa langsung besti dapetin di Radio Tri Rama FM. Alamatnya di Jalan Kauman Taman Negeri Wai Bungur Lampung Timur. Kalau besti mau kesini silakan ditunggu kehadirannya. Kalau besti mau pesen juga bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600. Sekalian besi yang mau pesen di TikTok juga ya, bisa langsung kunjungi profil Radio Tri Rama. Terus nanti bisa check out di keranjang kuningnya ya. Yang sudah pesen di Shopee juga terima kasih. Mudah-mudahan produk herbal Agarilus ya memberikan kesembuhan untuk para besi-besi semuanya. Oke deh, selamat malam, ada Mbah Panut OC dari kawasan Ramura ikutan menyatu malam hari ini. Ada Caca ikutan menyatu, sampai jam berapa bang selesainya? Sampai jam 10 malam mbak. Ada Mama Najwa, selamat malam ya mah ya, mohon maaf ya bercanda. Ada Mbak Susanti, selamat malam. Terus ada lagi Mbak Endang juga, selamat malam. Ada yang mau telepon monggo yuk di 0812 1212 9310. Halo Goyang Malam. Halo, mana suaranya? Oh ala, belum dicolokin, mohon maaf. Halo Goyang Malam.
1: Asyik sekali besti.
0: Ya, selamat malam bestiku.
1: Malam juga, orang belum dicolokin. Orang
0: oh iya ya Allah, belum dicolokin. Sekarang sudah dicolokin, gimana rasanya?
1: Rasanya ya udah masuk.
0: Udah masuk ya, oh, tapi iya. Kok dirimu batuk-batuk gitu suaranya?
1: Ya gini lah, lagi batuk pilek flu.
0: Sama ya, suaranya Fandi pun gitu ya.
1: Iya mungkin ini kok.
0: Tapi
1: mungkin karena cuaca kok gimana?
0: Iya gitu karena ya. Cuaca, terus karena mungkin panas ya, jadi iya. Bawaannya marah-marah terus, jadi kan suaranya berpengaruh gitu loh. Ya.
1: Ya enggak sih ya.
0: Enggak juga. Ngomong-ngomong
1: karena mungkin masih musim aja ya.
0: Iya, enggak apa-apa ya biar dirimu enggak suka gosipin orang. Jadi biar suaranya kayak gini aja.
1: Enggak pernah aku gosipin orang.
0: Oh iya, pernahnya digosipin ya.
1: Iya, kalau digosipin sama enggak bodoh kan. Hitung-hitung mengurangin dosa.
0: Iya, iya. Tapi membuka aib ya. Ada ya, ala ya, ala ya. Oke, silakan cintaku, mau request
1: ya,
0: apa?
1: Ini ya, apa yang kamu di mana itu bisa nggak ya?
0: Kamu di mana dengan siapa?
1: Iya, nggak sama siapa-siapa.
0: Semalam berbuat apa itu? Iya bukan?
1: Itu loh, bukan.
0: Yang gimana?
1: Yang jadi dari siapa ya? Emilia itu loh.
0: Yang gimana lagunya, kamu di mana Emilia, yang mana?
1: Yang kamu di mana gitu.
0: Lagunya siapa sih?
1: Emilia.
0: Emilia. Coba tak cari dulu ya. Oke, ya. Silakan salamin nggo sapa?
1: Salamin ya buat Irina. Buat dia.
0: Ya Allah, merasa bersalah lo saya. Oke, terus.
1: Terus. Apa tuh? Pak
0: Yanggi. Iya. Halo. Oh ini lagunya.
1: Ada ya. Coba Warno ya. Selamat malam. Jag bijinya sama tepenya malam. Ada nomor tab Pak Putra L A.
0: Iya.
1: Pak Agus aku sama Edi T W Mas Bor Kemtung.
0: Oke. Okay.
1: Terus Pak Maksum penjaga cinta. Ada Mama Eka, Mama Ica, sama Pak Warno juga ya. Terus ada Mama Bagas, ada Nelin, ada Pak Iruri, ada Bapaknya Mirza. Terus ada Emya, selamat malam. Ada Julius. Terus ada Mr. X. Terus ada Kang Broto. Terus ada siapa tuh? Putra Kelana ya, selamat malam.
0: Iya.
1: Terus ada

0: Malam.
1: Terus ada Kang Bang Tampan ya. Selamat malam. Terus Mama Aca, Mama Desa. Ada Bu Irdiana. Terus ada Burung Yaseh. Selamat malam.
0: Iya, siapa lagi?
1: Ada Bu Supriyatini, Mama Lili, sama Bunda Lili ya, selamat malam.
0: Iya.
1: Terus ada Italia, Nana Sepion, Abah Toton, sama Nenek Dengkulnya. Terus apa ya, buat semuanya aja lah ya.
0: Oke.
1: Waktunya ada toh.
0: Iya.
1: Aida, makasih waktunya.
0: Oke, terima kasih.
1: Buat Joko Tarung. Mas tadi yang lagi tugas, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Terima kasih.
1: Panteng
0: Tri Rama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Ya Allah, terima kasih sudah bergabung. Mbak Lia, selamat malam ya. Terus ada lagi siapa ini yang sudah bergabung di via TikTok? Ada Mbak Selfie, selamat malam. Lagi pantengin malam hari ini ya. Ada Mama Najwa juga, selamat malam. Hairo, goyang malam.
2: Terima sekali, Besi.
0: Pak Yusuf.
2: Iya betul, cuaca iya. Gimana nih?
0: Cuacanya iya. Cerah, masuk badai.
2: Pakai kaos, nggak pakai jas?
0: Iya pakai kaos lah, masa mau pakai kemben, gimana toh dirimu?
2: Kirain pakai jas, malah pakai kaos.
0: Pakai jas lah, mau kerja apa pakai jas? Kayak pegawai disduk capil ya.
2: Ya, pakai dasi itu loh.
0: Iya, besok pakai dasi, pakai jas, pakai topi, ya. Pakai kalung dukun itu.
2: Kesini dicari kan neratif dihatanya.
0: Ya, sama aja, ya. Oke, silakan Mas Ham, salam buat siapa?
2: Tadi yang masukkan siapa?
0: Didengerin kok ada yang masukkan. Itu namanya Mbak Neri.
2: Oh iya, selamat. Yang di Petran ya?
0: Iya.
2: Oh iya, selamat malam.
0: Oke, malam.
2: Ada Mak Limintu, Pak Warno, selamat malam. Ada Bu Muslimah, Bu Petrani, selamat malam. Bu Sena, Bu Ritu, selamat malam. Om Tandus, Umi, selamat malam.
0: Ya, malam.
2: Juga ada ini sampai Bu Pak Kaslim.
0: Malam. Malam juga siapa lagi, Pak?
2: Kang Mas Broto, selamat malam.
0: Ya.
2: Terus ini Rama Samiyati yang ada di Barowo, selamat malam.
0: Siapa lagi?
2: Sakit lah.
0: Oke, udah gitu aja.
2: Lagunya ya kembali.
0: Ya.
2: Lagunya Undangan Palsu.
0: Oke, terima kasih Pak Panteng Radio.
2: Sampai Rama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iturino sudah bergabung malam hari ini. Halo, goyang malam.
3: Halo.
0: Passwordnya Mbak Lia, asik sekali Besti.
3: Asik sekali Besti.
0: Malam. Iya, kabarnya baik. Mbak Lia sehat kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, alhamdulillah kalau gitu. Monggo-monggo Mbak Lia. Sudah makan belum?
3: Sudah.
0: Ya, alhamdulillah. Tumben dirimu semangat ya.
3: Iya.
0: Iya. Oke, silakan Mbak.
3: Iya. Salamnya buat semuanya aja
0: ya. Terus siapa lagi?
3: Lagunya Mimpi.
0: Mimpi?
3: Iya.
0: Oke, udah gitu aja Mbak Lia.
3: Iya, terima kasih Mas.
0: Iya, sehat-sehat ya dirimu ya.
3: Amin.
0: Oke deh, Panteng Radio.
3: Langsung beri nama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Jafari Muslim. Selamat malam ya, sudah bergabung malam hari ini. Malam nanti lagi ya Besi ya. Kita dangdutan dulu Besi. Tetap stay tune dengan Fanny malam hari ini. Digoyang malam, asik sekali Besi.

spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, pemberi ramah, digoyang-goyang asyik.
2: Assalamualaikum Pak Hasan.
3: Waalaikumsalam.
4: Oh Pak Darto.
2: Nah sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
4: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
2: Terus sekarang gimana Pak?
5: Iya Pak, Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
2: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
4: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
5: Oh, iya Pak.
2: Iya.
5: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
4: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
2: Wah boleh saya coba ini?
4: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
2: Oh, iya,
4: badan
2: iya.
4: Selalu fit dan segar.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Biosi Haga.
0: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Biosi.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
6: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
7: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
6: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
7: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
8: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
2: Asik sekali, Besti.

0: Balik lagi Bes, masih di Goyang Malam, masih sekali Besti. Kamu di mana? Aku di sini. Kamu di mana? Aku di hatimu ya. Selalu ada di situ, enggak pernah kemana-mana. Itulah ciri-ciri orang yang setia ya. Selalu ada di hati pasangannya. Kalau orang yang enggak setia tuh biasanya kemana-mana Besti, di hatinya si itu, di hatinya si ini ya. Oke deh, mudah-mudahan bisa menghibur keluarga semuanya yang malam hari ini lagi duduk santai bersama keluarga tercinta. Selamat menikmati suasana santainya. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Selamat malam emakku.
1: Malam juga.
0: Iya.
1: Kulanang.
0: Hari ini apa mak?
1: Sama nganu dimu suruh pakai jas ya sama Turino ya. Turino ya ono ay. Siaran ya lah aku cari jas nikahan Turino. Terus siaran pakai kaos kan nyantai itu enak itu.
0: Bayang no mak ya nganggo jas.
1: Nah, kasih.
0: Ngerti enggak angisorane nggo kadok pendek ngono kae.
1: Nah, iya ngerti aku koyo anu kae lho. Alah enek pelawak nang TV nganggo jas kae lho, Le. Pernah lihat enggak?
0: Iya, tapi Fandi lupa. Tapi siapa ya? Iya pakai jas.
1: Iya, lupa. Pakai jas. Terus yang ada di nganu di toko itu lho.
0: Yang di mana?
1: Yang ada di acara Tukul itu kan ada
0: acara pakai Tukul
1: pakai pendek itu.
0: Oh iya si itu, Fandi
1: yang
0: lupa.
1: Yang budak jenggoten.
0: Si itu ya. Aduh lupa pokoknya itu ya, aneh-aneh. Mungkin Pak Turin, Pak Turino lagi membayangkan dirinya pakai jas mak
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, kan dia udah diterima lamarannya oleh orang Kota Bumi sana.
0: Masa?
1: Kota Bumi Balikpapan loh maksudnya.
0: Oh ya Allah, enggak bernyawa berarti ya. aneh. Oke.
1: Requestnya itu loh.
0: Apa?
1: Dimana ada kamu di situ ada aku.
0: Oh, ada kamu ada aku.
1: Iya, di mana ada kamu di situ ada aku.
0: Coba nyanyi dulu.
1: Iya. Neri tadi.
0: Coba nyanyi dulu.
1: Sudah menjadi suratan itu loh.
0: Tahu Pandi.
1: Sudah menjadi suratan diriku di dirimu milikku itu loh.
0: Iya. Dirimu ya, ditakdirkan iya ya. Dari tulang rusukku
1: genggam erat tanganku, ku genggam erat tanganmu itu.
0: Iya. Oke.
1: Kalamnya buat Neri Kota Gajah Lek Turino, bukan Neri Susanti Lek Turino. Bu Ediana, ada Bu Ribut,
0: ada
1: Mbak Artati juga. Selamat malam, Putra LA, Mas Depa, Kangkur Kentung, Penjaga Cinta, Mr. Ekyu, Amir Khan, Mbak Wandira juga selamat malam. Bapak Epara, Pak Yanggi, Pak Erate, Pak Aska, Mas Alan Mebel, ada Kang Firman, Pak Iruri juga selamat malam. Terus ada Pak Aryononya juga selamat malam. Terus ada Bu Muslimah, Bu Nelin, Bu Sena juga selamat malam. Ada Mbok Ribut juga ya, ada Bunda Lili, Gogong, Grandpa Maruti, Kang Heri Pating juga selamat malam. Pak Mardi sama Kang Maksum juga malam. Terus ada Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi PW, Kang Ahyar juga selamat malam. Julius.
0: Malam.
1: Lia kayak Barbie ya suaranya ya.
0: Iya ngangenin kadang-kadang ya.
1: Tapi kalau dia salam-salam mungkin enggak mau karena mungkin kalau suaranya seperti itu capek palingnya. Aku juga bisa kayak gitu.
0: Iya, beliau yang salam-salamin capek apalagi kita yang dengerin.
1: Kan itu namanya kan enggak kayak les kayak gitu. Ada penis.
0: Apalagi kita yang dengerin.
1: Kan namanya kan nggak kayak love kayak gitu. Ada Penny juga malam Lia, tukang piri

0: Selamat malam. Ada April Tenggo, terus ada Bu Christine, Bu Rumiasi, Bu Damiasi, Bu Watini, Pak Digatot juga selamat malam. Terus ada Iwan sama Mas
1: siapa?
0: Iwan sama siapa itu ya?
1: Yang mana?
0: Kuceng sama Dwi Ranger.
1: Malam.
0: Selamat malam. Buat semuanya adalah selamat malam.
1: Oke. Okay.
0: Buat dirimu sehat selalu.
1: Siap-siap.
0: Makasih waktunya ya, Le.
1: Oke, okay, dedangnya ditunggu ya, Mak.
0: Iya.
1: Yeah. Oke, okay, deh, panteng radio.
0: Panteng dirama dong, matur nuwun.
1: Oke, okay, sami-sami. Terima kasih, deh, maklum sudah bergabung malam hari ini. Di belakangnya, Bes, silakan ya. Di belakangnya, Mak Lumintu. Halo, goyang malam.
2: Selamat malam.
1: Malam, Grandpa Maruti, apa kabar dirimu?
2: Kabarku baik-baik, sayang.
1: Dirimu kemana saja, kok gak pernah nongol?
2: Alah, ngumpet, wong tuwek gitu ya, Pak.
1: Wong tuwek kalah sama wong enom, kadang kalau pemasukan ditendang-tendang gitu ya, Gren, ya?
2: Oh, tapi nek Grandpa mau ditendang.
1: Iya, Grandpa ditendang-tendangin, apalagi sama maklum, nendangnya kenceng banget ya, Gren.
2: Cinta lagunya bukan pengemis cinta boleh?
1: Oke, salamnya buat siapa?
2: Itu yang baru turun tadi adikku sing wayine mau problem ya.
1: Kayak iwak lohan ya. Ya iwak lohan.
2: Oh kira nenek nganggu rok mini.
1: Ya itu pakai rok mini kan kalau di rumah pakai baju yang seksi-seksi.
2: Oke, lagunya tak kirimkan buat ini adikku yang baru saja turun. Terima kasih kirimannya pun diselempit-selempit ke.
1: Terus siapa?
2: Yang di veteran itu siapa?
1: Yang di veteran Bu Ediana.
2: Bu Muslimah yang aku kenal.
1: Oh iya, terus siapa lagi?
2: Selamat mendengarkan di Gambut
1: Bukit. Iya.
2: Terus Dewi Sangkrah juga selamat malam. Besok gabungan enggak?
1: Apa?
2: Rumiase.
1: Bu Rumiase malam.
2: Kalau sok gabungan selamat malam.
1: Sering okay. Kok.
2: Itu saja.
1: Itu saja.
2: Cinta.
1: Iya.
2: Tapi aku mau jadi dari ini petualang cinta dari ini.
1: Ya petualang okay. Cinta, pengemis cinta ya. Oke, terima kasih Grandpa.
2: Pandi.
1: Okay.
2: Selamat bertugas. Semoga Tuhan selalu melindungi.
1: Amin. Matur nuwun doanya untuk panjenengan juga ya. Oke deh. Panteng radio okay. Grandpa.
2: Dirama dong Mas Wandi.
1: Oke, terima kasih Grandpa Maruti sudah bergabung malam hari ini ya. Ada-ada aja keluarga sehat, ada orang yang jadi pengemis cinta, ada yang jadi petualang cinta. Terus ada apa lagi? Ada yang jadi peminta-minta minta jadi orang kaya ya. Itu wajar. Halo, goyang malam.
3: Asik sekali Besti.
1: Malam Bestiku.
3: Malam.
1: Iya, silakan Bestiku.
3: Aku ikut aja.
1: Apa?
3: Lagunya ikut aja.
1: Oh iya, mau kirim goyangnya buat siapa?
3: Mbak Sukar, Mbak Santem. Malam.
1: Malam. Terus apa lagi?
3: Juga malam. Pak Lumintu, Pak Warno juga malam.
1: Malam.
3: Bu Sena, Nelin, Bu Muslimah, Kiamat malam.
1: Malam.
3: Buat Pak Sarti dan Bu Sarti juga malam.
1: Ya.
3: Buat LA malam.
1: Malam.
3: Buat semuanya celah Pandi malam.
1: Oke, malam juga.
3: Ya, makasih waktunya Pandi.
1: Oke, sami-sami Pak Pur, Panteng Radio.
3: Panteng Piramat yang besti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Pur Kencung sudah bergabung malam hari ini. Yang mau telepon masih ada waktu, silakan di 0812-1212-9310. Besti udah pada makan? Alhamdulillah kalau sudah ya. Kalau belum makan ya mau

Monggo, yuk kita makan bersama. Tapi sebelum makan, barangkali mau minum produk herbal Agalilus juga gak apa-apa ya. Ada herbal yang bisa diminum sebelum makan, kayak produk madu ya. Madu tuh memang bagusnya diminum sebelum makan sih, tapi kalau besi terbiasa mengkonsumsinya sesudah makan juga gak jadi masalah ya. Pokoknya dienakin, dicocokin ke keluarga sehat aja. Konsumsi produk madu Agalilus sehari boleh 3 kali, sekali minum 1-2 sendok makan ya. Campurkan dengan air putih hangat, boleh dicampurkan dengan produk Biosi. Biosinya berapa tetes? 5-7 tetes. Minumnya boleh 2 kali sehari aja ya. Ini Biosi itu produk yang sangat hemat dan bisa dikonsumsi jangka panjang ya. Sekaligus ini produk tuh awet banget besti, karena bisa sampai sebulanan Biosi ini ya. Dan khasiatnya ini nggak pelit, khasiatnya mengobati berbagai macam masalah kesehatan ya. Langsung dapetin dia produk Biosi di Radio Tri Rama FM. Sekalian untuk Anda yang beli Biosi nanti bakal dapat kupon ya. Kupon apa? Kupon gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama makin berkelas. Nanti kuponnya diisi ya sesuai dengan data dirinya keluarga sehat. Dan untuk pengundian bulan September nanti, siap-siap besi yang bakal bawa pulang hadiah-hadiahnya.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Awas, tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
4: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
5: Iya Bune, Alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
4: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
5: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah, jadi Bu?
4: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
5: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Imanjaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Ceritain teman aku cerita.
2: Cerita apa,
1: cerita,
2: Dek?
1: Cerita mah ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
2: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
2: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
2: wah,
1: Ma.
2: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
2: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, waterslide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
4: 93,1 Tri Rama FM. Terus goyang malam, asik sekali, Besti.
5: Asik sekali, Besti.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali.

Balik lagi Bes, masih di Goyang Malam, asik sekali Besi. Yo, ikutan ya lagi, silakan yang mau telepon, SMS juga WhatsApp ya, masih dibuka. Nomornya di 08 12 12 12 93 10. Ditunggu sampai jam 10 malam ya Bes. Kebersamaan kita masih ada waktu sekitar 1 jam 14 menit lagi ya. Selamat malam tuh para pedagang-pedagang semuanya yang malam hari ini masih semangat aja dagang. Dagang apa? Dagang makanan pastinya ya. Karena jam-jam segini masih banyak orang yang berseliweran. Kadang-kadang lapar Bes, mau masak males ya. Jadi pengen beli loh sesuatu. Lagian kan beli nggak setiap hari ya. Kadang-kadang aja pengen makan martabak, pengen makan bakso ya, pengen makan mie ayam, pengen makan pecel lele, pengen ngerasain jajanan-jajanan di luar ya Bes ya. Kalau setiap hari kita jajan tuh sebenarnya bikin pengeluaran bengkak ya Bes ya. Tapi nggak masalah untuk Besi yang punya banyak pendapatan ya, punya banyak seseran, sesekali mau jajan gak masalah. Dan kadang-kadang orang jajan itu tuh ada sebabnya ya, karena mungkin di rumah gak ada makanan makanya jajan ya, karena kepengen. Ada yang orang ngidam Bes ya, pengen makan pecel lele, pengen makan nasi rendang dan lain-lainnya. Karena kalau udah nyidam itu harus diturutin ya, biar nggak ngeces anaknya. aduh. Untuk para besi-besi pokoknya lagi dagang malam hari ini, mudah-mudahan laris manis ya. Baik yang dagang makanan, dagang minuman, dagang buah-buahan juga ya. Yang di minimarket, yang di warung-warung, semuanya selamat malam. Yang di warung tutupnya jam berapa? Wah, sengantuknya aja ya. Kadang-kadang kalau malam tuh tetap aja ada orang yang butuh, misalnya butuh rokok lah ya. Terus butuh bahan-bahan, misalnya besok mau ada misalnya besok pagi Besi mau masak sesuatu dan ternyata bahannya ada yang habis ya, kayak gula, tepung. Jadinya ke warung jam-jam segini ya. Takutnya kalau pagi-pagi warungnya belum buka, terus Besinya kerepotan ya. Karena pagi-pagi tuh pasti banyak banget hal-hal yang Besi kerjakan. Mulai dari bangun tidur, harus mempersiapkan segala sesuatu ya. Urusan dapur lah, urusan kamar mandi lah ya. Belum lagi Besi yang harus menyiapkan dagangan. Jadi semua bahan-bahan harus disiapkan sebelum mulai memasak di pagi hari ya. Yang semangat Besti, kalau Anda punya kemampuan memasak ya, gak salah kok kalau dagang makanan setiap hari ya. Barangkali Besti punya kemampuan masak, terus jualan makanan keliling. Wah, itu malah bagus Bes, bisa nambah-nambah pendapatan ya. Sekalian bisa bikin Besti lebih produktif, terus menambah penghasilan juga, dan nanti penghasilannya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhannya Besti ya. Sama aja kok mau usaha sendiri atau kerja sama orang ya. Tapi kalau usaha sendiri kan lebih bagus tuh, lebih bikin Besti tuh semangat ya, gak males-malesan dan punya tujuan usaha yang jelas. Itu Besti, semangat ya untuk para penjual-penjual semuanya. Buat para ibu rumah tangga pun yang masih sibuk malam hari ini, lagi beresin kamar ya, barangkali ada yang lagi nyetrika, lagi gosok ya, yang malam hari ini mungkin lagi nidurin bayinya. Ini bayinya kok gak tidur-tidur. Namanya anak kecil Besti, apalagi kalau sore tadi tidur ya, biasanya malam malah gak bisa tidur. Bapaknya mungkin udah tidur kecapean bapaknya. Bapaknya ngapain kecapean ya, mungkin banyak aktivitas ya, kayak ngarit lah, kayak kerja seharian ya. Kadang-kadang kerja pagi pulangnya malam jam-jam segini ya. Jadi sampai rumah itu makan, mandi, sholat, terus tidur, besoknya kerja lagi. Yang semangat ya buat para bapak-bapak semuanya. Fandi yakin perjuangan Anda tidak akan sia-sia. Yang penting badannya harus selalu sehat, staminanya harus kuat, biar kerjanya juga semakin kuat. Buat para bapak-bapak yang ingin menambah stamina ya, bisa konsumsi produk-produk herbal dari Agarilo Series.
Minumnya apa buat menambah stamina? Bisa minum madu, madunya madu hitam pahit boleh, atau mau konsumsi madu nomurafit ya juga boleh. Barangkali bapak-bapak ini nggak cuma butuh stamina, tapi butuh obat untuk mengatasi masalah kesehatan yang sering Anda rasakan, kayak pegel linu, nyeri sendi, asam urat ya. Kan nggak nyaman tuh kalau lagi aktivitas tiba-tiba nyeri kakinya ya, karena bisa menghambat pekerjaan dan otomatis bisa menghambat cuannya ya, yang harusnya hari ini dapat cuan, karena nggak kerja nggak dapat cuan deh. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, konsumsi yuk madu nomurafitnya. Minumnya 1-2 sendok makan aja ya. Walaupun ini madu rasanya pahit, tapi tenanglah, pahitnya ini adalah obat untuk mengatasi masalah linu-linu pada persendiannya keluarga ya. Langsung dapetin yuk madu nomurafit, ada madu hitam pahit dan produk biosi. Langsung datang ke Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Kalau besi mau pesen juga boleh ya, hubungi nomor call center di 0831 760 600. Selamat malam Kak Fandi, hadir Juragan Mania, Bapak Hendro Taman Negeri. Salamnya buat semuanya, lagunya Rongkat buat masnya, selamat bertugas. Makasih Pak Hendro di Taman Negeri. Sehat-sehat ya Pak ya, lagi pada ngumpul mancing ini kayaknya ya. Selamat malam Mas Pandi, ini Mama Rizky ikutan gabung lagi di Dangdut Malam. Pokoknya gak bosan saya dengerin Mas Pandi yang lagi siaran, suaranya enak didengerin. Minta lagunya ya Mas ya, Lelaki Idaman. Idamannya buat Mas Pandi, oh buat aku. Terima kasih Mama Rizky. Lelaki Idaman atau Pria Idaman? Oke, nanti Pandi cari dendangnya ya. Terima kasih untuk Mama Rizky dan semuanya yang sudah bergabung malam hari ini. Yang lagi nobar, nobar apa? Nobar dangdutan. Nobar Piala Dunia. Piala Dunia udah rampung ya Bes ya. Barangkali lagi menikmati kumpul-kumpul bersama keluarga tercinta ya. Ini malam mumpung cerah ya. Tapi mungkin barangkali Bes itu gak bisa keluar malam karena gampang masuk angin, apalagi kena angin malam ya. Jadi harus hati-hati semuanya, karena memang nyatanya angin malam tuh kalau Anda nggak kuat ya bisa bikin badan ambruk. Makanya butuh kerokan ya Bes ya, untuk membuang angin-angin yang masuk ke dalam tubuhnya keluarga sehat. Kalau Fandi semalam habis kerokan, rasanya enak banget, enteng badannya, bisa bikin mood kita lebih terjaga ya, terus bisa bikin kita tuh pagi-pagi nggak lemes, nggak ngantuk-ngantuk ya. Oke, yang mau kerokan silakan kerokan dulu, mau kerokan pakai minyak angin, pakai balsem silakan ya Bes ya. Terus Besi jangan lupa konsumsi susu etawanya biar makin sehat dan makin bertenaga ya. Langsung dapetin produk-produk Herbalang Garido Series yuk di Radio Tri Rama FM dan jaringan.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radugi, Setara Lampung Barat. Dikutip dari Antara News Lampung, pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan tata kelola berbasis data. Wakil Bupati Lampung Barat Madhas Nurin membuka bimbingan teknis diseminasi kebijakan bagi kepala sekolah dan operator sekolah tahun anggaran 2026 yang digelar virtual. Dalam sambutannya, Madhas Nurin menegaskan bahwa pendidikan merupakan pondasi utama pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada mutu pendidikan dan karakter generasi penerus. Ia menjelaskan, kepala sekolah memiliki peran strategis dalam memimpin satuan pendidikan, meningkatkan mutu pembelajaran, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan berkarakter. Sementara itu, operator sekolah berperan penting dalam memastikan validitas data pendidikan, mulai dari Dapodik, pengelolaan dana BOS, hingga pelaksanaan asesmen nasional. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap seluruh peserta mampu meningkatkan kompetensi, memperkuat sinergi, dan menerapkan hasil bimbingan teknis di sekolah masing-masing, sehingga pengelolaan pendidikan di Lampung Barat menjadi lebih efektif, profesional, transparan, dan akuntabel. BIMTEK yang diselenggarakan BKPSDM Kabupaten Lampung Barat bersama BKPSDM Provinsi Lampung ini juga bertujuan menyamakan persepsi terhadap kebijakan pendidikan terbaru sekaligus memperkuat tata kelola pendidikan berbasis data di seluruh satuan pendidikan. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian, Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi. 22 jam nonstop enak.
5: 22 jam nonstop goyang. Ini
4: Banten Radio, Banten Trirama, enak-enak dendangnya.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Tenaga Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangginah-ginah rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat. Terus kulo ngombe biosi.
2: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Antun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih piye sih kula jajal gedan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ngertos ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono kesukane to 7 tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih terus minum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyanten niku nek gadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Aduh, ya Allah.
5: Bu Rina, kenapa Bu?
4: Asam urat saya Bu kambuh, nyeri banget Bu. Sampai susah berdiri.
5: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu Bu, sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh mendingan.
4: Serius Bu, kok bisa?
5: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
4: Oh, Biosi Sihaga?
5: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
4: What?
5: Kerjanya 2 kali lipatnya Bu.
4: Iya.
5: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
4: Masya Allah.
5: Badan jadi lebih ringan.
4: Saya boleh coba Bu?
5: Oh pasti Bu. Nih cobain, kebetulan saya bawa Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
5: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
4: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya Bu.
3: Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, tersedia di seluruh jaringan radio.

Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain. Madu hitam pahit bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Madu hitam pahit bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.

reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam, asyik sekali.

0: Rokat keluarga sehat Indonesia. Ini requestan dari Pak Andrew di Taman Negeri. Mudah-mudahan suka ya Pak ya. Selamat malam ada Kang Sastro yang ada di Taman Negeri, lagi pantengin mungkin malam hari ini ya, habis COD-an produk herbal Agarilusnya. Terima kasih. Ada yang di seputaran Taman Negeri, Bu Hermiati, selamat malam ya. Terima kasih sudah beli produk herbal Agarilusnya. Ada lagi Pak Yasudin di PC9 sama Pak Budiono di PC9. Selamat malam, terima kasih hari ini sudah datang ke Radio Tri Rama FM untuk beli produk herbal BOC. Terus ada siapa lagi ya, Lek Syarif juga selamat malam ya dari Taman Negeri. Kemarin yang sudah COD-an sama Joko ada Le Yanto di Tanjung Kencono. COD-nya apa? BOC juga, terima kasih. Ada Pak Warmin dari Rama Puja 2. Selamat malam. Apa kabar untuk bapaknya Anis Budi Utomo dari Kalipasir? Selamat malam. Apa kabar juga yang ada di seputaran Taman Negeri 2, ada Pak Dakir ya, kemarin beli BOC untuk mertuanya, mau coba untuk pertama kali keluhannya asam lambung, mudah-mudahan cocok ya Pak ya. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali bestiku, gimana kabarnya Best?
0: Kabarnya baik bestiku, kok belum tidur jam segini?
1: Ya belum, main-mainin Pandi kok.
0: Ya, aduh ya Allah Bu, udah makan belum Bu?
1: Ya sudah, tadi Thomas malam-malam makan malah bledos nanti.
0: Dulu tuh aku inget ya kan, Bu Rumiase kan tak tanyain toh suaminya kemana, suaminya di kota bumi. Pandi pikir
1: iya, beneran. Makanya kan gak pulang-pulang Thomas Pandi.
0: Iya Pandi tuh gak ngeh loh Bu, tak kira itu beneran gitu, di toh kota bumi Lampung Utara.
1: Ya ampun, begitu Thomas.
0: Iya.
1: Kok tahu siapa yang ngasih tahu?
0: Ya, terus pada dipikir-pikir kok orang-orang pada ngomong suaminya di kota bumi ya, kayak ini Sari juga suaminya di kota bumi. Ya ampun, walah, gitu aku baru ngeh ya bener di kota bumi balik papan. Oh, alah.
1: Iya, ya betul ya, Mas. Ya ampun, ada, Mas Pandi.
0: Ada. Ya udah silakan, Bu.
1: Mau kirim salam ya.
0: Monggo.
1: Buat maklumin tuh, udah tidur belum?
0: Belum, masih melek.
1: Malam. Oh iya, malam. Sama Kang Pur kentungnya malam. Sama Mas Putra LA tadi udah apa belum, Mas? Masuk?
0: Belum.
1: Oh, belum. Malam juga Mas Putra LA. Sama Mbak Rio juga selamat malam. Ada Nenek Daninya selamat malam. Ada Pak D. Sukimin juga selamat malam. Ada Bu Suprapti juga selamat malam. Ya udah Mas, semuanya saja tanpa terkecuali yang masih panteng Tri Rama deh.
0: Okay.
1: Terima kasih waktunya ya Mas Pandi.
0: Yeah, sami-sami, selamat beristirahat ya Bu.
1: Ya, Mas.
0: Siap. Oke deh kalau gitu, panteng radio Bu.
1: Panteng Tri Rama dong bestiku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ada Bu Rumiasih sudah bergabung malam hari ini. Di belakangnya silakan Bes yang mau telepon di 0812 1212 1239 10. Ada Bang Putra Ogan, selamat malam. Pak Semiran, selamat malam ya Pak ya. TikToknya udah bisa belum? Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali Besti.
0: Malam Bang Julius.
2: Malam.
0: Lagi apa Bang?
2: Ngopi.
0: Lagi ngopi, aduh enaknya ngopi ya. Jadi dirimu jangan kebanyakan kopi, nanti hitam.
2: Udah hitam.
0: Aduh ya Allah.
2: Malah okay, kembali ke papan.
0: Iya.
2: Kalimantan Timur ya.
0: Iya Bang Julius, kapan ke kota bumi?
2: Ya kalau nanti ya, kalau pindahan dari ini Jakarta ya.
0: Jakarta terus ke kota bumi, terus ke IKN ya.
2: Iya ke IKN.
0: Tapi dirimu jangan lupa mampir ke kota Saranjana.
2: Waduh, nggak jelas kota itu banget.
0: Tapi kalau bahagia, dirimu mau nggak dipindahin ke kota Saranjana gitu?
2: Mikir dua kali saya.
0: Misalnya udah dijamin kan kesejahteraannya, udah dijamin jodohnya.
2: Kayak IKN aja ya, jelas aja lah.
0: IKN. Terus mau nyambut gawe apa di IKN?
2: Ya, apa ya?
0: Ngepel.
2: Iya.
0: Enggak apa-apa kalau gajinya gede, Fandi pun mau itu, ya.
2: Apa sawit, guys?
0: Sawit, ya Allah. Ndru sawite wong ya. Oke, oke, oke, ya silakan Abang.
2: Mau request ya?
0: Apa requestnya?
2: Memori daun gedang
0: daun pisang. Memori daun gedang. Oke.
2: Tadi burungnya saya ya?
0: Iya.
2: Selamat malam ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus semuanya saja lah ya.
0: Semuanya.
2: Lah ya, selamat malam aja.
0: Iya.
2: Nanti sapa-sapanya di sapa Bayu di
0: ya. Oh, terserahmu kalau siaran ya. Lah
2: iya, kalau siaran. Kemarin enggak siaran.
0: Kemarin enggak siaran ya?
2: Enggak.
0: Mm-hmm.
2: Ya sudahlah ya.
0: Semalam kemarin tuh ada acara tempatnya Yudi tuh.
2: Oh iya, ya wajar lah ya.
0: Oke deh.
2: Ya udahlah ya.
0: Terima kasih Pateng Radio.
2: Pateng terima, dadah.
0: Oke, terima kasih Abang Julius yang sudah bergabung malam hari ini. Halo, goyang malam. Halo.
3: Malam.
0: Asik sekali, Besti.
3: Asik sekali, Besti.
0: Nah, malam Pak, Pak Semiran sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Udah bisa belum Pak TikToknya?
3: Ya udah dong.
0: Udah. Pengikutnya ada berapa?
3: Waduh banyak.
0: Enggak lah pengikutnya Bapak, emang ada yang mengikuti?
3: Ada di belakang saya tuh.
0: Ada, oh iya. Nonton live-nya Tri Rama ya Pak ya, kalau pas siang gitu.
3: Selalu aku
0: Udah bisa kan, udah tak ajarin kemarin toh.
3: Udah bisa,
0: gurunya okay. Kamu kan. Jangan lupa nanti Bapak bikin konten ya.
3: Oke
0: okay. Kalau Pak Sumiron belum bisa nge-live, pengikutnya belum ada 50.
3: Masih
0: 4 orang. Mana ada 5-40. Masih 4 orang paling. Nanti kalau pengikutnya Bapak udah 50 orang, Bapak bisa nge-live gitu
3: ya. Lagunya dong.
0: Apa?
3: Lagunya.
0: Apa lagunya?
3: Kerinduan aja.
0: Kerinduan, oke okay. Buat siapa kerinduannya?
3: Oh, buat temen-temen.
0: Ada
3: Pak Alwit.
0: Malam.
3: Ada penyiarnya.
0: Malam.
3: Yang kita takum itu.
0: Oke, okay, terus siapa lagi Pak?
3: Ada gitu aja. Semua aja ya.
0: Oke. Okay. Ya, ibunya mana?
3: Ibu baru rewang.
0: Oh iya wes, kalau gitu salam sama ibu ya Pak.
3: Oke.
0: Oke deh, Pateng Radio.
3: Pateng Radio teraman dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Sumiran dari Seba sudah bergabung. Pak I Anggit selamat malam. Bang Putra Ogan lagunya Kerinduan. Oke Besi, siap lagi patengin di via streaming ya Bang Putra. Streamingnya di mana? Streamingnya di www.triramafm.com ya. Kalau Besti buka Google, tinggal cari aja Tri Rama FM Net, nanti bakal keluar website Radio Tri Rama. Terus Anda klik aja ya, bakal muncul pilihan Radio Tri Rama FM dan jaringan yang mau Anda dengerin yang mana. Kalau mau dengerin Tri Rama, tinggal diklik Radio Tri Rama. Kalau mau dengerin Radio Kansa, tinggal diklik Radio Kansanya ya. Oke deh, selamat beristirahat untuk para besti-besti semuanya. Selamat menikmati suasana santai yang lagi sama keluarga, karena suasana kumpul itu tuh adalah suasana yang sangat dirindukan ya. Apalagi untuk orang-orang yang hidupnya sendirian, sebatang kara, gak punya orang tua, belum nikah, ya Allah. Kasian. Ya memang mau gimana lagi, memang jalan kehidupannya seperti itu ya. Tapi kita doakan mudah-mudahan yang lagi sendiri nanti bisa punya jodoh. Terus yang mungkin hidupnya sendirian nanti diberikan keramaian ya, diberikan keluarga-keluarga baru yang bisa bikin bahagia. Jangan lupa terus konsumsi produk herbal Agarilo seriesnya. Ada produk Biosisi Haga, bisa dikonsumsi untuk orang yang sakit, orang sehat pun juga bisa minum Biosisi Haga. Langsung borong produknya di Radio Tri Rama FM dan jaringan.

93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara. Asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germakron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
5: Trirama FM. Panteng terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
6: Asik sekali, Besti.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

Terima kasih keluarga Sehat Indonesia sudah pantengin Goyang Malam di edisi hari ini, hari Rabu malam Kamis ya, tanggal 22 Juli 2026. Selalu sehatkan badan dengan rutin konsumsi produk Biosi, susu Etawa, dan produk herbal Agarilus series lainnya. Langsung dapetin produknya di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Padi pamit dulu ya Bes ya, RKT, wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

menikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia. Persembahan Radio Trirama 93,1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar di malam ini? Atau di malam Kamis ya, di tanggal 22 Juli 2026. Alhamdulillah untuk di malam keluarga sehat ya, jumpa kembali bersama aja sekeluarga sehat ya. Atau persembahan tentunya. Untuk madu agar keluarga sehat ya, ada madu pala, nomor fit lambung dan juga madu hitam pahit. Ada kedimanan seperti biasanya 2 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti aja saya teman-teman keluarga sehat. Ada persembahan madu agarilus, selamat malam dan juga selamat menikmati atau istirahat malam bersama keluarga tercinta tentunya. Atau yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 12 31 0, atau juga untuk di Facebook ya, atau di Radio Trirama FM keluarga sehat ya. Satu dinding keluarga sehat wali di percobaan kita. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, satu dendang album nostalgia. Jangan salah menilai. Pak Mandor, selamat malam. Sudah lama gak gabung ya Pak Mandor ya. Lagi untuk dimana keluarga sehat ya. Asyik untuk di album nostalgia atau persembahan Madu Agarilus atau kediri si di malam Kamis di tanggal 22 Juli 2026. Seperti biasanya keluarga sehat ya, 2 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti aja akan menemani keluarga sehat ya. Ada persembahan Madu Agarilus, ada Madu Pala, Madu Nomor Rafid, Madu Lombok, dan juga Madu Hitam Pahit. Untuk yang mau ikut tergabung boleh sayangku cintaku atau ke di 08 12 12 11 31 0, atau juga untuk di Facebook ya di Radio Tri Ramai Keluarga Sehat. Ayo untuk di sobatan ini keluarga sehat ya. Atau ke di malam ini yang mau ikut tergabung boleh atau ke di WhatsApp ini keluarga sehat ya, sambil menemani di istirahat malam adalah sama keluarga tercinta yang lagi aktivitas juga. Selamat malam. Apa kabarnya di malam ini sayangku cintaku? Masih sehat kan semuanya? Iya dong. Berkat konsumsi madu ya Agarilusnya atau konsumsi produk Agarilus atau biasi. Untuk pencegahan mah bisa dikonsumsi setiap hari. Atau pencegahan ya, tapi untuk pengobatan sehari ya 3 kali. Kalau pencegahan cukup sekali, tapi untuk pengobatan 3 kali, di pagi, siang, dan juga di malam hari sebelum tidur keluarga sehat ya. Untuk madu Agarilusnya dikonsumsi sehari 3 kali, dosisnya 2 sendok makan, dicampur dengan air hangat ya. Pak Mandor, terima kasih untuk love orange-nya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Ada Mas Rondin sudah menyatu keluarga sehat ya. Sudah menyatu untuk di TikTok-nya Radio Tri Rama FM. Jangan lupa ya, di tap-tap, di follow, di share, di komen-komen yang mau request dendangnya. Untuk yang mau ya untuk COD atau juga pesan antar juga boleh hubungin di call center kita keluarga sehat, nanti bisa diantarin sama Ajesnya atau kayak ada di Kecamatan Wai Bungur, Purbolinggo, Sukadana, Raman Utara, seperti banyak Kerumbia, seperti Raman, bisa banget ya. Oke, untuk kedua keluarga sini selamat malam, selamat bernostalgia. Untuk kedua keluarga sehat ya. Ya, untuk di malam ini selamat malam juga ada Mak Igun yang ada di Solo Jawa Tengah. Untuk dendangnya Rano Karno ya, Nila Regar, tapi judulnya lupa. Rano Karno dan Nila Regar, judulnya tapi lupa. Apa ya Maya? Rano Karnonya. Kalau yang dari Rena sama Rena Regalnya enggak ini sih. Enggak masuk ya. Enggak ada di sini, belum ada maksudnya.

Adanya dari Ria Irawan sama Yeni Eryang. Itu sama dari Rano semuanya. Apa ya Maya? Orgas. Orgas boleh? Boleh Kakak Yuli. Apa sih yang enggak boleh? Boleh Kakak Yuli mau request lagu apa? Kenangan tahun 90-an. Pasti banyak ya. Ini masih di mana Kakak Yuli? Ya, selamat malam juga buat Kakak Silvi yang ada di Tanjung Kesuma. Aduh, ini pasti lagi lembur ini. Bapak satu ini kalau diajak keluar mah aduh susah. Cuan-cuan terus ya, sama kayak ngomong. Kalau udah masalah cuan Maya, iya nih besi. Oke, kalau untuk di keluarga sehat ya, belum ada yang request untuk di TikToknya. Kita sapa juga yang sudah menyatu untuk di WhatsApp ya, atau di 08 12 12 12 31 0 ya. Pak Indro, assalamualaikum, waalaikumsalam. Rata-rata hadir ya dari Taman Negeri Keluarga Sehat ya. Untuk di malam ini ada Juragan Mania Mania. Bapak Indro, lagunya Hitam Putih ya. Oke, siap. Salamnya buat semuanya aja. Untuk Mas Jokonya semangat, terima kasih. Iya semangat ya. Apa nih Kakak Yuli, kejar terus cuannya. Iya, untuk menghalalkan. Janda yang mana, janda yang mana engkau halalkan. Ya seperti itulah ya, laki-laki kewajibannya menafkahi, bekerja. Beli bis putih hadir Kang. Iya Kang. Ya kabarmu Kang, sehat? Sehat no, kayaknya tambah lemu ya. Lampung Barat cuaca dingin sekali. Sama di ruangan yang cuma berapa ini ya, 3x4 ini juga dingin banget. Aduh Bapak satu ini requestnya Bukit Berbunga. Aduh. Bang Aris lagi di mana? Ini apa lagi tempatnya si ini juga ya, teman si Kakak Silvi. Oke, siap ya. Atau kirim keluarga sehat. Langsung aja satu dendang album nostalgia. Ada Bukit Berbunga ya. Bapak satu ini suka yang berbunga-bunga ya. Jangan kemana keluarga sehat ya. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: Aduh bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar rilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar rilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, ya wis, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
1: Lah sing liya, ya ben podo tuku dhewe to pak.
2: Apakah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
2: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

berputar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

Terima kasih keluarga Sehat Indonesia. Masih setia menemani di album Nostalgia. Dalam persembahan Madu Agarilus, ada Madu Pala, Lambungku, Madu Hitam Pahit, dan juga Madu Nomor Afit. Terima kasih ya sudah menyatu di TikTok. Waduh, luar biasa. Banyak ya Kang, kanco-kanconnya. Iya Kang. Alhamdulillah Kang, ini sing warai apa ya? Awet nom Kang. Iya Kang, kita kene-kene setelane Kang, rada di ngene ning. Anak muteri rene berarti rada apa ya? Suara niki ngebas ngono. Ya sengaja, sengaja Kang, sengaja tak gawe puteran ini, tak untir ini. Cuma rada tak kencengi, jadi rada ngebas. Terima kasih untuk ya selingkuhanmu. Tapi bukan selingkuhanku ya, bukan. Terima kasih untuk di malam ini ya sudah setia menemani untuk di album Nostalgia. Luar biasa di malam ini. Selamat malam juga ya. Cocis Kang. Iya, Kang. Luar biasa. Oke, selamat malam untuk di keluarga sehat ya. Ada Belibis Putih yang ada di Punggur Lampung. Sudah menyatu juga keluarga sehat ya. Mas Bayu, sampun ngopi. Dereng Mas. Kalau mboten napa ya, remen kopi, kalau remene teh. Kopi ini pirang kilo iki? Nak ngger segelas ya panggah ngantuk. Ganteng sampean Mas lho, piye to? Aneh bapak iki. Kok dilikne jam 12 kene ketara ayu. Aja Kang, kuwi koncoku biasane nak ngono. Selamat malam aja semalam juga ada Bu Ediana hadir. Ada guys lagunya ada dia di antara kita. Ada di. Kira-kira dianya siapa Bu Ediana ya? Ini lagu kenangan dulu aja sih ya. Waduh, tahun piro iki Bu Ediana? Terima kasih ya. Aja ngomong aku Kang ya. Ora Kang, tenang aman. Ada dia ya di antara kita. Untuk kediman keluarga sehat Indonesia menemani ya. Untuk di album Nostalgia atau persembahan ya. Untuk dari keluarga sehat Madu Agarilus. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan seperti ya, asam lambung ya, maget ya, ini bisa konsumsi Madu Lambungku. Yang mungkin umurnya sudah 40 tahun ya. Sapa kui Kang ya? Koncoku Kang kayak. Kui gampang linu-linu. Gampang boyoan. Ya, ini bisa konsumsi Madu Nomor Afidnya. Atau yang mungkin sering lupa Alzheimer. Tapi nak koncoku ya ngono kui Kang, tapi lali karo utangi. Koncone sapa kuwi? Koncoku renek ngono kuwi. Ini bisa konsumsi Madu Pala untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kecerdasan otak anak ya. Ada yang sesat tidur bisa konsumsi keluarga sehat ya. Dan ada Madu Hitam Pahit untuk penderita kolesterol, diabetes darah tinggi. Bisa keluarga sehat ya. Yang kena asam dompet ya, kayaknya solusinya gur kerja Kang. Ya kayak penyiar ini gitu. Jam rolas gitu, orang turu kan. Koncoku umurnya rolikor Kang. Ya rolikornya pengen piro Kang. Aku ya rada percaya soalnya. Terima kasih ya untuk diwang keluarga saya sudah menyatu.
Terima kasih juga untuk yang sudah mendebatkan untuk Madu Agarilus. Terima kasih untuk ya Mas Ujang sudah mendapatkan madu nomor fitnya ya. Selamat malam juga ada Ibu Hermiati Tamanegri sudah mendapatkan madu hitam pahit. Tadi sudah dianterin sama AJS-nya ya. Selamat malam juga untuk di malam ini. Terima kasih sudah mendapatkan madu Agarulus. Ada Ibu Warsinah dari lingkungan Sukamaju, Wai Mangakul, Lampung Barat. Selamat malam Ibu. Kalau diberikan kesehatan ya. Mbak Kamti proyek Pancasila dengan keluhan asam lambung ya, sudah mendapatkan madu lambungku. Dan untuk temanku yang kena asam dompet ya, jangan lupa kerja ya. Untuk dimengli selamat malam Bang yang ada di Plangkawati juga hadir. Aduh kakak Silvi ya, emang betul kan dua kali dua. Oke siap, terima kasih. Untuk Dimun keluarga sehat ya. Untuk Bos Sakuri, untuk Dimun juga selamat malam ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cintando nyimak tersambil bungkusan kerupuk. Aduh ini ada apa ya bahasanya Arab. Ada kerupuk ya, kerupuk lagi dibungkus. Dua RT-an di rumah bosku di Fasar Kereta Harja ya, di Fasar. Oke baiklah Kang ya. Ayo Kang OTW gue gane selingkuhanmu. Untuk bosku Sukari, kirim salamnya buat Bapak Bos Agus Dermawan, ada Ketua Ahmad dan juga ya Komandan Tisna. Untuk ini juga selamat malam. Kita bernostalgia kembali, ada dia di antara kita.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
0: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh, Pak Haji gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
0: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
0: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
0: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
0: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
0: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
0: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
0: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
0: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan MB RadioNet.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Veda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Veda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus Drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
5: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
4: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
5: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
6: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
7: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
8: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
9: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih dipacarulaskan dari Jalan Koman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur. Masih bersama aja sekeluarga sehat ya, otak di album Nostalgia atau persembahan Madu Tri Rama Kaji. Nah, untuk Madu Tri Rama Kaji keluarga sehat ya, madu untuk meningkatkan stamina untuk pria dewasa, baik untuk dikonsumsi untuk wanita dewasa, jadi tidak hanya untuk pria saja. Untuk Madu Tri Rama Kaji bisa meningkatkan stamina, durasi, meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan peredaran darah dalam tubuh, menguatkan libido dan juga ereksi, mengobati ejakulasi dini. Jadi untuk keluarga saya, silakan yang ingin mendapatkan madu atau Tri Rama Kajinya ya. Untuk ya, oh Eti namanya ya. Eti dari mana Eti? Selamat malam ya, salam kenal ya. Sama AJS-nya ya. Dan untuk ini keluarga sehat yang ingin mendapatkan Madu Tri Rama KJ, bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur, atau untuk di Radio Jaringan tentunya. Atau gede malam ini yang mungkin ingin COD atau pesan antar, bisa banget keluarga sehat ya, silakan hubungi di call center kita ya di 0831 760 600 ya. Atau yang mau request masih ditunggu keluarga sehat ya, bisa di WhatsApp ini ya. Atau mungkin untuk keluarga sehat bisa di TikTok, yang sudah melihat langsung bisa komen saja, nanti bisa diputarkan untuk dendangnya. Dan untuk ini keluarga sehat kembali satu dendang gelas-gelas kaca spesial menemani di start malam di album Nostalgia persembahan Madu Tri Rama Kaji.

0: Heleh.
1: Tok.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstra buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh dengan kandungan ekstra buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD. Membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun. Dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.

Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung harus bagaimana nih.
6: Waduh, Mbak, kok panik banget?
5: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
6: Tenang, Mbak, jangan panik dulu. Demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh. Ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
5: Baking? Aman kan?
6: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
5: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
6: Iya mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
7: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

berputar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

Oke, terima kasih keluarga. Sehat ya, masih setia menemani atau di album Nostalgia. Ada persembahan Madu Tri Ramaka Cik keluarga sehat ya, untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Selain ini juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh, belajar peredaran darah dalam tubuh. Dengan lebih dari juga reaksi, obat ejakulasi dini membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Silakan keluarga sehat yang ingin dapatkan, dapatkan langsung untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan, karena selain itu tidak tersedia. Agar untuk keluarga sehat ya, selamat malam yang sudah menyatu untuk di WhatsApp. Atau yang telepon, maaf ya bes, yang gak bisa ngetelepon. Tembang kenangan album Nostalgia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ajis, masih kebagian waktu gak mas? Tak ingin sendiri, spesial untuk Ajis. Salam buat semua pendengar Radio Tri Rama dan juga jaringan, semoga sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Ada Bu Muslimah, tak ingin sendiri. Jangan ya, kalau sendiri mah ya, enggak ada temannya, keluarga sehat ya. Mending pantengannya di sebelah 3,1 FM ya, untuk di album Nostalgia keluarga sehat bersama aja sih. Sampai jam 12 malam nanti keluarga sehat ya, persembahan untuk Madu Tri Rama Kajinya. Dan untuk Diman juga selamat malam. Ini masih untuk di album Nostalgia keluarga sehat ya, atau persembahan Madu Tri Rama Kaji bersama Jesse keluarga sehat ya. Dan untuk di malam juga selamat malam, masih di WhatsApp ya, ada Mas Yudi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Mas Yudi dari kawasan Dusun 8 Periagung sekitar hadir. Buat kakaknya ucapannya apa, sehat selalu ya, amin amin jarabal amin. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas ya, Yudi yang ada di Fari Agung keluarga sehat ya, sudah menyatu di malam ini ada di album Nostalgia yang sudah ya bergabung di Facebook juga. Selamat malam. Ada Dumayanti hadir, Ajis warga Stabat Langkat Sumut juga sudah hadir. Bu Daryati yang punya kawasan ya Pondok Tahu Persil 19B ya, hadir sambil OTW ke Pulau Mimpi. Karena udah larut malam ya. Dan selamat malam juga buat Pak Cupi, selamat malam. Lanjut lagi keluarga sehat ya, ada Bunda Elizabeth Superabdi, selamat malam aja sedari Sebana menyatu. Untuk kedenangnya ikutan aja, untuk ajanya selamat menjalankan tugas, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih. Terima kasih kembali buat dirimu ya, dan juga selamat malam. Ada Mas Ribut dia diambil masih menyatu dari kawasan Sukadana. Untuk ajanya terima kasih ya, thank you. Bang Putra Ogan juga selamat malam. Ada Dita Bin sudah streaming juga. Ada Mas Amiruddin juga selamat malam. Untuk di album Nostalgia keluarga sehat ya, persembahan Madu Tri Rama Kaji Bos Rumah, selamat malam. Ada Mas Samsul Hidayah juga selamat malam. Absen Purwokerto Hadilu Kediri Selatan Jawa Timur juga selamat malam keluarga sehat ya. Kita bernostalgia kembali ya. Ada Dian Paisisa, tak ingin sendiri.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah sedia menemani di album nostalgia di penghujung akhir acara nih. Waktunya Jess pamit. Jess akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batang Radio Trirama, bye bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Nggak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih, Mas? Nggak bisa tidur. Kita begadang yuk, Mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya, di Tri Rama, Mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrak. Madu kuat, tahan lama.
3: Hai, Bes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, Bes, ya. Kalau kemarin tidak ditemani barengan diriku, alhamdulillah di pagi hari yang luar biasa cerah, kembali hadir diriku menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan menemani besti-besti, tayang-tayang, masih di acara Begadang, bersama Madu Kaja Tri Rama, Madu Kuat, tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet.

0: Harian Bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian Grand Prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Keluarga Sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Selamat pagi. Lagi pada ngapain di pagi hari ini, Bes? Lagi pada nungguin diriku, iya. Mau begadang barengan diriku di pagi hari ini. Selamat pagi ya, Bes. Yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun untuk basi-basiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya, Bes ya. Ataupun juga yang memang di pagi hari ini lagi pada jatah ronda, juga selamat pagi bapak-bapak ronda semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik. Jangan lupa keliling-keliling desa, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun untuk basi-basi aku, tayang-tayangku, walu-walku yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi bapak-bapak satpam. Mudah-mudahan kabar terbaik. Jangan lupa pada ngopi dulu biar tambah segar, biar tidak ngantuk ya. Ataupun juga yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan ya. Ataupun untuk basi-basiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang di pagi hari ini lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi untuk anda semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Bes ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, juga selamat pagi warga Lilin dan juga sekitarnya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi warga Bandar Lampung. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya ya. Ataupun untuk basi-basiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada pantang di Radio Asrian FM Pringsewu Raya, juga selamat pagi. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Gisting Tanggabus Impres Purwodadi Gisting Tanggabus, juga selamat pagi warga Gisting. Ataupun yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bogor Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Bes ya. Apapun itu aktivitasnya, apapun itu rutinitasnya, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar, tadi yang cantik, aduhai ulalah, berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita namanya Wahyu Dinata, menemani besi-besi ku, tayang-tayangku, well-wellku. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul, biar pada sehat, biar pada semangat semuanya, biar tambah hubah semuanya di pagi hari ini ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini, besi-besiku, tayang-tayangku.

fanpage Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM ya. Ataupun juga yang memang lagi pada TikTokan di pagi hari ini, juga jangan lupa di follow TikTok Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok, begitu ya Besi ya. Selamat pagi Besi-besi aku, tayang-tayangku, well-wellku. Ditemani lagi barengan diriku seperti biasa. 3 jam ke depan, 2 jam ke depan diriku bakalan menemani besi-besi tayang-tayang well-well. Benar 3 jam. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Tri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama Besteh. Dikasih informasi, dikasih informasi, dikasih informasi. Aku kasih info masih-masih mbak-mbak-i, terkhusus yang sudah mempunyai pasangan. Kalau belum punya pasangan, gak aku kasih info. Pengen tahan lama dalam hubungan rumah tangga ataupun juga hubungan suami istri, hubungan pasutri, pengen semakin jos gandos karena gue, ataupun juga pengen tidak loyo koyo kapuk karena banyak ngelempur kebayan karena gue. Jadi konsumsi rutin yang namanya Madu Kaja Tri Rama FM setiap hari ya. Setiap hari dikonsumsi loh bes. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Adapun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Untuk informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku yang selalu rutin mengkonsumsi Madu Kaja Tri Rama FM. Mudah-mudahan dengan

0: Ini Pak Gatot.
1: Ini itu sambil dengarkan Mas itu.
0: Le. Dari mana request lagunya apa?
1: Ditinggal pas sayang-sayangnya.
0: Ditinggal pas sayang-sayangnya. Loh, kan mau wis tak puter, ditinggal pas sayang-sayangnya ngana kue Pak Gatot. Loh ya iya.
1: Satu dua.
0: Coba kalau dicek ya digoyang dicek. Goyang dulu buat siapa goyangannya.
1: Buat maklum Pak
0: Gatot. Anjir pagi.

spesial buat siapa? Spesial Pak Gatot. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sembah nuwun Pak Gatot. Semoga-moga jepa warta sehat sekeluarga, jaya semangat Pak Gatot. Pak Gatot pantang radio. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gatot Trimulyo Mataram Lampung Tengah. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya. Warga Trimulyo Mataram Lampung Tengah dan juga sekitarnya Sumangga yang pengen ngedapetin produk Agarilus atau juga madu kajet dari Rama FM, boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala ya.

0: untuk dirimu?
1: Enggak ada sih sebenarnya.
0: Enggak ada ya, sudah, terima kasih. Wassalamualaikum. Gaya nih enggak enek sing arep dibantu. Bes.
1: Kayane watu-watu sakret tuh enggak apa-apa.
0: Lah, kan dirimu mendekati Penny loh, aku sing ngebantu.
1: Apa ya?
0: Ya iya.
1: Bosong.
0: Ya takono Penny. Walaupun dirinya sekarang memilih diriku.
1: Aye.
0: Ahem, prikiti.
1: Ahem.
0: Bang Julius. Sehat.
1: Sehat.
0: Dirimu lagi ngapain? Dirimu lagi galau.
1: Hah? Enggak galau.
0: Apa?
1: Kamu tadi malam kemana?
0: Tadi malam tuh aku ada sesuatu, Bes.
1: Enggak pagi-pagi lo, Jan.
0: Ah, pagi-pagi ya wegah.
1: Iya kan di terne ngono enggak masalah.
0: Lah, ya, nek dalane apik tak terne, dalane koyo ngono ya wegah. Engko ndak rusak motorku.
1: Oh, nah iya, kotake ilang ngono.
0: Bang Julius, dari mana frekuens lagunya apa aja?
1: Memori daun gedang.
0: Memori daun pisang.
1: Yang koplo ya?
0: Oke.
1: Jangan dulu.
0: Emang dirimu ada apa di bawah daun pisang? Pakai daun pisang tuh ada apa?
1: Ada apa ya?
0: Aku tahu. Aku bisa menebak dan juga aku tahu.
1: Apa?
0: Aslinya dirimu, anak gue, mengingat daun pisang anak gue. Dirimu arep nonton layar tancep mbiyen engko kloso rene golek dong pisang ayo
1: iya serasa tua banget
0: leh dong pisang te tonggone kadang te uang buat te sopo ngono kuwi langsung berat-berat ngene kuwi
1: reti-reti entek
0: lah ngerti-ngerti entek lah kepriwe jal ngene kuwi lah deh lo tontonannya lebihan layar tancep bes.
1: Iya,
0: iya.
1: Ngomong lebihan ini.
0: Iya. Aku tahu apa yang kamu suka di layar tancep.
1: Apa?
0: Ya jelas.
1: Kacang kodok.
0: Kaya renek meneh ya ya.
1: Lah renek deh, lebihan apa ya?
0: Iya.
1: Kita salam-salam dulu.
0: Eh?
1: Kita salam-salam dulu ya.
0: Kita lajak kali gua enggak.
1: Barusan Pak Gatot ya selamat pagi.
0: Pagi.
1: Ini Kang Depa kok enggak perdana tumben.
0: Kang Depa lagi di jalan.
1: Mau kemana dia?
0: Lah dirinya mah kemana-mana ada loh, Bes.
1: Oh, gitu.
0: Arah ya. Barat yo ana, arah timur yo ana.
1: Kali Jambi.
0: Selatan yo ana. Lah jan paling penak tenan.
1: Lah iya penak tenan.
0: Lah yo jangan kan nang ngono kuwi nang dalan lho iso leren mandek sik mampir dhisik ngene gue.
1: Ya. Iya. Kita lanjut aja ya. Saya tidak mau ke sono ya.
0: Dia takut, Bes.
1: Enggak sih, aku bisa.
0: Kang Depa. Aku cuma meneruskan Bang Julius, Kang enggak Depa.
1: Ya. Enggak ya.
0: Bang Julius memancing-mancing diriku sehingga aku terpancing.
1: Dirimu ya, enggak
0: ya. Buat apa lagi ya, yo?
1: Terus buat anjingnya, buat Kang Depa, buat pagi.
0: Anjing pagi.
1: Terus buat Pak Herinya sampai pagi. Buat M-nya juga sampai. Mas Hasan sehat juga saat pagi. Masih sehat ya Mas ya?
0: Enggak, meriang.
1: Oh, kok bisa meriang ini?
0: Lah merindukan kasih sayang.
1: Oh, ngono.
0: Lah iya, ketbien dengan saya ini ya panggah dewean.
1: Waduh, Jen.
0: Kok ya kalau sini lepun?
1: Waduh.
0: Ya jelas, no. Orang tak sebut, wah, ya jelas, gak ngerti kabeh, no.
1: Semalam itu saat
0: patut
1: pagi.
0: Patut dipertanyakan, ya. Besti.
1: Enggak ya. Enggak buat Lia selamat pagi ya.
0: Pagi Lia, telepon aku dong.
1: Mbak Nerinya selamat pagi.
0: Mbak Neri cepat sembuh ya Mbak Neri.
1: Kayaknya udah sembuh ya.
0: Apa kemarin suaranya nelpon diriku lo enggak ada? Hampir tidak terdengar.
1: Ya abis konser
0: yang terdengar tuh yang terdengar tuh cuma satu. Apa? Mas Yudi, aku kangen Rika.
1: Iya. Pret lah.
0: Liane rara kerungu babar blas.
1: Oh iya. Okanya saat pagi.
0: Pagi. Ya.
1: Terus buat siapa
0: lagi?
1: Kang Akhirnya saat
0: MC pagi.
1: Terus Putraela saat pagi.
0: Pagi.
1: Sama Lilinya saat pagi. MC Mildanya saat pagi. Pramukasnya juga saat pagi. Terus buat Mbak Dianya juga saat
0: pagi. MC pagi.
1: Terus Yuindri saat pagi.
0: Yuindri kemarin ketemu sama Diligo loh, Yuindri.
1: Oh iya, di mana?
0: Takono Yuindri.
1: Aku enggak tahu loh.
0: Aslinya dia langsung semeringah, langsung semangat. Ayo Mas Yudi. Ya ampun, diriku sudah lama tidak berjumpa, aku kangen.
1: Kan
0: Yuindri, Yuindri. Ternyata dirimu bisa jujur juga sama diriku. Jika lo dirimu kangen sama diriku, dirimu tinggal video call saja sama diriku ya.
1: Iya.
0: Monggo yuk Indri.
1: Lanjut ya buat Afinnya saat pagi. Terus buat dan apa lagi ya saat pagi?
0: Pagi.
1: Ya. Terus siapa lagi nih ya?
0: Siapa lagi?
1: Ambil gas, gas.
0: Siapa lagi?
1: Semuanya saja lah ya.
0: Semuanya saja. Aduh ya.
1: Ini juga saat pagi ya.
0: Capernya.
1: Hah?
0: Caper.
1: Yo enggak apa-apa.
0: Kayane koyo sing kan, lali ngene kowe. Oh iya lupa buat ditepeni ngene kowe. Caper.
1: Lali tuh, lali.
0: Ngene kuwi open ya. Lek biyen enggak dilupakan, giliran ngene iki wis lali jerene pene.
1: Yo lali ora.
0: Memang kan, memang laki-laki.
1: Mas Pur juga
0: sama. Kecuali pagi, diriku.
1: Ya. Oh iya. Tidak dilupakan ya.
0: Okay,
1: iya kan.
0: Baru wes.
1: Diingat.
0: Wes.
1: Wes lah ya. Kakean
0: gitu. Iya, aku ora bakalan lakon spesial lah.
1: Tenang. Gak bisa. Gak bisa.
0: Terima kasih ya, Bes.
1: Iya, sama-sama.
0: Spesial buat siapa, Bes?
1: Gak ada.
0: Bentuk radio.
1: Bentuk radio. Dede.
0: Luar biasa. Dadah. Katanya Gusti gak aku. Terima kasih Matur Sembarumun. Ada Bang Julius dari seputaran Taman Sari Purbalingga Lamong Timur ya. Halo pagi Megarak Bersemar Manuk aja dari Rama FM.
2: Maju kuat, tahan lama.
0: Halo.
2: Maju kuat, tahan lama.
0: Oke.
2: Ya, siap.
0: Oke.
2: Iya, tak ada.
0: Kak.
2: Ya.
0: Ndi to kak suaramu kakak.
2: Wadidaw.
0: Oke.
2: Ya.
0: Oke.
2: Ya.
0: Apa kabar?
2: Wow, woi kau.
0: Oke.
2: Ya.
0: Lagi ngapain?
2: Lagi tidak bisa tidur. Gak bisa turu sih.
0: Ya bene. Sing lagi gak bisa tidur loh dirimu bukan diriku. EGP.
2: Aku mikir ya biar gimana? Biar gimana?
0: Yang enggak tahu kok tanya saya.
2: Ya biarin.
0: Yang enggak tahu kok tanya saya.
2: Aku tuh mikirin DDNN.
0: Wes toh keti halal nih, keti halal nih. Enggak baik nunggu suwi-suwi ki enggak baik.
2: Iya ya. Bujorot ya.
0: Ya iya.

0: wadah warohmah ngana kowe amin ya rabbal
1: alamin.
2: Iya.
0: Dan
1: nanti kalau ke studio salam sama DM ya.
0: Oke, tenang saja. Mbah MM, ya. Kilo Mbah, ini salam jaring gue sampean jaring Mbang, gue ayang bebmu kilo Mbah. Wes Mbah, Rika jadi rebutan Mbah, karo singiki, karo Morajaya, yo karo Kodim Barang.

0: di MM itu luar biasa, lain dari yang lain.
1: Ya iya, termasuk di hatimu juga luar biasa. Cuma ada dia seorang, aku lo paham, ya, ya. Aku lo ngerti karena gue.
0: Maklumi itu, kalau boleh tahu, Mas Yudi itu iri aku ketemu sama MM, cemburu.
1: Boro-boro iri-iri ajan. Nah, bawa itu pepean kono jadi balik teman-teman yang waib bungur.
0: Gayanya aja Mas Yudi, gayanya aja di
1: koyore nek liyane. Koyore nek liyane. Kene lah wes genah. Kene lah wes genah wes ene. Lah kono ijek dipertanyakan.
0: Maksud saya
1: ijek dipertanyakan. Bes
0: iyalah.
1: Iya lah, sakno. Wes, jadi mana request lagunya apa?
0: Aku ingin sebuah nama.
1: Ingin sebuah nama, ya wes digoyang dulu.
0: Paling itu. Selamat pagi. Sama Bagas. Jangan iri sama Oka ya, maaf Bagas ya.
1: Boro-boro. Mit amit cuman bayi jadi ya Mama Bagas ya. PPN kono.
0: Salam tanganku. Kata-kata malam pagi hari ini, selamat tidur Bobo Deden. Semoga mimpi tidak sama Oka.
1: Amin.

0: Maki.
1: Ada itu ada Neri ya. Mas Wijih pagi. Agak pagi kan. Yang langsung ke muslimat selamat pagi.

0: sebuah nama.
1: Oh iya, Dek, aku lali.
0: Oh, lali.
1: Ya spesialnya enggak sama.
0: Ya, Dek, yang di Pai Bubur dong.
1: Ya, iya, no. Amit-amit, ya. Ketambahin, no, aku, Gusti.
0: Itu orang kiri.
1: Eh, ampun, nam, PPN kono, gowo-gowoan kono, besti. Besti, ojo tiga, coba beli meneyo, besti, besti, ngene gue. Gusti. Terima kasih ada Oka yang ada di seputaran Bandar Jaya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Granpa Marupi, selamat pagi Granpa Marupi. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari. Nanti aku menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya ya. Apa kabar ada Mami Melda, selamat pagi Mi, sehat selalu ya Mi. Kemudian ada Mas Wiki, juga selamat pagi Mas Wiki. Dendangnya dong, racun asmara, spesialnya buat Mbak Neri kecelek kenut. Terima kasih Mas Yudi, ku tunggu lagunya ya. Terima kasih Matur Sembanuan Mas Wiki. Mudah-mudahan lagunya bisa terputar di pagi hari ini ya. Kemudian apa kabar Mama? Malum itu, dirimu lagi ngapain malum itu? Dari ini harap neng Lampung Timur. Aku harap neng Lampung Timur Mas Yudi, ngana gue. Lagi mah boro-boro neng Lampung Timur, ngana gue. Jen. Terima kasih yo Ma. Sehat selalu yo Ma. Semangat yo Ma. Kemudian apa kabar kembali? Selamat pagi ada Nelin. Nelin dirimu lagi ngapain nah? Apakah dirimu sehat-sehat saja? Mudah-mudahan sehat dirimu dan sehat-sehat saja ya Nelin. Terima kasih Nelin dari Tugu Paciluman Agung ya. Kemudian apa kabar? Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madu kuat tahan lama. Ada Meisha dari Teluk, request lagunya dong dari Mansur S, judulnya Sayang katanya. Judulnya Sayang, kok judulnya sama kayak perasaanku padamu ya. Amazing. Digoyangnya untuk penyiarnya saja yang baik hati, suka memberi tidak sombong katanya. Aduh. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau pulang hati-hati ya katanya. Jen, perhatian nih. Terima kasih ya Maisha. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu ya Maisha. Mudah-mudahan dirimu semangat selalu juga ya. Abang Hasannya, Hasan sehat. Bagi Hasan sehat. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini Hasan sehat. Terima kasih, segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya. Terima kasih untuk besti-besti ketayang-tayangku, well-wellku semuanya. Ditungguin lagu-lagunya nanti aku putarkan. Begitu besti-besti ketayang-tayangku, well-wellku semuanya ya. Ditungguin juga untuk ikut partisipasi barengan diriku, karena diriku bakalan balik lagi menemani besti-besti tayang-tayang, well-wellku semuanya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madukaja Trirama FM. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Biar semuanya pada hubah, biar semuanya pada semangat, biar tidak ngantuk, dan juga ikut bernyanyi barengan diriku tentunya.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Tonton radio, tonton drama, digoreng goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah gak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu kang, istriku loh, sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah gak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
6: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
6: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

càng được rồi. Chẳng đã sao anh đã cái sao anh chẳng chút. Dilanjut lagi besok kita bergoyang masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari. Nanti aku bakalan menemani besi-besi ku, tayang-tayang ku, well-well ku, masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madukan JDT Rama FM Maduk.

0: asing.
1: Keceplosan. Lelin.
2: Ya.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain, Lelin?
2: Lagi nelpon Mas Yudi.
1: Aduh. Lelin.
2: Iya.
1: Dirimu mau request lagunya apa, Lelin?
2: Angin Dalu.
1: Angin Dalu.
2: Iya.
1: Angin Dalu. Coba kalau dicek ya, digoyang dulu buat siapa?
2: Ya, buat Bunda Samba ya, Mas Pagi.
1: Anjep lagi.
2: Buat Mama Bagas, Mama Mirza ya, Mas Pagi.
1: Anjep.
2: Buat Bang Julius, MM. Bunda Seta, Mas Kepa, Pak Opa ya, Mas Pagi.

0: ya?
1: Apa
0: kan
1: lagi?
0: Udah jam air pagi ya.
1: Pagi.
0: Buat Pak Udinnya kita buat pagi. Buat Panggi Irawan.
1: Pagi.
0: Tolong mati buat penjaga cinta ya, Mas Pagi.
1: Pagi.
0: Buat Buka Rantau, Mbak Tero.
1: Sama
0: Jopal, kita asli ya, Mas Pagi. Buat agak tapi breaknya juga
1: pagi
0: buat tamunya, buat tunggu kelima kasih bulu
1: pagi
0: buat Mbak Neri kota kaca ya Mas Pagi buat Dedek Liap bang Ramelan ya Mas Pagi buat Bang Kotir bang Tulnya juga Mas Pagi
1: pagi
0: buat Bunda Muklas ya Mama Lilia juga Mas Pagi ya Mama Isa Bang Rustamnya Gramat Pagi buat Titik Penny Jalan Malang Mister Ek ya Mister Ek ya
1: Pagi
0: buat Papa Andrinya Gramat Pagi buat Pak Katiman Bang Awi buat siapa lagi ya
1: siapa lagi
0: buat Jala ya Mas
1: Pagi
0: buat Jalan Malang ya Mas Pagi

0: lebih di keluar ke deh. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin. Ngopo wingi ora tekone Lin? Ngopo wingi gak tekone Lin? Ono gue ya, Sel. Apa coba? Halah. Wong ketok lo longgare pol.
0: Lah
1: ya sore lo. Awan ketok awan.
0: Isu lo mengatakan ketok lo.
1: Gak, wong tekan kan kene lo mung jam piro kae awan lo. Nelin.
0: Ya.
1: Matur sembah nuwun Jen Nelin.
0: Ya sama-sama.
1: Sehat selalu ya Nelin. Atau pantang radio Nelin. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun Nelin Uman Agung. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan semangat selalu ya. Halo pagi, Begadang Persembahan Madu Kaja Tri Rama FM.
2: Madu kuat, tahan lama.
1: Dan Pramarupi, apa kabar dirimu, sehat?
2: Sehat dan kuat
1: lah. Dan yakin kuat, rapercaya, nyong rapercaya. Dereng konsumsi ya. Madu Kaja Tri Rama, ojo ngomong kuat dengan gue ya.
2: Enggak percaya.
1: Urah.
2: Aku kuat.
1: Jere sinten.
2: Nek mangan.
1: Lah kui. Mangane kuat, tapi nek cingkrak-cingkrak babar blas. Kaya kapok kena banyak ngelempuruk bae.
2: Lah terus sing tak cingkrak iso opo iki?
1: Lah kui lho enek Nelin gek dihalal ne. Ana maning yo akeh ngene kuwi.
2: Wis munggah ora sehelo karo
1: Lang gitu itu tuh cuma untuk memperhatikan biar dirimu memperhatikan asline. Ngono. Itu sinyal buat dirimu asline. Lah, kuwi ki sinyal untuk dirimu.
2: Nelin ki kenal karo aku ke tahun 11 lho.
1: Ke tahun 11. Berarti ya jadi saya aku. Lah ya jadi saya aku berarti. Lah dirimu kenal Nelin tahun 11, lah aku tahun 10 setengah ki.
2: Ya tanggane. Oke.
1: Mau request lagunya apa? Request.
2: Ini lho jujur ya, tiba-tiba gua teringat my wife yang telah go to Firdaus.
1: Enggono.
2: Aku pengen mengenang dengan lagu Ingin Melukmu.
1: Apa?
2: Aku ingin memelukmu.
1: Ya wegah, aku wegah.
2: Aku harus meluk kowe.
1: Loh, lah mau jerene.
2: Memelukmu itu kan janda petik.
1: Walah, mbok yo dijelasno. Lah ngomongnya aku ingin memelukmu ya wega. Mending aku dipeluk karo Ajeng ngene kowe.
2: Lah aku sing meluk.
1: Pengen. Sakno.
2: Lah yo kuwi. Oke, aku tak kirim-kirim ya. Buat ini tadi Nelin yang gak
1: saya.
2: Terus untuk Mama Bagas yang sudah aku selamat pagi.
1: Pagi
2: juga tak kirimkan untuk Mami yang ada di bandar itu, Mami Melda ya.
1: Pagi
2: selamat pagi nih. Lagi dadar atau lagi memeluk guling?
1: Ya jelas dadar gulung no.
2: Oh ya, iya.
1: Ya iya.
2: Lembur ya.
1: Ya iya.
2: Oke. Selamat malam nih.
1: Pake.
2: Sorry you. Aku grogi karo Mami Melda.
1: Selamat karo Mami Melda apa grogi karena ngobrol kalau cah ganteng.
2: Oh iya.
1: Ya iya.
2: Aku mengucapkan selamat ya.
1: Lah,
2: maafkan dagu ya Yud ya.
1: Nggak aku hanya aku maafkan. Dan
2: untuk your baby.
1: Seribu kali dirimu meminta maaf, aku cuma memaafkan dirimu satu kali.
2: Oke, tak terima dengan senang hati. Untuk Bunda Ulfa di Kejam. Selamat pagi. Dara Malang. Oh, Dara Malang di sana di. Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Terus
2: Julius yang tadi enggak saya dengan Grandpa. Terus terakhir tak kirimkan untuk adikku belum masuk ya.
1: Sama kui.
2: Naomi Syekh Lumintu.
1: Lakui lo cek. Cek miskol kepancal ngana gue.
2: Oh ya, kalau begitu tak ucapkan selamat pagi adikku saya.
1: Ya lah pengen men kok duwe adik kaya maklumin tuh.
2: Loh kuya adikku sing paling tak sayang lho. Dengarkan ucapan Ayu, I love you,
1: gelemen,
2: I need
1: gelemen.
2: I miss you.
1: Gusti.
2: Mas Ibi. Matur nuwun.
1: Matur sembah nuwun lagi.
2: Panteng radio.
1: Atau panteng Tri Ramadong Besti.
2: Oke.
1: Terima kasih. Matur sembah nuwun. Ada Grandpa Marupi. Tadi lagumu apa Grandpa Marupi? Aku kan jadi lali. Lagumu mau apa ya? Lali aku. Halo pagi, begadang bersembar baru kajian Tri Rama FM. Nah kan ayang PP Oka masuk. Kak. Hei. Sehat.
0: Kakir.
1: Iraha. Karunya Oka ilo. Terngiang-ngiang wajahmu. Anakui. Terngiang-ngiang wajahmu pengen berjumpa dengan dirimu. Westo, Kapulono, berjumpa langsung di pelaminan, ngono.
0: Ngawur.
1: Jan, ojo salah, Bes. Wai Bungur duwe princess. Siji-sijine princess Wai Bungur sing direbut na. Oka yo pengen. Morajaya yo pengen. Tridatu yo pengen. Jan, luar biasa, Bes.
0: Ayo.
1: Nah, kan? Langsung M
0: siap
1: kirim mana request lagunya apa.

0: kepadaku tadi sore.
1: Asik.
0: Yuk, sambil dicekin goyang dulu bersama goyangnya.
1: Tapi yang baru bisa ngerin gak yang Marupi?
0: Keren Prama Rupi. Aku yo lali mau lagunya apa yo mau yo.
1: Olah. Dikit-dikit bumbung paling.
0: Bukan. Di sini kasih tenang menenang niada roh. Yuk.
1: Bisa. Bisa nyanyi lo.
0: Eh?
1: Kok bisa nyanyi?
0: Ya iya emangnya dirimu. Diri kalau mau pinter. Dirimu yang pinter asli nih.
1: Nggak sampai.
0: Ya dirimu juga pinter sih asli nih. Aku lali. Pinter mancing emosi.
1: Akai. Kayu diku khusus buat cara malam. Terus buat perempuan-perempuan yang gimana gitu loh.
0: Yang gimana gitu loh ya. Kalau seperti dirimu tidak masuk ya. Tidak masuk dalam radar diriku. Iya. Jangankan masuk. Nyawang wae wes ngomong mit-amit Jepang bayi apa mari masuk. Wes orang mungkin. Gak mungkin. Terus
1: asetnya lah. Gantengnya kayak aku nek gede.
0: Eh? Ganteng? Dilihat dari Dede. Mana gantengnya?
1: Sedotan.
0: Dilihat dari mana? Jangankan di sedotan juga lo gak ganteng. Boro-boro Arab ganteng. Delok saka sedotan ritek ya ora ganteng.
1: Iyuh.
0: Iye ngono kuwi nek nyawang iki.
1: Mbokku. Aku dihina dicaci maki.
0: Bukannya begitu, tapi ini mah fakta dan juga kenyataan.
1: Real.
0: Rio, bedo. Bedo kalau di lagi bedo. Lagi fakta kalau kenyataan ngana gue.
1: Buat mbokku ya mbokku. Ayu dewe.
0: Ayu dewe. Ayu. Ayu dewe.
1: Lah
0: yo. Ya yo jenenge yo wedok yo ayu. Sing bingung iki lho. Wedok ki ayu, lanang ki ganteng. Sing separo-separo kuwi. Lah bingung apa sebutane.
1: Kere mbokku. Ya, itu esena iku cedak lah karo Mbok Lumintu.
0: Ya.
1: Saingane Mbok Lumintu di daerah Malang.
0: Ngono. Ya lah mbok Sena, kilo mbok ayang bebmu mbok.
1: Karo darah Malang kan kembar, jare ngono mbok kuwi.
0: Lah iya jare maklum itu ya kembar, tapi jare dalam Malang ya mitamit Mas Suci jare ning ngono.
1: Jare darah Malang ki kadang ngati kembar ngono.
0: Enak
1: mbok ku ngomong.
0: Wis to M. Sa ayu ayune sapa wae sing ayu pangga siji princess wae bungur direbutne pirang-pirang.
1: Tapi lanangan.
0: Yo, lha kepriwe? Kuwi wae wis alhamdulillah anak kuwe.
1: Terus buat itu ya. Mbak Vero. Yang langsung sopar. Terus Wak Udin, Ali Semar, Sekebo. Terus Mbak Ulfa. Buat Uman Anu ya, Nelin ya.

0: Leh, Oka langsung patah hati, Neno.
1: Sayang kuliah. Masuk dong, sayang.
0: Jereli, amit-amit, masuk ini, amit, Jereli.
1: Buat MBC.
0: Gila nih, masuk ini,
1: buat MBC, mamamu, kelas, mamam, Melda.

0: melankolia. Agus ya terus inget-inget.
1: Ampun Gusti no Agus.
0: Aku kan inget-inget kuliah.
1: Cebang bayi ulah saturut-turut mah cenah atuh besti. Terus buat siapa lagi?
0: Terspesial khusus buat dia aku sayang.
1: Ya ampun. Terima kasih M.
0: Siap.
1: M.
0: Siap.
1: Ulah sehat-sehatnya M.
0: Mau borong aku ya.
1: Pantang radio M.
0: Pantang selirama. Bye.
1: Terima kasih Matar Sembaduun ada M. Seputaran Wai Bungur Lampung Timur. Mama Mega, selamat pagi Mama Mega. Gunung Batu bergoyang, Gunung Batu. Siap, terima kasih Mama Mega. Sambil rehatan dendengin satu rasa cinta dong katanya. Kemudian apa kabar Kang Agus? Kang Agus segmen selanjutnya nje Kang Agus. Mangke kula buka tiwi telepon maning anak gue. Tenang saja, masih banyak kebersamaannya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besti-besti ku tayang-tayangku well-well ya. Ada juga Mbak Ning Setiawati, selamat pagi Mbak Ning Setiawati. Selamat pagi Mas Yudi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kemarin pagi kemana aja? Kok nggak cuap-cuap? Coba suruh MM yang cuap-cuap. Wow, MM jangankan suruh cuap-cuap, suruh beli rokok aja ke warung yuk kadangan nggak gelem ngana gue. Lah ya. Mas Hendri, pagi Mas Hendri. Mas Hendri dari Tridatu Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Kemudian apa kabar Mas Agus Sobari? Juga selamat pagi Mas Agus Sobari. Kemudian apa kabar ada beli bis putih sama Sunggur Lampung? Juga selamat pagi bis. Sehat selalu ya bis ya. Semangat selalu ya bis. Bersama keluarga tercinta tentunya ya. Kemudian apa kabar? Selamat pagi besti aku, tayang aku, well-well aku semuanya. Apa kabar? Ada juga siapakah ini? Nomornya nomor baru loh di sini, Bes. Terima kasih ya, Bes. Kemudian apa kabar? Ada juga tadi Mas Hendri, ada Hasan sehat. Juga selamat pagi. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Bes ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di acara Begadang. Masih persembahan spesial Madu Kaju Tri Rama FM, Madu Kuata.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Ganteng terus Rirama FM
1: 22 jam non-stop.
0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
3: Nah, itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet. Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli.

0: olahraga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germakron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

dilanjut lagi kita bergoyang ya. Masih ditemani barengan diriku. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madukaja Tri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

ngapain tidak? Makanya dikonsumsi rutin madu gajah dari Rama FM setiap hari ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh cek

0: Bang Putra. Abang Putra, kepriwek wartose dirimu sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain dirimu, Bang Putra?
1: Iya, lagi dengerin dari tadi mau masukan juga.
0: Tadi mau masukan tapi susah.
1: Banget.
0: Nah, gimana kepiye amal perbuatan? Maklum itu lo kayak temau ya urung melebu kayak uang el jadi Mas Yudi kan aku we. Lah iya. Lah sabar ya Mak, sabar. Gimana amal perbuatan Mak? Bang Putra.
1: Iya.
0: Rika arep request lagune apa?
1: Ku sayang padamu dari Roma Irama.
0: Jere sinten aku ora.
1: Iya.
0: Aku ora.
1: Iya, enggak apa-apa, yang penting itu kan aku sayang banget.
0: Lah iya, aku ora. Sing aku sayangi cuma ning dilis darah Malang tok.
1: Oh, ngono.
0: Ya iya dong.
1: Oke, siap.
0: Ah, hai. Sambil dicek digoyang dulu buat siapa?
1: Nah, goyangnya buat ning dilis darah Malang ya. Pagi.
0: Anjir.
1: Buat malam ini dapat pagi.
0: Pagi.

0: Dari mana?
1: Daniel, ya.
0: Pura-pura lupa. Caper.
1: Benar.
0: Caper. Pura-pura. Alah.
1: Jen. Terus kemarin malam itu kayaknya dengar benda sampah juga masukan.
0: Apa?

0: Yaudahlah, salamnya buat semuanya.
1: Semuanya.
0: Biar maklumnya
1: itu mah kendang gegas mah, karo Mas Agus gegas. Spesialnya buat siapa?
0: Buat Mas Agus, Pak Agusnya juga ya.
1: Siap.
0: Yaudah, pokoknya salam sabarnya buat semuanya.
1: Spesialnya anak.

0: Oke.
1: Lah memang saben dino video callan. Ada panai dari Rama to Besti.
2: Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam
1: sehat. Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain dirimu?
0: Lagi teleponan Mas Yudi.
1: Lagi teleponan.
0: Yes,
1: adakah yang saya bantu di pagi hari ini?

0: Mampir
1: ya. Ya udah mampir nek nang Pring Sewu ki udah mampir sengaja rono akeh baru nang Pring Sewu. Lah ya ngono.
0: Ya,
1: sampe. Ya, sampe
0: pas
1: sama pagi.

0: bewae spesiale enggak sapa.
1: Bisa orang yang baru di hatiku.
0: Ada.
1: Ada.
0: Siapa?
1: Suamiku toh.
0: Ngono.
1: Ya iya lo.
0: Ya iya maksudnya suami wong ngono kuwi.
1: Ya iya.
0: Mbak Dara, terima kasih, ya. Sehat selalu, semangat selalu untuk pantang radio.
1: Pantang terlama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada dari Pringsewu Raya, mudah-mudahan sehat selalu, semangat selalu juga ya. Kang Agus, dan waktu yang pun mewet sangat ya Kang Agus. Terima kasih matur sembahan Kang Agus dari Pringsewu Raya. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya Bes ya. Semangat selalu warga Pringsewu dan juga sekitarnya Sumangga. Yang pengen ngedapetin produk Agarilus ataupun juga madu kajian Trirama FM, boleh langsung merapat ke Radio Asrian FM Pringsewu Raya. Pen, Penny, pagi ya men. Sehat selalu ya men. Masih ditemani barengan diriku, masih di begadang bersembahan madu kajian Trirama madu kuat.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium. Dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen. Sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium. Spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

dari Rama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kajet dari Rama FM ya. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini ataupun juga

0811-766-600 ya. Terima kasih yang selalu rutin mengkonsumsi yang namanya Madu Kajet dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu Kajet dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi, buruan, jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang ya. Kalau tidak dikonsumsi, nggak bakalan tahu khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kajet Tri Rama FM begitu ya. Nanti aku bakalan ketemu lagi besi-besiku, tayang-tayangku, tapi besok di acara dan juga di jam yang sama ya. Karena waktunya sekarang sudah mepet banget, aku harus pamit undur diri dari ruang dengar keluarga sehat semuanya. Mohon maaf walaupun banyak salah kata, dendang yang belum bisa aku putarkan di pagi hari ini, insya Allah besok bisa aku putarkan begitu ya bes ya. Selamat pagi, selamat beristirahat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: iso
1: wong sok-sok sing
0: tenan. Tapi aja diceluk kiai.
1: Ojo.
0: Aku mong dagelan.
1: Iki MC apa tak?
0: Ngaco selmu MC. Aja diceluk ustad.
1: Ngawur.
0: Aja diceluk Gus.
1: Gus.
0: Ya boleh. Dagelan.
1: Emang dagelan sing gandul sarunge kiai. Sebab biyen tawae dhewe tau diomongi gurune dhewe.
0: Bener.
1: Enek Haji AM Sakirun, enek Pakde Marwoto, enek Abah Topan Le, dagelo sing tenanan. Sebab apa iso mu nyambut gawe teko lambemu. Terus ben iso barokah nyedek karo kiai. Saiki ya dhewe nyedak Gus Miftah,
0: Gus Miftah,
1: Gus Gendeng,
0: Gus Gendeng,
1: Gus Yaman,
0: Gus Yaman,
1: Gus Ikdam,
0: Gus Idam,
1: Gus Sam
0: Tutuk,
1: Samsuri.
0: Oh iya,
1: saya kula Sam
0: Tutuk. Kayak
1: nyedangi lho.
0: Tutuk.
1: Kayak ya Samsuri
0: ya. Kayak jagongan.
1: Jagongan.
0: Jagongan aku
1: ngono. Lah kuwi jenenge apa? Dimen awake dhewe iki roh sing piye?
0: Ngerti.
1: Dagel oleh dagel tapi ndak-ndake kudu sing terarah. Apa maneh iki acarane ya kuwi
0: Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan santunan anak yatim. Musola Nurul Dolam.
1: Lah iki musolane.
0: Musolane.
1: Ah, dadi awake dhewe ning kene kan santunan anak yatim.
0: Bener mas.
1: Wes oleh borong.
0: Urung.
1: Kowe bapakmu
2: ibu ora. Yatim ora.
0: Oh, bapak ibu isek no.
1: Wah, yo ora oleh.
0: Ya, awakmu?
1: Aku bapakku ninggal, bapakmu.
2: Bapakku ya ninggal.
1: Aku kok oleh.
0: Lah carane oleh ngono ku piye?
1: Yo penting bapaknya ninggal.
2: Bapakmu. Apok, bapakmu paten ono sik.
1: Lah, ngawur karo rumah aku.
0: Yo
1: lambemu,
0: lambemu,
1: lambemu.
0: Awake dhewe urip dadi anak ki, anak sing soleh kudu nyenengne wong tuwa, kudu mulyakne wong tuwa dipateni.
1: Rungokno. Iki omongane iki.
0: Angkrek
1: iki. Aja nesudet, nyantai det. Tak omongane kowe. Kowe mangsamu ngene iki mangsamu glegermu koyo ngene sebab apa? Disusoni karo mbokmu.
0: Eling-elingan
1: brono kowe. Bapakmu golekne duwe awakmu iki tekok ringkel paribasan golekne
0: duwe awakmu. Menapa awakmu sampe dewasa sampe umur selawe teko boyoke bapakmu.
1: Eh?
2: Sapa wong aku yo ora njaluk kok.
0: Aduh arek iki.
1: Iki anu wow,
0: kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu dingerteni putra yang soleh manusia yang pertama kali yang mencapai ilmu kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Iling-ilingan kuwi.
0: Iye. Kowe aja betak-betakne ndi wong abang ndi wong putih.
1: Ora usah
0: dibetak. Ora wong putih iso nanggap awake dhewe, wong abang lho iso nanggap awake dhewe.
1: Iki lho. Paham ya, ora kowe? Ora usah mbok betakne abang putih ora usah beda sebab kuwi bendera Indonesia.
0: Ngono lho.
1: Iling-ilingan
2: kuwi. Maksude dudu ngono kuwi.
0: Lah bener kuwi.
1: Iya.
0: Ora percaya. Warisan teko bapak opo, warisan teko ibu opo?
1: Omongane le.
0: Itu harta dan benda kuwi.
2: Lah apa, Mas?
0: Ora ngerti teko bapak.
2: Kok bapak opo?
0: Akal. Yo otot balung sumsum. Kuwi warisan sing sak bener teko bapak.
1: Pawek kok
0: iso sih. Omongane sih kuwi.
2: Aku ora tau dikirim.
0: Waduh kowe iki.
1: Kowe ora ngerti.
2: Lah aku mung dikirimi mic tok ben bengi.
1: Itu ku ora kuwi kowe ben karaoke.
0: Ben ngerti. Warisan teko ibu opo?
2: Ibune ibu
0: opo? Bulu, kulit, darah, daging mangkane wong wedok ngetokne abang, wong lanang ngetokne putih, dadine bendera merah putih. Ngaji yo le kowe.
2: Bendino iki aku dimasano ngoseng-ngoseng kulit iki mergo kuwi to Mas.
1: Tapi gak kowe jane bapakmu ndi to kon rene kon urip neh kene tak ideke kok rumahku. Wong ki mesti dinalar
0: to. Terima kasih.
1: Contone kaya ibu-ibu pada malam hari ini ya ampun.
2: Ya, Mas. Luar biasa.
1: Dir Pak Puntet, masyaallah. Aku teko mburi mau enek lho aku lho dipadangi. Ya ampun wong
0: rojo.
1: Piyu piyu piyu kudung enek sing kuning anyar. Kuwi mesti lah kae mesti seragam kuwi. Ya saya seragam iki biasane mbayare keri.
2: Yo aja ngenyek kaya
0: ngono. Ya sene sing lukone sik jenenge perkumpulan
2: organisasi
0: kerukunan ibu-ibu Pattaya, ibu-ibu muslimah.
1: Muslimat.
0: Ya mongi.
1: Tapi nuwun sewu dan abot dadi wong wedok iki tenan.
2: Kok iso abote piye?
1: Abot tenan
0: dadi. Abote piye?
1: Ora biyen jarane wong wedok iki paling enteng nyambut gawene. Wong sing paling apa ki sing paling soro ki wong lanang. Belum tentu kalau sekarang itu.
2: Wong lanang yo sisit to, Cil. Wong lanang ki wong golek dhuwit direwangi, sikil digondhak. Ndas tinggo sikil
0: Mas. Aku ndas tinggo nyunggi.
1: Aku rebat
2: maksud iki kerja keras.
1: Wong lanang iki butuhe mung golek dhuwit. Ning wong wedok ki ngopeni keluarga kuwi abot. Paham ora? Isu umpamane duwe anak ngedusi anak isu.
0: Iya.
1: Ya ora? Bar ditusi urung lak mlewayan pelayan ngono kae. Kejar-kejaran kaya kucing
0: sekolah.
1: Sekolah ngeterne sekolah, mulih sik masakne. Ngono wong lanang nyambut gawe mulih lak masakan ki kasinen maido. loro wong
2: mene bengi
1: ngerti kaya ngono kuwi wis genah nyambut gawe kaya ngono kuwi sing lanang mulih la kok mari ngono ngomong bu masakmu ra enak kuwi loro atine sing wedok
2: duwe anak loro
1: bengi-bengi
2: nomor 1 pengin nguyuh
1: ngeterne nguyuh
2: engko sing cilikan
1: sing cilik
2: pengin mik susu
1: dimiki
2: engko sing gedhe
1: sapa sing gedhe
2: bapake
1: kon turu ae
2: biasane subuh-subuh ngono kuwi lho
1: nyusul
2: wedang nek bapake
1: wedang tapi emang luar biasa ibu itu lho tepuk tangan ibu-ibu pada malam hari ini wah luar biasa
2: ya. Nek iki arta
1: ngandut ngandut sangang sasi 10 desa
2: dino
1: 10 desa
2: iren
1: abot e
2: yo
1: abot nyandut iki wong wedok iki abot paribasan toh nyawa
2: aduh heng tak ngerti awake dhewe mulai cilik nganti umur 8 songo sunat
1: lho
2: nek nganti dokter mendem
1: apa nek dokter mendem lho cah
2: goblok wah wasaku olehmu ngomong piye wong wedok oleh nglairni totoane nyawa nek nek blesete ilang nyawane
1: iya
2: lah wong lanang apa ora ngono sunat iki mung pisan tok mas nek sunat nek blesete apa rantek wong lanang
1: maksudnya orang ngono heng aku ki ngomongi wong wedok ki abot tenan nyambut gawe ini paham ora 24 jam nonstop khusus keluarga mulo kuwi piye carane wong wedok nyenengne wong wedok ki wong lanang ya aja pelit-pelit ning wong wedok umpamane wong wedok njaluk apa-apa ya ndang ditukokne nggih Bu nggih.
2: Ngono berarti enek kata ibu bapak
1: isi tok ibu okeh sebab apa abote wong wedok kaya ngono kuwi nak contone kaya aku ngene iki duwe bojo wis bendina tak jak ning Blitar kota ning berkah tak tukane gelang
2: masyaallah kaya ngono
1: iya salaman apene pengajian krempyong
2: iki karo nek salaman krempyong.
1: Ya po.
2: Nek dijak jamaah, tanggoku nanggo krempyong rung sakmene gelange sih. Jamaah salat bareng ning langgar ya. Marun sami Allah.
1: Mosok enek. Fotone ndak tak kirim mono
2: wae kok. Apa ya enek? Mosok sembahyang pamer gelang
1: ngono. Krotok.
2: Anane wong lanang kaya ngono karo wong wedok kuwi enek sebabe.
1: Sebabe apa?
2: Iki aku mbelani wong lanang bengi iki.
1: Lah kok iso?
2: Saiki awakmu ngerti apa ora? Ibu-ibu berangkat pengajian iki dandan apa ora?
1: Dandan.
2: Gawe klambi anyar apa ora?
1: Anyar.
2: Ora anyar isin karo kancane no. Saiki ning omah padhane arep ning omah karo arep berangkat pengajian beda apa ora?
1: Beda.
2: Mulane wong lanang iki mutah karo wong wedok ya perkara kuwi.
1: Lah kok iso bedane
2: piye? Ning omah ra tau dandan, enak-enak wong lanang mulih mergawe ning ngarep lawang dastre amoh taline pedhot sitok.
1: Salah awakmu cil, berarti wong lanang mesakne ngono kuwi.
2: Heeh, susi wong lanang mesakne aku susi lah ngono kuwi. Berarti wong lanang iki mangkel, Mas.
1: Apa iya
2: yang jilbabe wong wedok ping enek pira 10. Wong lanang songkok sampe bosok ya sitok tok kuwi.
1: Oh, mesakne ya wong lanang ya.
2: Mesakne.
1: Susi kok aku pilih plan ngono susi rumah aku.
2: Nek iki jane belo ndi to?
1: Mbah
2: belo ibu apa bapak?
1: Lah pe belo Real Madrid yo kalah ndek ngene aku.
2: Mulane wong wedok iki nek dandan iki yo dandan kanggo bojone, kanggo keluargane ora dandan kanggo wong liya.
1: Lah contone lah mbone dandan karo keluargane, berarti bendina mbok kon menor-menor ngono.
2: Lho yo ora.
1: Masak ngulek terasi karo lipenan ngono, karo lambene dicokat-cokot ngono ya.
2: Ora mau yo ngono kuwi ngono. Jajan wong lanang teko yo dandan. Ngono lho, disenyum. Senyum iki wong lanang iki boleh luar biasa. Pucuk li senyum aku teko mesti senyum.
1: Senyum di to.
2: Senyum di.
1: Sing jawab kae, wong bojomu lho merongos jarene kan. Dudu aku. Dudu. Sumpah sejawab
2: bojoku ora merongos, Dik. Susah mingkem. Makane lak bojoku jenenge Sumi.
1: Oh, Sumi susah mingkem.
2: Susah mingkem.
1: Lah aku mlebu ning omahe lah kok aku kaget batinku iki menungso apa uduk aku ngono. Ape tak nyek iki ya bojone kanca. Mlebu kula nuwun monggo. Aku wis mlau ayo.
2: Ya aja ngenyek ngono. Lah bengi kae pas salat jamaah salat maghrib gegerne wong sak kampung
1: lho. Lah nyapa?
2: Bojone pas sujud cangkeme nyatep karpet mah. Nek wong mangan karpet.
1: Tapi yo aja ngono, Pak. Aja ngono.
2: Masa
1: kuwi ngene iki awake dhewe.
2: Wong terkenal, bojoku najan mrongos iki wis terkenal.
1: Kok terkenal piye?
2: Ono kuwi. Mangane teko ono bojomu saiki ning ndi
1: to? Ndi to, Pak? Ora tau ketok.
2: Alhamdulillah saiki ning Jakarta.
1: Masyaallah.
2: Dadi bintang iklan.
1: Iklan apa, Dad?
2: Obat nyamuk.
0: domestos merongos.
1: Iya.
0: Iya iya iya. Domestos merongos iki lho. Gajine kurang, saiki dikirim nang Banyuwangi neh restoran bagian
1: alhamdulillah.
2: Ketapang indah. Ning bagian kasir, kasir.
0: Kudu
2: bagian masak.
0: Kudu.
1: Ngarep dhewe ya.
0: Ngarep dhewe cedhek kulkas, Cil.
1: Masak cop-copan.
0: Kudu.
2: Lah bagian opo?
0: Bagian buka tutupe botol.
1: Tak.
0: Yo jodoh suwono kuwi yo jodoh suwono kuwi.
1: Ae ngaji nembang-nembang
0: wong iki sembrono
1: ngaji
0: Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Kudu ngerti.
0: Siap siap siap. Putra siji-siji ning tunjang sol.
1: Iya iya bener banget.
0: Kanjeng Nabi
1: wes pokoke
0: nuruno Kanjeng Nabi.
1: Nuruto
0: Kanjeng Nabi. Awake dhewe iki wong Islam apa to tegese Islam?
1: Ya apa padat
0: ISLAM
1: tegas apa Pak?
0: Lakonono salat isya.
1: S
0: lakonono salat subuh.
1: L
0: lakonono salat luhur.
1: A
0: lakonono salat asar.
1: M
0: enggak oleh salat.
1: Mas tunggalane ngarep lho.
0: Tunggalane
2: ISLAM.
0: I lakonono salat isya.
1: Lah iya.
0: S lakonono salat subuh.
1: L
0: lakonono salat luhur. Lakonono sholat asar
1: nek M
0: enggak oleh sholat
1: batal
0: nek ra percaya tekono ibu-ibu
1: maksudnya ini jawabannya karepku maghrib
0: rumah sing sak benere ISLAM rungokno
1: iya men
0: rungokno tenan
1: iku wis krungu ra budhek kancamu
0: bacok cengkelmu terus rungokne ket mau ISLAM Islam ingin selamat lakukan ajaran Muhammad.
1: Wah luar biasa nadane anadane
0: khairunas
1: anfa'uhum linas
0: saapi-api menungso ning donya wong sing paling apik ning alam donya wong sing bermanfaat mangkane ana apa-apa aja rasan-rasan
1: ya ora yuk tenan wong wedok-wedok lan rasan-rasan tenan
0: iki mosok pengajian nanggap dagelan
1: ayo nuwun
0: sewu
1: aku lho umpamane ngene iki
2: wong wedok
1: enek tanggane kok umpamane ijen wis ora enek sapa-sapa ndo kok iso bangun tembok barang utawa pager barang kala dilone lho siti lho jane sapa sing kae kaya ngono iso mager barange jane
0: dhuwit kondi
1: dhuwit kondi jajal ngono lara nyeper
0: enek tanggane marek ngono tuku mobil anyar rasan-rasan
1: rasan-rasan piu-piu mobil anyar kaya ngono piu-piu-piu mobil kaya ngene didudut-dudutne aku
0: lah paling kreditan
1: kreditan paling
0: iki wong ndi
1: nggonku
0: oh nggonmu ya
1: ini lakine enggak
0: enek
1: enek sitok paling yo ularane kono ngono paling nggon kene enggak enek nggonku kene
0: kita berterima kasih kepada ibu ya
1: ibu luar biasa ibu sebab apa tetet kok awake dhewe matur nuwun karo ibu
0: perjuangan ibu itu luar biasa nganti awake dhewe gedhe kaya ngene ibu yang menafkahi bapak ning ibu yang membina kita mendidik kita sehari-hari adalah ibu. Kita tidak bisa membayar hutang selamanya kepada ibu. Ada lima air yang tidak bisa dibayar oleh anak. Makanya kita wajib, seorang anak laki-laki wajib dan wajib membahagiakan orang tuanya sekalipun sudah berkeluarga, sekalipun sudah beristri. Ridhollahi firridho waliden wasuktullahi bisuktil waliden. Murkani Gusti Allah tergantung murkani wong tuwa, ridhone Gusti Allah tergantung ridhone wong tuwa.
1: Masalah
0: perjuangan ibu
1: iya
0: apa toh lima sing ora bisa dibayar karo ibu
1: apa enak
0: siji air ketuban di saat ibu mengandung
1: ora mungkin iso balik nek tuku ning pasar ora enak
0: perlu air darah di saat ibu melahirkan mecer-mecer darahnya
1: apa ini guna gitu ya jide
0: nomor telu
1: nomor telu
0: air susu di saat ibu menyusui
1: iya iya
0: sampai gede ngempeng untung era cepet pendile ibu
1: iya
0: nah cepet terus golek ngendi
1: iya kuwi
0: nomor papat air keringat di saat ibu mengasuh di anak nakal jalo opo-opo kudu ditukok nih air mata di saat ibu sujud kang supaya cita-citane anake terwujud doa ni anak e kang supaya sukses. Nek wis sukses kadang lali anak e.
1: Mosok kan
0: ojo nganti ibu dumuk-dumuk le aku nyelit duit e kanggo tuku beras. Sesuk nek wis duit tak ijoli ojo nganti kaya ngono kuwi.
1: Tak goleki bocah kaya ngono tak bacok cengle.
0: Awake dhewe serabi.
1: Iya.
0: Yang rentan sekali adalah mertua wedok karo mantu wedok ndak bisa rukun. Binan bojomu, binan bojomu didikin kon rukun karo mertuane.
1: Pokoke jole keplok-keplok net. Mane wedok kaya doro.
0: Ki wong lanang-lanang tanggung jawab tenan. Didikin bojone sampean kon rukun karo mertua, kan rukun karo ibuke sampean.
1: Iya, Pak.
0: Rentan sekali. Nanti anak iso sukses guru-guru kuwi tukaran.
1: Iya, aku ndek kelaran tikan.
0: Aku wis gak kuat tak ditepre awakmu.
1: Nyapo? Nyapo bojo ditepre kacah nih.
0: Kowe kudu tanggung jawab, wong lanang dituntut tanggung jawab, wong wedok dituntut setia. Paribasan wong lanang durung tangi.
1: Ya ditangke.
0: Bener. Wong lanang durung ngombe kopi,
1: yo dikopeni.
0: Wong lanang durung ngombe susu.
1: Kok muliane ora
0: enak
1: ditukokne Indomaret.
0: Wong lanang durung adus diadusi, wong lanang durung salat
1: di
0: digugat
1: jelas
0: pertama
1: wis siji jlomprong ning kancane
0: kuwi penting
1: yo dan ndane aman nyanyi yo Den mari ngene nyanyi
0: didongakne kabeh sing hadir muga-muga tansah paringi sehat lahir batin.
1: Amin.
0: Sing jomblo-jomblo balik oleh jodoh.
1: Amin.
0: Sing duwe sapi akeh sapine.
1: Amin.
0: Sing duwe wedhus tambah akeh
1: weduse.
0: Sing duwe pitik tambah akeh
1: akeh pitike.
0: Sing duwe bojo
1: tambah akeh bojone. Anu sitoke ding lagune sing saiki lho Tet,
0: anak soleh.
1: Anak soleh lho Tet, penak Tet, ya Tet.
0: Tet.
1: Iya.
0: Alah ayo.
1: Kancane ditekok iso ketaku iso.
0: Iso Mas.
1: Apal ora?
0: Iki lagu sing viral saiki.
1: Iya. Ora. Aku ate kok
0: nyanyi Ayu Ting Ting to Mas.
1: Ayu Ting Ting.
0: Ngawur
1: sapa?
0: Inul.
1: Iso Ayu Ting Ting lho. Iki kita kok gene SI. SI nyel.
0: Oh, SI.
1: Dengan pusat
0: siapa
1: di wong jeru.
0: Iya ya.
1: Iya ya.
0: Ya.
1: Kesep
0: kekel
1: iki.

0: jajal kok apa kupingku ya heng iya. Kok yeah. Ora banter jajal C coba C jajal tak nyanyi liane C
1: jajal jajal C mah C mayor.
0: Banter belas
2: wong iki. Wong kok ngene kok tiba.
0: Banter jane ya.
1: Banter jane.
2: Masyaallah.
1: Teru gitu. Bu. Niate niki pengaosan, Bu. Selawat kudu ya banter, nyanyi ya banter.
0: Ngomong

0: A minor.
1: Lah kok balan ngomong, lah kok sing baca jalukmu kuwi bocone lah.
0: Ikan sing Mas, dulur-dulur khususnya kaula muda di lewat selawat iki. A minor
1: Mas. Habis ini
0: Bu Ustazah
1: di sing noto. Ustazah. Nggih. A minor Kakak.
0: Ibu aja
1: Alfiat. Tul. Muniroh. SHMHI.
0: Mudah-mudahan pemuda dan pemudi desa ini, RT desa ini, Pocok, dusun ini menjadi pemuda yang bermanfaat.
1: Amin.

0: Halo, Assalamualaikum Jeng Sri.
1: Waalaikumsalam Jeng Tini.
0: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus gak ya Jeng?
1: Jangan khawatir Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh Jeng.
2: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.

0: Assalamualaikum. Sugeng sedaya Bapak Ibu, sugeng dalu. Sehat nggih? Semangat nggih? Sudah keempat kalinya menuju kelima kalinya kula suwun wonten panjenengan. Dan malam hari ini lain dari yang lain, saya akan bertemu dengan anak Kin Solikin. Kin Solikin. Anak Kin. Alhamdulillah niki mungkin nyuwune ngajine dangu napa sekedar? Ngaji napa lawakan? Lawakan napa ngaji? Ngaji napa lawakan? Nek lawakan kalih Mas Percil mawon, nek ngaji kalih kula mawon. Kula badhe tanglet, kula wangsuli malih, ngaji napa lawakan? Tibake pelawak kondang jek kalah karo aku milih ngajine.
1: Bunguni roh ning dhuwur wit ki.
2: Mosok ning dhuwur wit?
1: Mosok disorot ki
2: dudu. Lah kae menika priantune.
0: Wong e cuwili.
2: Nggih. Nggih monggo mriki.
0: Nggih nggih nggih. Gantosan. Ampun mandap jenengan teng nggih mawon.
2: Lah lho mangke lah pipis pripun?
1: Nyapu
2: bener karo pipis. Tenan mriyo.
1: Berat dadan.
0: Nggih nggih, kados biasane sebelum saya memberikan tausiah kersane semangat, wow sampun disemangati kalih pelawak-pelawak kondang. Kula niku ngefan berat kalih Cak Percil.
2: Alah, masa.
0: Saestu. Dados malam hari ini saya anggap itu adalah malam yang paling istimewa buat gue.
2: Amin.
0: Alhamdulillah. Dados pinarak teng mriku mawon Aa Percil.
2: Nggih.
0: Nggih. Kula tak nyopo jamaah sedaya kalih dikasih lagu Ikan Dalam Kolam, mau ndak? Nggih. Nggih, kersane semangat nggih. Jangan-jangan dulu.

pelawan ini luar biasa. Nggih. Kangge muka timah, ayo ikan dalam kolam kalih kula tindakan maju di atas panggung. Oke. Okay. Siap.

0: Ge. Niki mungkin mergi jatahe dangu. Nyuwune dangu napa sekedap. Ngantos jam pinten mangke? Jam pinten? Jam 1 pripun Cak Percil ngantos jam pinten mangke punika?
1: Aturnya jam 11.
0: Lah niki amplop pun kadung kula tampi niki sampai subuh pripun?
1: Kula malah pun lunas kala wi.
0: Sampun telah sak mangke. Alhamdulillah. Siap-siap sampai subuh nggih.

0: Niki nyuwun sewu kula tak minggah teng atas panggung sebab nek kula teng mriki mawon ora ketok. Mubaleke sak kepel cak percil. Cara mbek cak kuntet nek ketek cocok dhuure podi.
1: Terasi ben.
0: Nyuwun sewu dateng para yai, para sesepuh, ingkang sepuh niki dalem naik ke atas panggung nggih. Ini perdana saya ngaji langsung naik ke atas panggung biasane mboten. Keranten ngenten cak percil.
2: Nggih, pripun.
0: Dalem sampun didhawuhi kalih guru kula, Nduk, nek awakmu diaturi ngaji disiapi panggung, sing pinarakno ngandhap kok Pak Yai bunyi enten tiyang sepuh, aja langsung munggah.
2: Oh, ngaten.
0: Kula nuwun sik, amit sewu sik, nyuwun sewu sik, kuwi jenenge unggah.
2: Unggah.

0: berhubung dalu niki sing ngaji wonge sak kepel. Engko nang aku nang kene ora ke ketok. Kula tak minggah tak atas panggung, kersane sing wingking-wingking perso aura kecantikan saya.
1: Nggih. Oh, ngoten nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, emang cuantik.
0: Nuwun sewu, masyaallah. Seneng bengi iki aku ketemu idolaku, masyaallah, masyaallah. Kin solikin. Aku akhirnya petokan anak engkin. Asli ini kok gue ganteng-ganteng ya? Masya Allah.
2: Aku aja waduh-waduh.
3: Ya kok modern.
2: Aku aja waduh-waduh dengan aku.
0: Kandang ini kok waduh pilih.
3: Moga-moga.
0: Oke, sampun ke Sumpah Nur. Pirawoh yang kau lo hormati. Dalam sampun 4 kali kesini, 5 kali sekarang ke. Jenengan sampun perso, saya punya ciri khas. Ciri khas dalem menawi pareng mau idoh nomor setunggal ciri khasnya nyenyeng. Ciri khasnya nyenyeng, endel, kenil. Mergo no gak nyenyeng, gak endel, gak kenil. Ora payu. Sampai tak tut macak ceng kelonteng yang ini kita mergo apa toyo. Mergo ben pa, ben payu. Keranten nganten cak percil. Ternyata saya belajar dari Mbah Waliullah Sunan Kalijogo. Seseorang ketika memberikan tausiah harus punya konsep. Ibarat tiang niku dahar kok sate terus yo bosen.
1: Nggih.
0: Soto terus yo
1: bosen.
0: Pecel terus yo
1: bosen.
0: Jadi harus gonta-ganti, yang penting tujuannya baik li ilahi kalimatillah. Nggih. Sing nomor kalih, ciri khas kula mungkin wonten lagon-lagone, mungkin kula badhe duet kalih Cak Percil.
1: Nggih.
0: Mas Hengki.
1: Nggih, nggih.
0: Biasane kok nganggo gelung ngono ki.
1: Cepat
2: iki wae.
0: Nggih. Biasane kok nganggo kebaya pun kok betake ki griya jene wong.
4: Aduh mboten.
2: Mboten pengaosan mboten.
4: Mboten kula nek pengaosan.
0: Ngonten nggih. Taubatan nasuhah nggih.
1: Nggih. Yo monggo nyanyi monggo.
0: Mungkin nyanyi saya tau urupe pengajian kok. Kula enten lagu senengan kula niki. Lagu repenan kula lagune Cak Percil. Kangen.

0: delapan lawakan aku rambut jak kebangetan sampean. Wes kadung tak banyol-banyol. Nah, aku ki mang nang kamar ki dadek. Bunyai mungkin jenengan saged ngimbangi cak percel napa mboten bingung aku ki. Ya muga-muga iso ngimbangi.
1: Alah saged mawon. Kalau nggih ngoten wae disukan. Makane kare sinten anu Pak panitia. Ale baca pancing di anu berantene dhuwur.
0: Panitia kan mandap mawon, kan mandap mawon. Kowe lagi iki dihina kok ya ngene iki ora trimo. Ora trimo. Wes ora trimo. Ora trimo. Wes ora trimo. Wes ora trimo wes. Wes mah mah ora trimo, ora trimo. Wes ora trimo aku lagi iki dielek-elek wong kaya ngene iki ora trimo pokoke.
2: Dawuh.
3: Kaya ngono iki dene pinten.
2: Terose para ulama, terose para guru-guru kita dihina jangan susah, dipuja jangan bangga. Lah ngoten to?
0: Sik-sik bagian mungkin nang kene iki pengajian apa lawakan kok nasehati aku.
2: Mboten kula niki ngomongin niki lho.
1: Iki wong jane nang niku wong kula pan dolane dinasehati arep dina paleh aku.
4: Kok petuk dulurmu.
1: Mboten mesti
2: bunyai
1: pemikirane, pemikirane bunyai niku tinggi. Nah, intelektualnya bisa tinggi
2: ya. Lho, terus nyapo?
4: Wawasannya luas.
2: Terus nyapo? Nek aku petuk baca nyapo?
0: Sebentar, sebentar. Nek kula konsepe mau itu hasanah, nek dhek konsepe maido kasanah, kasanah dipaido niku.
2: Apa itu kabeh ngene
1: lho. Niki wong jene maratuane dipaido.
2: Kene nek wis gandeng aku tenang. Baca mari ngono apa?
1: Ngaos. Ma itu kasana.
0: Sampean ma itu kasana. Kina,
2: aku gandenge tak degne anu kesenian.
1: Iya. Ola kowe lah. Abu aja ya ora khusus awakmu nggih kesenian khusus awakmu. Kesenene apa?
2: Kerdil budaya.
1: Iya. Kuwi kesenianmu kuwi.

0: tepuk tangan untuk kangen job.
1: Oh ya setel ya. Setel. Wah gua kebasmu.
2: Ini golmu lho,
1: cengoh ora meneh. Pun kula gentos riyen. Bas-bas
2: selesai meneh.
1: Bas kudu sing isini. Kon sesuk wis arep jek nang luar negeri.
0: Ya kita. Aku mau nang luar negeri karo cak percil. Luwes di penjara engko.
3: Kamare tuh sik.
1: Kosok kamare sik loro iki lho.
0: Tahun pinten sampean teng Taiwan jenengan?
1: Wah, kula mulai tahun 2015 pun mriko. Tapi alhamdulillah 2019 digodok. Dilebokne penjara. Tapi matur nuwun. Nonten iki akhire kondang aku. Diguyu. Ana tanggane di penjara malah diguyu.
2: Ngono ngomong ning aku umroh. Umroh iki 40 dina ora mulih. Umroh.
1: Ya iki percil iki iso sebagai contoh. Nek awakmu pengin kondang, ya kudu di penjara.
2: Jalo, Dev. Batukmu iki.
0: Engko tak penjara no gara-gara wis mbuli aku ping pindho. Lah mosok aku dipadekno karo salon nggih.
1: Lah nggih.
0: Lah nggih. Jadi wong e cewilik nggelakno wong.
2: Ah, patune pengin didampingi.
0: Allahumma sholli ala Muhammad.
1: Jalele.
0: Allah melarang sesuatu juga terbaik untuk kita. Kalau terus ileng karo lagune Bang Haji, mengapa mengapa berjudi

0: Wes bisa.
1: Wes. Wes.
0: Diomong yuk.
2: Allahumma salli ala Muhammad. Pirawuh Allah mengharamkan kita berjudi karena itu juga kebaikan untuk kita. Ora enek critane wong ahli judi, wong kopek sugih ki ora enek. Nek gak ngantul takokno cak percil,
0: cok cak percil. Rungkat, rungkat. Wis to, ngesloto lah pengen rungkat kowe. Kejiret bosok kowe. Ayo, omong kowe jarene. Kon rene wong e lah. Rungkat ya Det.
1: Yo. Oh jumbo terus-terus niki lho contone aku. Ngeslot tok akhire rungkat ora iso bali.
2: Terus-terusno.
1: Nek ngene iki aku ora iso ngomong. Nek kalah ngene iki aku iso ngomong. Ternyata ngeslot kuwi ora kena diterus-terusne.
0: Iya, Breng.
3: Iya, Mas. Aku chip kok, Mas.
0: Ya padha ae kuwi ora oleh. Nggih, leres.
2: Beliau-beliau kan sangat berpengalaman karena sudah di dunia lapangan sudah lama. Jadi perso tiang-tiang sing efeknya orang berjudi, efeknya wong ngeslot, pokoknya hati-hati aja sampai berjudi karena merusak keuangan. Bojonegoro niki kathah rondo iki dino. Jenengan nak pingin rondo model piye wae nang Bojonegoro enak. Model glowing, model kiwut sing pedotan rene BPKB ne yo mumbruk.
0: Lho. Kaya ngono ya Bojonegoro. Kaya seger apa rono. Bejeng kula mriko lho.
2: Itu termasuk efek apa? Efek dari judi online sing wedok padha ra kuat akhire njaluk
0: pegat.
2: Melo pengen selamat kabeh rumah tanggane nggih. Selamat kabeh uripe aja sampai pisan-pisan berbuat judi. Sing wis judi nang padha
0: tobat.
2: Amin Allahumma.
0: Amin.
2: Mengapa mengapa berzina juga haram? Kenapa berzina diharamkan kalih Allah? Siji no wong seneng zina gonta-ganti pasangan yang tidak sah berarti padha karo kucing.
0: Kucing ngono kuwi heng. Cing kucing rumono.
3: Nyapu kok kucingnya.
2: Sing nomor kalih pirawo kena sampe tek dung gonta ganti pasangan kok bingung anak sapa akhirnya suan tengene Pak Yai. Pak Yai niki pripun Pak Yai anak sinten wis rasa angel-angel binti jamaah wae. Bintine wong
0: akeh,
2: wong akeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi keluargane sedoyo sakinah mawaddah warahmatan jannah. Rezekine barokah.
0: Amin.
2: Anake sholih dan
0: saleh.
2: Dewa kan sing anu nggih sing mensyairkan cak percil CS saniki grup kangen job kalih kula. Nggih.

0: Bolo. Gak grup soalnya.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Walah Pak wong belum sarapan kok sudah minum kopi. Ndak ingat apa sama asam lambungnya yang suka kambuh kalau makan minum sembarangan.
3: Pagi-pagi yo enaknya ngopi toh Bu sambil menikmati masa tua.
2: Masa tua kalau nggak sehat, ya nggak bisa dinikmati toh Pak
4: Aduh, aduh Bu perutku perih Bu
2: Nah kan, belum selesai ngomong, udah kambuh asam lambungnya. Wes, gendang diminum madu temulawak agarilus ini loh, yang sudah terbukti ampuh untuk mengobati asam lambung, liver, asma, hepatitis, tipes, dan sariawan. Karena komposisi herbalnya yang pas, kombinasi madu murni dengan ekstrak temulawak, kunyit asam, kapulaga, dan cengkeh. Pokoknya jos.
4: Wis toh Bu ojo cerita wae. Kene tak minume madu temulawak agarilus e.
3: Alhamdulillah, madu temulawak agarilus memang jos tenan Bu Makasih mamiku sayang.
2: Eleh, sayang-sayang, pasti ada maunya.
5: Ya mesti gitu toh, jaga kesehatan tubuh kita agar bisa terus beraktivitas dengan rutin minum madu temulawak agarilus. Komposisi herbal yang pas dengan kombinasi madu murni dengan bahan-bahan herbal alami yang telah teruji secara klinis, madu temulawak agarilus mampu mengatasi keluhan asam lambung, liver, asma, hepatitis, tipes, dan sariawan. Monggo, minum madu temulawak agarilus 3 kali sehari agar kita terbebas dari asam lambung. Dapatkan madu temulawak agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.

0: untuk Cak Percil CS luar biasa. Subhanallah.
1: Sareng-sareng selawat nanti.
0: Oke oke oke oke. Oh, ketularan
2: ya, cili-cili ya. Kita impengnya dijabut. Pasang orang kayak
3: banyak sini tipe ya.
2: Duwet-duwet peker.
0: Nggih, sareng-sareng alamat anak soleh nggih. Niki syair niki sing damel tiang alim. Harapan dengan mensyairkan anak soleh, alamat anak soleh, anak turun kula jenengan sing rawuh niki muga-muga anak turun dadi anak sing soleh.
2: Amin.
0: Amin. Allahumma.
2: Amin.
0: Ayo

0: Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiah Pagi. Program spesial persembahan Prirema FM.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
3: Gue keluhannya apa?
2: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuat sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalau kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus kalau ngebiosi.
3: Iya sih, pun telas pinten botol bu biasa.
2: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Uang telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiannya lo tesek sekedik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
3: nggih Bu. Wau ibu Sanjang adik ini ku sakit napa Bu?
2: Ginjal bengkak nggih piye sih kalau jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damal BPJS nggak kuatah terus pikir-pikir duk lagi tulik kumat ini saya ini tak kaya ini biosi wae yuk wes kaya ono pasukannya tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau ini kok sakit bonceng nih kuro
3: terus nginum sepisan ngapain pun ngerawasnya kepenak
2: nggak pun penak
3: nggak bu pesan-pesan kaya masyarakat.

0: Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

pagi tayang-tayang aku. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat terus ya. Jumpa lagi barengan Vina dong di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Yahaga Herbal Teras Premium masa kini untuk jaga kesehatan tubuh kita ya. Sampai jam 7 pagi nanti, tetap setia terus barengan Vina di

dihadirin denang-denang yang enak-enak banget pastinya buat nemenin paginya Besti biar makin asik. Digoyangin pokoknya barengan sedap semangat dangdut pagi persembahan dari Biosis Siaga ya, herbal tetes premium masa gini. Gimana Besti, dirimu sudah pada stok di rumah kan? Kalau yang belum stok bisa langsung datang aja ke radio kesayangan kamu ini mumpung ada Vina di sini. Tapi kalau enggak ada Vina kan ada yang lain juga ya. Jadi buat Besti mah kalau misalkan mau dapetin herbal agar lulus juga herbal tes premium masa kini, boleh banget langsung meluncur aja ke radio kesayangan kamu ini ya. Atau mau COD biar kamunya cuman duduk manis aja di rumah gitu kan. Tungguin aja tuh abang-abang yang paling ganteng yang selalu nganterin produk herbal agar lulusnya atau juga herbal tes premium masa kini dan juga ya produk-produk yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Mau COD pesan antar atau kirim melalui ekspedisi kita juga bisa banget ya. Silakan bisa hubungi call center aja, mau konsultasi gratis boleh. Silakan ya, Bes. Tapi ingat nih, untuk konsultasi ya di call center, Besti itu kalau misalkan udah di jam 4 lebih, itu kemungkinan nanti kita bakalan slow respon ya jam 4 lebih. Jam 4 sore maksudnya Besti, jam 4 sore ke mana? Jam 4 sore 5, 4, 5, 6, 7 sampai malam pokoknya kita bakalan slow respon. Jadi harap bersabar aja ya. Pokoknya kalau misalkan mau langsung aja hubungi call center ya di 0831 760 600. Ya Vina bakal nemenin besi-besi semuanya di hari ini sampai tuntas acara nanti ya, sama dedang-dedang yang asik-asik banget. Dan tak lupa juga informasi kesehatan buat yang aku yang lagi pada sibuk di dapur lagi bertempur ya. Bu ibunya semangat, bapak-bapaknya juga semangat dong, dik adiksnya selamat beraktivitas sekolah yang benar yang pinter ya, biar nanti jadi kebanggaan orang tua dong.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Pak Udin.
2: Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
3: Biosi Sihaga, tetes alami.
0: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM.

0: Semangat Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Oke, Wesley, masih kita lanjutkan kembali di program Sedap Semangat Dangdut Pagi ya. Terima kasih yang masih setia selalu bersama Vine di suasana paginya. Semangat selalu ya, sambil patengin radio terirama dan jaringan biar makin asik sama dedang-dedang nyuwena enak. Selalu dihadirkan buat menemani segala rutinitas aktivitas kepadatan di pagi hari ini ya. Biasa kalau ibu-ibu mah tempur di medan dapur ya. Kalau bapak-bapak udah mulai bersiap-siap mau OTW ya kan. Yang lagi di perjalanan juga hati-hati di jalan, buat adik-adiknya yang mau OTW sekolah juga tetap hati-hati ya, nggak boleh nanti balapan. Masa iya disuruh balapan? Nggak boleh ya kan, jangan balapan. Ih, kenapa harus balapan ya, padahal mah santuy-santuy aja, yang penting mah nggak telat. Kalau telat baru deh kita langsung gaskan. Pernah nggak sih Besi ngalamin hal itu? Soalnya Vina juga sering banget ya telat berangkat sekolah, dan pada akhirnya kan parkir di dalam tuh. Jadi tuh kayak motor harus dimatikan kalau emang udah telat gitu kan. Jadi ya udah dorong terus diliatin sama kakak kelas gitu kan. Jadi disorakin kadang, telat gitu kan. Sering gak sih Besi ngalamin hal itu? Atau mungkin dulu pernah gitu ya. Salah satu pengalaman yang menurut Vina itu adalah salah satu pengalaman yang benar-benar terkesan sih, dan selalu ingat ya kalau kita nakal. Siapa yang nakal dulu? Vina dulu nakal banget loh Besi. Cuman nakalnya Vina tuh juara kok. Juara di hati Besi-Besi semuanya kan. Ya ampun. Udahlah Besi, udah ngomongin soal itu ya, mendingan mah kita ngomongin soal Biosi Siaga. Kenapa sih Biosi Siaga? Kenapa? Ada apa sebenarnya? Kan Besi udah tahu tuh beberapa waktu juga Vina udah jelasin nih ya, bahwasanya Biosi Siaga ini kan adalah salah satu herbal tetes premium masa kini, dimana cara kerjanya itu menyeluruh, bisa membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus, mendukung daya tahan tubuh, serta membantu proses detoksifikasi alami ya. Bahkan Besti, bagi kita yang sering banget merasa lelah, terus kemudian pencernaan kurang nyaman, atau sedang dalam masalah pemulihan, Biosi Siaga itu bisa menjadi pilihan pendamping yang tepat banget loh. Di awal penggunaan mungkin kita ngerasa harus beradaptasi gitu ya, seperti buang air besar lebih lancar atau badan terasa hangat. Itu bagian dari proses alami tubuh kita mulai membersihkan dari dalam, atau lebih tepatnya itu detoksifikasi ya, secara alami. Jadi gak perlu khawatir ya untuk besi-besi semuanya yang sudah pada stok di rumah Biosi Siaganya. Yuk diminum sambil pantengin Sedap Semangat Dangdut Pagi barengan Vina aja ya. Soalnya Vina juga sambil minum Biosi Siaga biar sehat gitu. Bisa dikombinasi juga loh dengan herbal agarilus ya. Madu herbal agarilus tuh cocok banget deh untuk besi-besi semuanya. Yang pagi ini juga mau gabung seru-seruan barengan Vina juga Vina tungguin ya. Sampai

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lasane ateng tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki ateng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.

besi-besi kita yang sudah pada gabung, yang sudah dapetin biosisi harganya ya. Pak Sardi, Pak Sardi Gigi, dan juga Ibu Sumiarsi dari SB14. Terima kasih ya, sudah ngeborong herbal agar relo seriesnya dan juga biosisi harga luar biasa deh. Pak Saryono dari SB10 juga terima kasih. Ada Pak siapa namanya? Bentar dulu. Tiba-tiba hilang besti. Bentar ya besti ya, sabar. Jangan marah. Tunggu dulu. Oh iya, ada Pak Yusuf. Pak Yusuf Tirino ya dari Sumber Rezeki Blog, saya juga terima kasih. Ada Mama Yoga dari Bluro. Enggak ketinggalan juga ada besti kita ini Mas Andre dari Seputi Raman ya. Terus ada besti kita juga dari seputaran Buana Sakti ya, Ibu Wiranti. Terima kasih Ibu, saya selalu ya. Enggak ketinggalan juga ada Pak Ngadio dari Torbanggi Ilir juga, terima kasih. Ibu Warinem dari Torbanggi Ilir juga ya, terima kasih. Ibu Warmi dari Tandus. Terus enggak ketinggalan ada besti kesayangan kita juga ini yang sudah dapetin biosisi harganya. Ada siapa sih? Bentar dulu besti. Ah, kenapa sih tiba-tiba ngilang? Ada Bu Partinem dari Tanjung Kusuma juga, terima kasih ya sudah dapetin biosisi harga dan juga susu kambing Etawa premiumnya. Ada Pak Desa Kang, Pak Desa Kang. Dari KNPI juga terima kasih ya sudah dapetin produk-produk herbal untuk menjaga kesehatan tubuh kita semua ya. Ada yang ngeborong ini. Ada Pak Suparjo dari RN5 Desa Ramanirawana Seputi Raman ya, terima kasih. Terus juga gak ketinggalan ada Ibu Juminten dari F1 ya. Kemarin juga udah dapetin biosinya loh, luar biasa deh. Gak ketinggalan besi kita dari seputaran paduan Raja Wali, Pak Suratman. Apa kabar Pak Suratman, semoga sehat ya. Mbak Dwi juga dari KNPI juga terima kasih ya. Terus Pak De Rusli dari Jati Dadar juga sudah dapetin biosi siaganya ya. Ada Ibu Siti dari Magelang, sakitnya kelenjar dan juga asam urat. Ini baru pertama kali beli ya biosis siaga, semoga bisa membantu untuk proses penyembuhannya ya, amin. Ada Pak Mat Arif dari BLJ Mulia juga, terima kasih. Pokoknya buat besi-besi yang sudah pada stok herbal agarus dan juga herbal tetes premium masa kini biosis siaganya, terima kasih dan selalu setia terus dengan produk-produk yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Mau COD-an boleh banget besi, silakan aja sekarang juga ya di WhatsApp atau telepon sekarang aja, nggak apa-apa, boleh banget. kalau misalkan nggak diangkat berarti WhatsApp aja besti, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan diangkat berarti ya alhamdulillah, itu rezekinya besti, bisa konsultasi gratis langsung di call center Agarilus ya, 0831 760 600.

tapi jangan sampai kita gila karena makanan ya. Kenapa kok tiba-tiba makanan? Ada apa? Masih pagi loh ini ya. Belum sarapan kayaknya. Iya sih, Vina emang belum sarapan, Besti. Tapi kenapa ngomonginnya soal makanan gitu kan? Ah, gorengan kayaknya enak ya, Besti ya. Gorengan sambil ngopi gitu kan. Ih, mantul banget itu sih. Pasti lezat gitu kan. It's jangan-jangan-jangan ya. Jangan dulu, Besti. Tunggu dulu. Bentar. Kopi manis, apalagi ditambah sama susu, itu enak banget sih. Sama gorengan ya, pisang goreng, bakwan goreng, tempe goreng, tahu goreng, semuanya mah enak bener itu mah ya Besi ya. Tapi apakah ini artinya kita itu boleh memakannya? Kenapa kalau misalkan tidak boleh? Oh iya ya, tahu Besi, aku tahu kok. Gorengan itu emang renyah, kopi susu emang manis. Itu memang jadi pilihan banget sih yang praktis gitu ya bagi kebanyakan orang Indonesia untuk menu sarapan. Perpaduan ini memang enak banget, endolita tralalala pokoknya Maya. Tapi apakah itu sehat? Coba deh kita cari tahu ya Besti ya. Takutnya nih ya, takut banget gitu kan, soalnya gorengan. Kalau setiap hari kita sarapannya pakai gorengan dan kopi susu yang manis, ya pada akhirnya kitanya jadi manis dong. Bukan kitanya sih kayaknya ya, kadar gula kita yang naik malahan. Gimana coba ya? Jadi Besti, gorengan meskipun enak itu menyimpan resiko yang patut diwaspadai ya. Ada lemak trans, karena proses penggorengan berulang kali itu dapat mengubah minyak menjadi lemak trans. Lemak ini sangat berbahaya banget karena meningkatkan kolesterol jahat atau LDL dan juga menurunkan kolesterol baik atau HDL ya. Bisa juga mengakibatkan peradangan kronis karena lemak trans juga memicu peradangan di dalam tubuh kita yang merupakan pemicu utama penyakit jantung dan juga pembuluh darah. Wow, gimana ini Besti? Bahkan bisa juga mengakibatkan obesitas karena ada kalori yang tinggi. Kalori ya maksudnya. Sampai salah kan? Salah sebrut tadi Besti, sebrut gak tuh? Sebut. Kalori yang tinggi dari gorengan itu ternyata dapat memicu kenaikan berat badan berlebih. Obesitas itu adalah salah satu faktor resiko dari utama penyakit jantung. Nah, lantas apakah ini artinya kita boleh mengonsumsi gorengan? Tentu saja boleh, tapi nggak boleh keseringan. Itu tidak boleh kalau keseringan ya. Kita bisa mengonsumsi gorengan yang lebih sehat dengan cara membuatnya sendiri di rumah, membersihkan minyak-minyak yang menempel di gorengan dengan tisu. Tapi tetap aja sih menurut Vina tetap nggak boleh ya kan. Gimana coba kalau begini? Ya udah diganti lagi dengan rebus-rebusan, misal pisang rebus, kemudian juga ubi rebus, singkong rebus, atau juga buah-buahan gitu ya buat sarapan di pagi hari, itu malah bagus Besti. Terus gimana dengan kopi susu yang manis itu? Gimana coba? Karena ada gula berlebih di dalamnya Besti ya. Tahu sendiri kandungan gula yang tinggi dalam kopi susu itu dapat menyebabkan resistensi insulin dan juga diabetes. Sementara itu diabetes adalah faktor resiko besar banget untuk penyakit jantung. Bahkan juga ada resiko yang lain, yaitu resiko tekanan darah. Karena konsumsi kafein itu ternyata dalam jumlah banyak ya, dapat meningkatkan tekanan darah. Sementara gula dan lemak itu dari susu dapat memperburuk kondisi ini ya. Bahkan bisa juga mengakibatkan peradangan hampir sama dengan gorengan tadi. Kandungan gula, lemak jenuh, dan krim dalam kopi susu itu dapat memicu peradangan dan pembuluh darah yang mempercepat penyumbatan ya. Jadi sarapan gorengan dan kopi susu mungkin enak dan praktis ya, tetapi keduanya dapat berbahaya bagi kesehatan jantung Anda. Lemak trans, gula berlebih, dan juga peradangan itu adalah faktor-faktor tersembunyi yang ternyata merusak pembuluh darah ya, dan juga membebani kerja jantung secara perlahan. Agar jantung tetap baik, kita bisa memilih sarapan yang lebih sehat. Ganti gorengan dengan sumber karbohidrat kompleks seperti oatmeal atau roti gandum, kurangi gula dalam kopi, atau ganti dengan air putih, atau bisa dengan jus buah tanpa gula ya. Karena biasanya buah-buahan itu kan juga manis ya. Semanis siapa sih? Semanis aku atau semanis cintaku sama kamu ya. Kayaknya sih begitu gak sih Besti? Ya ampun, jangan gitu ah. Jadi malu akunya ya kan. Yaudah kita asikin lagi ya untuk semangat di pagi hari ini ya. Termonitor ketua.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Terima kasih tayang-tayang aku semuanya yang sudah pada menyatu barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk hari ini ya tayang. Tapi aduh, gimana dong ini ya, waktunya udah habis. Vina namanya harus panik lagi. Harus pamit ya. Tapi it's okay, no problem, besok lagi bakal ditemenin barengan Vina terus ya di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Yaga, herbal tetes premium masa kini. Bisa dikonsumsi rutin 5-7 tetes ya, 3 kali sehari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pokoknya buat besi-besi yang belum dapetin herbal biosinya, langsung aja datang ke radio kesayangan kamu ini ya. COD boleh, kirim melalui ekspedisi juga boleh banget ya. Silakan bisa hubungi call center di 0831 760 600. Ya, Vinanya pamit dulu ya tayang. Sampai jumpa kembali dan selamat beraktivitas. See you next time, bye.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrena Pringsewu. Dikutip dari Tribun Lampung, sebuah rumah di wilayah Tambak Sari, Pekon Tambak Rejo Barat, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu terbakar pada Rabu 22 Juli 2026 sekitar pukul 2:15 waktu Indonesia Barat. Berkat kesiagapan warga dan respon cepat petugas pemadam kebakaran, api berhasil dipadamkan sebelum melalap seluruh bangunan. Komandan Regu 1 Mako Pemda Pringsewu, Rusdi Tamini mengatakan, sebelum petugas tiba di lokasi, warga sekitar telah berupaya memadamkan kobaran api menggunakan peralatan seadanya sambil menunggu kedatangan mobil pemadam kebakaran. Berdasarkan keterangan pemilik rumah, kebakaran diduga dipicu oleh obat nyamuk yang mengenai kasur lantai di kamar utama. Sang pemilik terbangun, api telah membesar dan mulai membakar bagian atas.